0: Saya terus di 1.3 Melaka FM mempersonakan 8-8 minit pagi. Hai, selamat pagi semua yang mendengarkan Melaka FM waktu ini dan juga yang bersama dengan saya di live TikTok Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Melaka FM sebagai teman anda pagi hari ini. Hari ini 25 Mei 2026. Alhamdulillah. Dan baik saudara, macam biasalah kan, di pagi hari kita nak sembang-sembang pagi lah kan. Mungkin ada yang tengah duduk termenung, tak ada kawan nak bersembang. Jomlah sembang dengan saya. Boleh hubungi saya 2824477 2843377. Hari ini kita nak sembang-sembang berkenaan dengan Hari Raya Korban ni kan. Bila Hari Raya Korban, Aidil Adha ni kan, ataupun Hari Raya Haji, apa menu yang wajib anda kan selalunya ada di atas meja, dan menu yang paling anda rindu lah kan, ha, di hari raya ni kan. Ada orang ada yang rindu macam-macam menu kan. Ada yang rindu nak makan ketupat, ada nak makan lemang. Sebab ada rakan-rakan kita di live TikTok Melaka FM komen kan, dah tinggalkan komen, katanya saya bila hari raya ni menu wajib yang perlu ada ketupat. Ada yang kata ketupat lemak Melaka, ketupat lemak Melaka. Ada yang kata nak makan ketupat telinga, periuk telinga kera kan. Tu kan, tu pun ada juga, sedap kan. Mahu tak naknya makan cecah dengan rendang kan. 2824477 2843377. Dan boleh juga hantarkan komen anda ataupun boleh tinggalkan coretan anda di WhatsApp Melaka FM 010-806-1023. Jom kita sembang-sembang santai je. Mungkin ada hari ni anda bercuti. Macam Kak Zara R katanya, ketupat nasi, kuah lodeh, rendang, ayam dan daging. Ayam ataupun daging. Rendang ayam ataupun daging. Sedapnya kan. Ada orang pandai buat rendang. Rendang dia kan sebatu dah bau tau. Ni siapa di talian ni waktu ni bersama dengan kita. Hello, assalamualaikum. Kalau dengarkan suara tu saya dapat teka. Makju, Makju sihat, Makju?
1: Makju sihat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tengah sibuk ke tu?
1: Tak sibuk pun. Saya nak tunggu nak borok dengan dia yang cantik manis.
0: Allahuakbar. Terima kasih. Baik, Makju, ni hari Rabu kita nak berhari raya ni.

0: ramai di Adha. Jadi kan Mokju kan, kalau Mokju lah kan, bila hari raya, apa menu yang wajib ada dan menu yang paling Mokju rindulah? Ha, apa agaknya?
1: Pertamanya kalau hari raya, pagi raya, Mokju tak tinggal lah, lemang.
0: Lemang? Oh, okey. Bakal sendiri, Mokju?
1: Lemang tu memang menu utamalah.
0: Mokju bakar sendiri ke lemang tu?
1: Bakar sendiri je.
0: Ui, seronoknya. Mokju, kalau orang buat dodol, selalunya kan, dia buat lama tau, dalam 8 jam, berapa jam macam tu. Kan? Ha. Nak kasi, apa tu, dodol tu memang jadi cantik lah. Kalau bakar lemang ni kan, berapa lama eh?
1: Bakar lemang kalau kita betul-betul dah pusing-pusing dalam 3 jam, 4 jam masuk lah.
0: Oh, lama juga eh.
1: Kalau tak, no, dia tak betul-betul kering dia punya kepala tu, dia tak tahan lama.
0: Tak tahan lama, cepat buat, nanti cepat basi pula eh.
1: Dia kalau kepala tu yang pentingnya, kalau kepala tu cukup masuk, macam lemang Mokju 3 hari, okey lagi.
0: Oh, sedapnya Mokju. Bila cerita pasal lemang tu kan, saya terbayang macam mana orang potong lemang tu kan, kopakkan lemang tu.
1: Mainlah sini.
0: Nanti saya sampai. Lepas tu Mokju, lemang cicah apa?
1: Selalunya cicah rendang lah di sini Mokju, sebab tak makan lembu. Mokju memang buat rendang kerbau.
0: Apa tu kerbau? Sedap juga kan daging kerbau tu, dia tapi dia macam kasar-kasar sikit kan?
1: Tu dia kasar, lembu tu dia daging dia halus. Mokju tak suka lembu.
0: Yeah.
1: Bau dia tu tak tahu macam mana.
0: Ada orang dia okey, ada orang dia tak dia tak makan kan. Dan Mokju, menu yang Mokju rasa kan Mokju rindu sangat nak makan hari raya.
1: Masakan yang Mokju rindu sini hari raya, paling-paling rindu masakannya dodol Mokju.
0: Dodol Mokju.
1: Sebabnya dodol arwah Mokju ni, dia buat dia tak macam orang zaman sekarang. Zaman sekarang kan, dia campur-campur semua santan ke ni tepung tu, dia kacau lagi tak masak. Mokju dia arwah ni, dia tak buat macam tu.
0: Dia buat macam mana?
1: Dia buat, dia bancuh dulu macam kita nak buat buah Melaka tu kan. Tepung tu, lepas tu dia letak banyak-banyak kat talam, bulat-bulat. Dalam 4 jari ke 3 jari. Lepas tu dia masak air. Lepas tu dia masak tepung tu. Masuk tepung tu, dia kacau tepung tu bagi masak
0: sampai likat. Hello. Kita terputus pula. Tengah-tengah cerita sedap-sedap dengan Mokju, terputus pula talian kita. Tak apa, jom kita dengarkan dulu lagu ini. Kita dengarkan Selamat Hari Raya. Kan suka nak dengar lagu raya, tapi dengar ni dulu ya. Variasi lagu-lagu di Melaka.

0: ke FM. Dengarlah ke FM di mana jua anda berada.
1: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan. Baik, topik Gegar Pagi kita hari ni sembang santai kita di hari Isnin ni kan. Ha, pagi-pagi ni kita nak sembang lah. Sebab hari Rabu ni kita nak sambut Hari Raya kan. Hari Raya Aidil Adha. Ataupun Hari Raya Korban, Hari Raya Haji, itu nama-namanya. Dan mungkin ada yang ada kenangan kan di Hari Raya Aidil Adha. Menu makanan yang paling lah dirindu sampai sekarang yang nak makan kan. Dah lama dah tak rasa. Dan ada juga menu wajib yang ada, yang perlu ada atas meja kan bila tibanya Aidil Adha. Dan macam rakan kita ni, Aina dari Alu Gajah katanya, setiap kali raya saya paling rindu ketupat dan rendang arwah ayah. Dulu ayah selalu bangun awal pagi tolong mak di dapur walaupun tak pandai memasak. Sekarang bila makan rendang, hati saya selalu sebab. Tapi dalam masa sama bersyukur pernah ada kenangan seindah itu. Itulah kan, kadang-kadang kita ni kan waktu ada, kita rasa benda tu biasa je. Tapi bila dah tak ada, itulah momen-momen yang paling indah, yang paling katanya paling kita kenang kan. Kadang-kadang kita duduk, kita teringat. Macam saya lah sendiri kan, kali ni Hari Raya Aidil Adha kali ni, raya pertama kami akan raikan tanpa ada abah, tanpa ada apa saya dekat bersama kan. Kalau tak, macam Aina jugalah, bapak saya kalau hari raya, dia mesti, dia lah orang yang paling sibuk, yang nak gebus ketupat, yang nak basuh ayam, yang nak buat rendang, nak pergi pasar, dia lah orang yang paling sibuk. Dan itulah kan, kalau duduk terkenang kan, teringat macam tu. Kalau hari raya ni mesti apa yang pergi ke pasar, bukannya saya. Tapi tahun ni saya lah yang ke pasar kan. Itulah dia. Baik saudara, jom kita dengarkan ini lagu untuk semua dendang hari raya. Terus setia bersama Melaka FM, tak kira di mana pun anda berada. Tak apa, kita tukar lagu baru. Sesuci Lebaran daripada Datuk Siti Nurhaliza. Terus setia bersama Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka. Kejap. Dia main lari-lari pula lagu ni. Dia malu eh. Lagu ni pun mana, dia pun ada sifat malu tau. Macam orang juga kan. Okay, kita dengarkan lagu ini untuk semua hiburan kita di hari ini. Hari Rabu, kita sambut Hari Raya.

0: semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan 8.40 minit dah pagi. Terima kasih. Terima kasih kepada anda semua yang mendengarkan Melaka FM di 102.3 di RTM Klik dan juga yang bersama dengan saya di Facebook dan juga di TikTok Melaka FM waktu ini. Baik saudara, hari ini topik gegar pagi kita kan, sembang santai kita pagi hari ini, menu yang wajib ada di hari raya kan, dan juga menu yang anda rindu nak makan di hari raya ni. Dan kita ada kiriman daripada rakan pendengar kita, katanya kan hari raya ni, katanya ni kiriman daripada rakan kita Hana daripada Jasin, katanya raya paling touching bila tengok mak diam-diam lap air mata sebab semua anak balik rumah. Kadang kebahagiaan seorang ibu tu cuma nak tengok anak-anak berkumpul. Ha, itu dia. Kan? Walaupun kita cerita pasal menu, tapi ni ada cerita pasal perasaan jugalah kan. Sebab hari raya ni, kalau kita perasan lah kan, bila hari raya, cuba tengok dekat laman-laman rumah kan. Ataupun dekat parking-parking dekat tepi-tepi jalan ke rumah taman tu kan. Banyak kereta sampai tak ada tempat nak parking kan kalau dekat taman tu. Tapi jangan mak ambil parking orang kan. Nanti kan jiran marah nanti. Dan kalau dekat rumah kampung tu, laman-laman kalau tu biasanya sunyi je kan, tak ada kenderaan, tapi nak raya ni penuh laman dengan kenderaan kan, dengan kereta, dengan motornya. Tu maknanya apa? Tu maknanya anak cucu balik. Cuba tengok muka mak ayah atuk nenek tu kan, gembira senyum je. Dia tengok anak dia pergi ke pasar bawa balik, kan apa. Lepas tu dia tengok anak cucu dia berlari-lari, kebetulan pula ni sekarang tengah musim cuti sekolah kan, berlari-lari dekat laman. Kalau zaman dulu pagi-pagi ni kan kita nak raya hari Rabu kan, hari ni pun ada juga yang dah mula ngejau ayam kan, nak sembeli ayam, nak sembeli itik kan. Itulah dia. Dan baik saudara, kita juga ada kiriman dari rakan pendengar kita Haziq dari Merlimau. Dulu rumah kami selalu meriah dengan suara arwah ibu ketawa di dapur. Sekarang suasana dah berbeza, tapi setiap kali makan rendang resepi ibu, rasa macam dia masih ada bersama kami. Itu dia resepi ibu kan. Kadang-kadang kita ni waktu-waktu macam ni, waktu ibu ayah kita ada lagi, ibu ayah kita nak ajar kita masak kan, dia kata masuklah ke dapur, marilah tolong masak. Tak nak, sibuk dengan gadget dia kan, dekat tadi asyik mengadap telefon je kan. Bila dah tak ada ibu ayah, teringat pula nak makan rendang, lupa nak ambil resepinya dulu kan. Itulah kan, bila dengar saya mengomel ni kan, kejap cepat-cepat pergi belajar. Hari ni kan, esok dia orang mula masak kan. Esok kita mula masak. Jadi esok pandai gaji-gaji lah kan ke dapur. Berapa biji bawang merah, berapa biji bawang putih, apa lagi kan. Yang nak dimasukkannya kan, nak buat rendang, bukan main campak-campak je. Walaupun orang kata main campak-campak je, tapi ada dia punya ramuan-ramuan dia. Baik, kita juga ada kiriman daripada rakan pendengar kita, Mama Nomi. Ada ucapan ni, apa agaknya ucapan beliau kan, jom kita dengarkan.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi Siti.
1: Pagi.
2: Selamat berkonti.
1: Terima kasih.
2: Siti, Mama nak buat ucapan untuk anak dia Izwan. Hari ini birthday dia. Along, semoga segala urusan Along dipermudahkan. Semoga Allah berikan kesihatan baik untuk Along. Semoga dipanjangkan usia. Semoga Along sentiasa dikelilingi oleh insan-insan yang tersayang. Happy birthday Along. Terima kasih Siti. Assalamualaikum. Bye.
1: Waalaikumsalam. Bye. Dah Mama juga ada tulis tu. Mama lupa nak mention Pak Wan Cak Cak Bah. Happy birthday untuk Pak Wan Cak Cak Bah juga. Baik, terima kasih semua yang terus setia bersama Melaka FM. Jom, hari raya ni kan ada yang buat baju baru ke? Jom kita dengarkan lagu ni. Sepasang Kurung Biru. Terus menghiburkan anda Melaka FM.

0: Hanya sekali jika sabit kesalahan. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum percaya. Berita palsu padanya nyata.
1: Pesanan dimaksudkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatan Kuasa Khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Sekian berita terakhir yang disunting oleh Siti Nor Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM yang akan bertukar ke Unit Komunikasi Korporat JPA. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 102.3 Melaka FM. Saya tengok 102.3 Melaka FM mempersonakan 9.14 pagi. Terima kasih semua yang terus setia bersama Melaka FM. Tak kira di mana juga anda berada. Dan saudara, kita masih lagi dalam gegau pagi hingga pukul 10 pagi nanti. Terus setia bersama Melaka FM. Lepas ni kita ada lagu dari Bawah dan juga Safa Marwah. Dan mungkin waktu ni ada yang nak mulakan perjalanan jauh kan. Ada yang ambil cuti. Nah, bercuti sempena dengan Hari Raya Aidiladha. Selamat perjalanan anda. Dan sebelum memulakan perjalanan, periksa dulu kenderaan dalam keadaan baik, tayar kereta, minyak kereta semua kan, minyak hitam semua telah pun diganti, dan moga perjalanannya dipermudahkan ke mana juga destinasi anda. Dan mungkin ada juga yang waktu ini tengah dalam perjalanan balik daripada pasar, beli apa hari ni, banyak beli benda, banyak beli barang nak masak kan, sebenarnya dengan Hari Raya Aidiladha hari Rabu ini. Baik, terus setia bersama Melaka FM. Dari bawah kita mula kan, tapi bila dah berada di puncak, jangan lupa untuk tengok rumput di bumi kan. Kadang-kadang bila dah berada di puncak, berada di atas, kita lupa. Jangan begitu.
1: Nampak seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket Dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melayu.

Jamlah Kafe mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Masih lagi bertemankan saya, Siti Rubiah Busiran, DJ Siti Rubi, hingga pukul 10 pagi nanti. Dan saudara, bermula 1 Jun 2026, media sosial bukan untuk umur bawah 16 tahun. Dan langkah baru ini adalah untuk melindungi kanak-kanak di alam maya. Dan apa risiko media sosial ini kepada kanak-kanak? Kanak-kanak terdedah kepada penipuan dalam talian, grooming oleh individu tidak dikenali dan kandungan tidak sesuai. Dan apa jurangnya sekarang kan, kebanyakan platform hanya bergantung kepada pengisytiharan umur sendiri, dan kanak-kanak mungkin akan mendaftarkan umur palsu dan risiko keselamatan juga meningkat. Dan hasil daripada hasil yang diharapkan daripada had umur ini kan, yang untuk kita melindungi kanak-kanak ini, platform akan menjadi lebih selamat, media sosial akan menjadi lebih selamat, lebih sesuai untuk kanak-kanak dan kurang risiko jenayah cyber. Dan peranan ibu bapa adalah untuk memantau dan kawal aktiviti anak dan didik anak tentang keselamatan dalam talian. Kalau kita tengok sekarang ni kan, masa anak-anak kita banyak kan habis dengan menghadap telefon je, menghadap gadget je kan. Kadang-kadang kita ibu ayah sibuk dengan kerja, kadang-kadang kita tak ada masa nak tengok apa yang anak kita tengok dekat telefon mereka kan. Jadi ini adalah langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan, media sosial bukan untuk umur bawah 16 tahun, bermula 1 Jun 2026. Dan untuk pengesahan umur, macam mana nak sahkan umur kan, penyelesaiannya pengesahan umur menggunakan ID rasmi, iaitu MyCard, dokumen pengenalan yang sah dan sistem pengesahan selamat. Umur disahkan, akses lebih selamat. Itu dia. Dan baik saudara, terus setia bersama Melaka FM. Lepas ni kita ada lagu Habibillah dan Lembayung Tari. Terus setia bersama Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka. Yang berpuasa sunat hari ini, selamat menjalani ibadah puasa, moga dipermudahkan hingga ke petang nanti. Dan jom kita dengarkan ini.

0: Dah bosan? Tak tahu nak buat apa? Jangan risau, jangan khawatir. Melak FM kan ada.
1: Melak FM memenuhi cita rasa anda dengan pelbagai variasi muzik terkini,
0: retro,
1: 60-an,
0: nasyid,
1: rock,
0: dangdut
1: dan pelbagai lagi. Dengan Melak FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: S102.3 Melaka FM mempersonakan. Saudara, Jabatan Kebajikan Masyarakat Kemas mencatat pencapaian membanggakan di pentas kulinari antarabangsa apabila 48 daripada 49 pesertanya meraih pingat pada kejohanan Chef Dunia WCC 2026 yang berlangsung di Johor Bahru baru-baru ini. Dan Kemas dalam kenyataannya memaklumkan 8 dinobatkan sebagai pemenang Excellent Gold, sebanyak 10 emas, 24 perak serta 6 gangsa diraih dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 hari dan berakhir semalam, melibatkan peserta daripada lebih 40 negara termasuk Thailand, Taiwan dan Singapura. Dan pencapaian ini menurut kenyataan itu membuktikan keupayaan warga Kemas dalam menguasai kemahiran teknikal bertaraf antarabangsa, selain memperlihatkan kemampuan mengangkat identiti serta warisan kulinari tempatan ke pentas dunia. Dan pertandingan berkenaan, saudara, merangkumi 50 kategori dalam bidang masakan, bakery, pastry serta seni kulinari kreatif, sekaligus menjadikan antara platform paling kompetitif. Dan penyertaan jabatan itu terdiri daripada tenaga pengajar, peserta latihan kemahiran serta wakil negeri yang membawa cabaran dalam pelbagai kategori seperti modern freestyle, one tier wedding cake, kreatif moon cake, traditional cuisine, pasta challenge, pastry and bun, serta beberapa kategori seni kulinari kreatif lain. Itu dia kejayaan Kemas Melaka, Jabatan Kemajuan Malaysia, Kemas Jabatan Kemajuan Masyarakat, Kemas. Dan baik saudara, nampaknya saya dah di penghujung tugasan saya untuk hari ini. InsyaAllah minggu depan, minggu ni hari Jumaat, banyak sangat salah cakap ya. InsyaAllah hari Jumaat nanti kita bersama lagi dalam Persona 10.2 untuk edisi hari Jumaat. Jadi kepada rakan-rakan pendengar, jangan lupa untuk bersama dengan saya hari Jumaat nanti. Dan kepada semua, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha Rabu ini. Moga semuanya kan, yang mana merancang nak pulang bercuti di kampung bersama dengan keluarga, semoga selamat perjalanan anda nanti dan moga dipermudahkan segala urusan. Mana yang bekerja, yang bertugas kan, selamat menjalankan tugas. Dan moga kita jumpa lagi insyaAllah terus bersama Melaka FM pukul 10 pagi nanti. Kita ke pusat berita Radio Kuala Lumpur untuk berita utama dari sana. Dan kembalinya nanti anda akan bertemankan dengan rakan setugas DJ Sofia Sufi SS akan menemani anda hingga pukul 2 petang nanti. Assalamualaikum. Terus setia bersama Melaka FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan insiden bangunan dalam pembinaan runtuh di Bandar Angeles, utara ibu negara Manila, Filipina. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut. Mayat lelaki berusia 65 tahun itu ditemukan di sebuah hotel bersebelahan yang turut terjejas akibat runtuhan tersebut. 21 individu masih hilang dengan 5 lagi disahkan terperangkap. Pihak berkuasa memaklumkan siasatan telah dilancarkan bagi mengenal pasti punca kejadian. Rundingan damai antara Amerika Syarikat dan Iran berjalan dengan teratur dan membina. Demikian dimaklumkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Bagaimanapun, beliau menegaskan sekatan tetap kekal dilaksana sehingga perjanjian akhir dicapai. Trump turut mengulangi pendiriannya bahawa Tehran tidak dibenarkan membangun atau memperoleh senjata nuklear. Hezbollah dalam pada itu berharap Lubnan turut dimasukkan dalam mana-mana perjanjian antara Amerika Syarikat dengan Iran. Perkara tersebut disuarakan Ketua Kumpulan Berkenaan Naim Qasim. Beliau yakin Tehran akan keluar daripada konflik serantau itu dengan penuh keyakinan. Pegawai tertinggi di Iran sebelum ini memaklumkan sebarang persefahaman dengan Washington bagi menamatkan perang akan turut melibatkan situasi di Lubnan. Dalam perkembangan lain, menteri-menteri luar Turki, Mesir, Indonesia, Jordan, Pakistan, Qatar, Arab Saudi dan Emirah Arab Bersatu mengecam tindakan Menteri Israel Itamar Ben-Gvir terhadap peserta flotila yang ditahan. Mereka menyifatkan tindakan Ben-Gvir itu sebagai mengerikan, menghina dan tidak boleh diterima. Tindakan Menteri Rejim Zionis itu mengaibkan tahanan secara terbuka merupakan serangan memalukan terhadap maruah mereka. Terdapat pelanggaran jelas terhadap kewajipan Tel Aviv di bawah Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Mereka turut mengecam perbuatan hasutan dan keganasan yang disifatkan sebagai tidak sah oleh Ben-Gvir dan pegawai Israel lain terhadap rakyat Palestin. Penularan virus Ebola di Kongo. Lebih 100 kes jangkitan virus tersebut disahkan pihak berkuasa tempatan. Laporan Kementerian Komunikasi mendedahkan Ebola telah menjejaskan 11 zon kesihatan di negara berkenaan dengan lebih 900 kes yang belum sah telah direkodkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia sementara itu mengesahkan sekurang-kurangnya 7 kematian disahkan. Pihak berkuasa Kongo menggantung semua aktiviti sosial termasuk kegiatan sukan di Ituri, pusat penularan wabak tersebut. Sementara itu, 10 negara Afrika berisiko dilanda Ebola susulan penularan Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, CDC, antara yang berisiko adalah Rwanda, Kenya dan Tanzania. Perkara tersebut didedahkan Ketua Afrika CDC, John Kasiya. Afrika CDC dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dalam pada itu mengumumkan rayuan dana lebih $314 juta diperlukan bagi membiayai intervensi tindak balas. Sebahagian besar belanjawan itu diperuntukkan kepada Kongo dan Uganda bagi rawatan, pemantauan dan pencegahan epidemik, manakala 10 lagi negara berisiko tinggi lain akan berkongsi lebihan dana berjumlah $54 juta. Bola sepak. Kapten Manchester United Bruno Fernandes mencipta rekod baharu bantuan gol terbanyak dalam satu musim Liga Perdana Inggeris. Ini selepas beliau membantu jaringan Patrick Dorgo ketika menentang Brighton. Dalam aksi terakhir musim di Stadium Amex itu, Fernandes mencipta bantuan gol menerusi sepakan sudut yang disudahkan Dorgo dengan tandukan pada minit ke-33 untuk membuka jaringan. Bantuan gol tersebut menyaksikan pemain tengah Portugal itu memecahkan rekod sebelum ini yang dikongsi bersama Thierry Henry dan Kevin De Bruyne, masing-masing merekodkan 20 bantuan gol dalam satu musim EPL. Sementara itu, penyerang Manchester City Erling Haaland merangkul kasut emas Liga Perdana Inggeris buat kali ketiga dalam tempoh 4 musim meskipun tidak beraksi dalam perlawanan terakhir pengurus Pep Guardiola di Stadium Etihad. Penyerang Norway berusia 25 tahun itu menamatkan musim dengan 27 gol dalam 35 penampilan Liga. Kejayaan itu menyaksikan Haaland menyamai pencapaian Alan Shearer dan Harry Kane sebagai pemenang kasut emas sebanyak 3 kali dan hanya dibezakan 1 gelaran daripada Mohamed Salah dan Thierry Henry yang memenanginya sebanyak 4 kali. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, lemak manis jangan ditelan, pahit jangan dimuntahkan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Lemak manis jangan ditelan, pahit jangan dimuntahkan.
2: Bermaksud jangan terpedaya oleh yang manis, jangan cepat membuang yang pahit.
1: Contoh ayat.
2: Dalam membuat penilaian sesuatu perkara, kita perlu amalkan sikap lemak manis jangan ditelan, pahit jangan dimuntahkan.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Transmission begins.
4: Lagu-lagu terbaik menerusi Pesona 10-2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat, Melaka saya rakyat. Bertemankan SA Sofia Haji Muhammad Sufi menerusi pesona 10-2. Dan kita bersua lagi untuk di sehari ini, hari Isnin 25 Mei 2026. Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di tepi taman. Laguku untuk membuat tersayang, jom kongsi permintaan lagu pilihan. Terima kasih juga kerana terus memilih radio nombor 1 orang Melaka di 102.3 ataupun melalui aplikasi RTM Klik. Yang berpuasa sunat, selamat berpuasa. SS ucapkan semoga diberi kekuatan, dipermudahkan segala urusan dan memperoleh keberkatan dalam setiap amal ibadat yang kita lakukan. Dan buat yang sudah bercuti, selamat bercuti, nikmati masa bersama keluarga dan insan yang tersayang. Dan pastinya ya, ramai yang dah mula bergerak pulang ke kampung, terutama yang duduk belah utara tu, sempena dengan sambutan Hari Raya Aidiladha yang cukup meriah setiap tahun. Jadi buat yang sedang memandu atau dalam perjalanan jauh tu, berhati-hati di jalan raya, fokus ketika memandu, rehat secukupnya, dan semoga semua selamat sampai ke destinasi.

Jam 11.15 pagi, seperti biasa dalam segmen Laguku Untukmu, anda boleh kongsikan permintaan lagu pilihan anda. Terus hantau ke di bilik hijau 010-806-1023. Terus bersama dalam Zon Muzik tanpa henti hingga jam 11 pagi. Melaka FM sentiasa memberi informasi terbaik untuk anda. Jom.

0: Raya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
6: Bermuzik selama 1 jam, Melaka FM.

Rumah teres 2 tingkat di Country Villas Resort dengan reka bentuk elegan dilengkapi 4 bilik tidur dan 4 bilik air sesuai untuk seisi keluarga. Nikmati ketinggian siling 12 kaki, balkoni luas serta reka bentuk halaman retro yang unik. Pelbagai kemudahan tersedia seperti gelanggang sukan, laluan basikal, taman permainan dan

0: sekarang sedang mendengar Zone Music tanpa henti.
1: Drama Kapur Serono edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kapur Serono. Ada apa-apa ke tu YB?
2: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
1: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
3: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
1: Eh, kejap. Siapa pula Juni Robes ni?
4: Itulah takdir yang temukan kita. Mesti bersebab kan, bang?
5: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
4: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan 11.04 minit pagi. Selamat pagi juga buat anda yang masih lagi setia menemani SS ketika dan waktu ini, okay? Dan bagi yang dah mula bercuti kan, rancang perjalanan anda dan juga aktiviti keluarga sebaik yang mungkin, tetapkan bajet, lokasi dan juga masa perjalanan supaya semuanya berjalan dengan lancar lah. Kadang-kadang cuti paling bermakna ni bukan tempat yang mahal kan, tempat yang best, tapi sebenarnya adalah masa berkualiti bersama dengan keluarga dan juga orang yang tersayang. Yang paling penting, kita selesa, kita gembira semua, okey? Dan juga SS nak kongsikan di bilik biru, hari ini SS berpantun. Burung merpati terbang melayang hinggap sebentar di tepi taman. Laguku untukmu buat tersayang. Jom kongsi permintaan lagu-lagu pilihan. Jadi seperti biasa, yang mana nak kongsikan lagu-lagu pilihan anda, boleh hantarkan terus di bilik hijau kita 01806-1023, mahupun anda boleh komen saja di bilik biru. SS akan bacakan satu persatu. Okey, daripada Azri Muhammad, burung merpati terbang melayang hinggap sebentar di tepi taman. Dari jauh ku terkenang-kenang, dah jumpa Melaka FM, jom layan. Terima kasih orang nilai hadir. Terima kasih yang selalu bersama dengan Melaka FM. Sayap-sayap Melaka FM ni sentiasa bersama dengan kami satu hari 18 jam. Dan juga kita ada kiriman daripada Yahya Saleh. Okey. Salam Aidil Adha, katanya beli lada, beli bawang, beli sama kuih penganan. Sudah ada diberi peluang lagu pilihan bernama Pengorbanan. Okey, insyaAllah nanti SS keudarakan, okey? Dan juga ada juga rakan-rakan kita yang dah hantarkan di bilik hijau. Kejap lagi SS keudarakan. Jom kita layan dulu lagu ini. Terus dengarkan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan musim cuti sekolah ni. Mak ayah kita jangan lupa lah pantau aktiviti anak-anak walau di mana mereka berada. Lebih-lebih lagi kalau bermain ataupun mandi di kawasan air, sungai, kolam, pantai ataupun sebagainya. Jadi keselamatan perlu diutamakan. Jangan lupa untuk pesan kepada anak-anak kita ni supaya jangan mandi di kawasan air dalam, air yang dalam tanpa pengawasan orang dewasa. Jadi jangan terlalu kita leka bermain sampai kita abaikan keselamatan diri dan juga kawan-kawan. Dan juga sentiasalah orang sekitar anak-anak kita ini sentiasa ambil tahu kan ke mana anak pergi, dengan siapa mereka ni keluar. Cuti sekolah ni adalah memang masa, bukanlah untuk bergembira sepenuhnya, tapi untuk meluangkan masa lah. Okey, baik, untuk segmen lagu ke untukmu, SS nak kongsikan lagi kiriman-kiriman pada rakan-rakan pendengar kita. Okey, kiriman yang seterusnya SS nak kongsikan di mana kiriman daripada Haziq dari Batu Berendam, katanya berada dekat bengkel. Okey, bersama dengan rakan-rakan, walaupun sibuk, semangat tetap ada bila radio jadi peneman kerja SS. Okey, nak lagu Siapa di Hatimu, nyanyian Iwan. Okey, kejap lagi 11.30 dalam rancangan Tajaan selama 15 minit. Jadi apapun, kita mulakan lagu ke untukmu hingga jam 12.45. Okey, ada yang sedang cari barang dapur kejap lagi kan, nak tempah baju raya, pun ada lagi last minute, kan, tinggal nak ambil je kan. Ada juga dah mula kemas rumah. Dan juga ini untuk anda, lagu ini untuk lagu naikkan semangat lagi. Okey, jom kita layan dulu lagu ini di Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka.
1: Inilah kisah enam bersaudara mempunyai rancangan untuk pulang ke desa menyambut hari raya.

0: Kampus Serono edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kampus Serono. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Eh, kejap. Siapa pula Julie Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Melaka FM 102.3 mempesonakan.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. Seketika dalam rancangan tajaan Organik Mattress Tilam Organik bersama dengan Lindy Talian. Assalamualaikum Lin.
2: Ya, waalaikumsalam. Apa khabar?
1: Sihat adanya. Wah, tak apa ya. Lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Pastinya rakan-rakan pendengar kita, pendengar setia Melaka FM nak tahu mungkin ada promosi yang nak dikongsikan dengan mereka. Silakan Lin.
2: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya tahu ya, SS mungkin sekarang ni ramai yang tengah sibuk buat persiapan. Kan, ada yang mungkin jalan raya, balik kampung. Okey, jadi tak kiralah. Ya, semoga anda selamat sampai di destinasi ya. Okey, jadi hari ini bersama saya Lin daripada Organik Mattress Tendrian Berhad. Saya nak pinjamlah sekejap masa tuan-tuan dan puan-puan untuk saya bercakap mengenai produk keluaran Organik Mattress Tendrian Berhad, iaitu Tilam Organik. Jadi alhamdulillah, Tilam Organik ni menemani tidur kepada pelanggan-pelanggan kita sejak 32 tahun dalam pasaran. Dan alhamdulillah, Tilam Manja ni juga ya mendapat sambutan yang sangat-sangat memberangsangkan. Ini antara tilam yang selalu menjadi repeat order daripada pelanggan-pelanggan. Tilam antara tilam best seller kita, dan tilam ni jugalah antara tilam yang awal kita perkenalkan ya. Waktu kita mula berniaga tilam pun memang kita start dengan dua pilihan tilam sahaja, iaitu untuk tilam sabut kelapa dan juga untuk tilam manja organik. Okey, jadi kepada anda yang dah membeli, yang dah menempah, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Yang mana lagi belum lagi berkesempatan untuk mendapatkan tilam, okey, boleh dapatkan hari ini, tidak kira di mana destinasi anda. Okey, mungkinlah anda daripada satu negeri ke negeri yang lain, mungkin tengah drive balik kampung tiba-tiba dengar pasal tilam ni kan. Tak kiralah di mana destinasi, kita akan hantar. Tapi bukanlah hantar hari ini. Penghantaran tu biasanya kita akan ambil masa dalam seminggu lah untuk sampai ke destinasi masing-masing. Okey, jadi penghantaran kita buat secara percuma. Tempahan tidak dikenakan sebarang wang pendahuluan, dan juga bayaran tilam boleh dilakukan sebaik saja tilam tiba di rumah. Itu specialnya. Dan yang lebih special dekat sini, kita akan bantu juga untuk para pelanggan kita memilih tilam yang sesuai mengikut berat badan, umur dan juga masalah masing-masing. Yang tu kita akan bantu sarankanlah. Ya, sebab tu bila anda call, kita akan bertanya dulu dengan lebih terperinci. Okey, jadi jom kita nak pergi kepada pilihan pertama kita. Okey, iaitu tilam manja organik. Okey, untuk manja organik ni, okey, hari ni ada best offer tau. Kalau habis-habis, bila kita buka best offer ni, kita tak buka kepada 100 unit ke apa, tak ada. Hari ni kita nak buka kepada 20 unit yang pertama. Kalau sold out untuk 20 ni, 20 tu habis. Okey, yang ni kita buka, yang ni antara item favorite saya. Dan kebetulan pada bulan 2 yang lalu, kita dah upgrade untuk kali keempat sepanjang kita mengeluarkan produk ni. Ya, tilam manja upgrade ni untuk kali keempat lebih banyak yang kita sentuh. Dan juga banyak upgrade-nya. Contohnya dari segi ketahanan dan juga jaminan. Kalau dulu kita jamin daripada 3 naik kepada 5 tahun. Sekarang untuk Februari 2026 dan seterusnya, 10 tahun jaminan. Jadi kita pakai dalam tempoh yang lama pun kita rasa selamat, sebab kita tahu kalau tilam tu ada rosak dari segi melengkung ke apa, kita boleh refer kembali kepada kami ya. Anda boleh refer balik kepada kami. Okey, kita buat servis secara percuma. Okey, dan seterusnya, daripada boleh menahan berat sehingga 180, sekarang boleh menahan berat sampai 250 kg. Kenapa? Bukanlah kita tambah bahan supaya dia jadi lebih keras ke apa, tak. Kita upgrade bahan tu sebab dia ada kualiti-kualiti, dia grade-grade dia. Yang ni kita upgrade kepada grade yang paling maksimum, paling bagus lah. Ya, sebab tu untuk pastikan dia boleh tahan 10 tahun tu kan. Jadi kita kena guna grade yang baik. Okey, yang kain pula kita tukar kain daripada knitted fabric yang basic kita tukar kepada knitted fabric yang ada teknologi pembebasan haba dua kali lebih pantas. Yalah, sebab tahun lalu dengan awal tahun ni kan kita musim panas, ya. Jadi kita gunakan fabric yang lebih sejuk, yang lebih selesa, yang tidak ada cetakan warna kimia. Okey, dan seterusnya apa lagi yang kita upgrade? Fungsi dia, fungsi dual comfort dan zero motion transfer. Dual comfort ni maksudnya bila kita mengiring ke, melentang ke apa, kita pusinglah macam mana pun, dia akan bagi rasa selesa dan dia mengagihkan tekanan badan secara sama rata ke atas permukaan tilam. Dan satu lagi, bila kita bergerak menukar posisi tidur ke kiri ke kanan, pasangan kita tak terasa gerakan yang kita lakukan. Best ke? Best sangat kan? Banyak yang kita upgrade. Dan bila yang best lagi, anda kena cuba sendiri. Tak kenal maka tak cinta. Tapi bila anda dah kenal dengan tilam manja, anda akan repeat tilam yang sama. Yang ni Lin cakap berdasarkan pengalaman daripada pelanggan kita, sebab saya pun dah 20 tahun kat sini. Jadi kebanyakan pelanggan-pelanggan yang guna tilam manja ni memang akan repeat order selalu. Okey, untuk manja, kalau nak dah lepas 10 tahun ke, atau nak bagi dekat mak ayah kat kampung ke, nak suruh anak guna ke, mesti akan order tilam manja. Okey, tilam manja ni harga dia RM1,700 untuk yang terbaru, harga offer. Tapi anda boleh nikmati harga potongan setelah menolak tilam lama, yang mana RM300 diberi potongan. Jadi tinggallah harga RM1,400. Okey, RM1,400. Tapi tak cukup offer lah kan. Hari ni Lin janji untuk 20 unit yang pertama habis-habis, kita nak bagi dengan harga daripada RM1,400 kepada RM1,000 untuk 8 inci queen manja dengan ketahanan berat sehingga 250 kg dengan jaminan ketahanan sehingga 10 tahun. Satu hari berapa sen je kita keluarkan untuk nak dapatkan tidur yang selesa, sebab tilam manja ni.
1: Melaka FM 102.3. Tak apa, seketika kejap lagi kita bersama dengan Lin sebentar saja lagi. Okey, jom kita layan dulu lagu ini. Nabila Razali, Nabila Razali dari Raya Mana? Di Melaka FM Radio No. 1, Orang Melaka.

0: Itu dia Raya Mana di Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Baik, kita bersama dengan Lin di talian, silakan. Lin?
1: Okey, baik. Tadi kita terputus tapi tak apa. Catat nombor telefon dulu supaya anda tak ketinggalan lah untuk menjadi 20 pemanggil pertama hari ini. Sebab biasa memang takkan dapat harga ni habis-habis. Jadi 20 unit sahaja. Okey, esok jangan minta lagi. Dapatkan voucher sehingga RM400 ya. Sebab daripada RM1,700 tolak RM300 untuk filem lama. Jadi RM1,400. Hari ini saya offer bagi dengan harga RM1,000 sahaja untuk 8 inci queen size. Okey, jadi boleh hubungi 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Saya dah bagi harga murah, harga voucher. Jadi boleh hubungi sekarang. Boleh juga follow kami. Dah bagi voucher ni, anda boleh tolong follow kami. Okey, dekat TikTok kita di Organic Mattress, O-R-G-A-N-I-C, Organic Mattress, M-A-T-T-R-E-S-S. Follow kami dekat sana. Dekat situ kita dah video-videokan juga mengenai filem manja yang terbaru macam mana kan. Yang ni manja terbaru tapi anda dapat dengan harga versi lama. Tapi harga lama pun tak dapat. Paling kurang 1130. Hari ni 1,000 saja saya nak belanja untuk warga Melaka kan, sepanjang hari raya adalah ni. Jadi jangan lepaskan peluang. Boleh hubungi terus 013-584-0288. Jangan minta lebih sebab 20 ni pun harga dia, kalau selepas offer, kalau harga baru nanti mungkinlah 1,314, kita tak tahu, masih dalam perbincangan. Tapi enjoy untuk tilam versi baru tapi harga lama. Okey, dapat lagi potongan daripada harga sebelum ini. Jadi terus hubungi 013-584-0288. Okey, saya cerita sikit lah, mungkin belum ada yang pernah tahu pasal tilam manja. Bahan tadi saya dah cerita. Untuk kelebihan tilam manja ni macam mana tau, bila kita balik bekerja badan penat ataupun kalau kita suruh rumah ke kan, ataupun pakcik-pakcik kita ke kan, yang mana buat kerja ya, bila bangun pagi tu buat kerja gemas rumah ke apa kan sikit-sikit, jadi bila tengah hari tu kita rasa ataupun bila dah siap kerja tu kita nak berehat sekejap, pergi baring atas tilam manja secara melentang, dia akan legakan kepenatan ataupun rasa lenguh-lenguh manja yang kita nak buat kerja tadi kan, rasa penat, dia akan okey kan balik. Lepas tu kita bangun balik, sambung continue kerja kita macam biasa. Dia tak bawa rasa penat tadi tu berlanjutan. Sama juga macam kita bekerja ni, balik baring atas tilam, ya, dia tak bawa penat tu ke hari besok bersambung-sambung. Tidak. Okay? Jadi dia dapat memberikan sokongan yang baik, memberi keselesaan dan juga mengurangkan kepenatan harian ataupun rasa tak selesa pada badan tu. Okay? Ramai juga orang yang ada sleep day, sakit belakang pinggang, mencari tilam seperti ini. Sebab ini bukanlah tilam yang empuk, tilam yang separa empuk. Jadi selesa lah ya, selesa untuk memberikan sokongan ya. Saya bagi tahu awal-awal, ini bukanlah tilam yang empuk, ini tilam yang separa empuk. Siapa yang nakkan keselesaan ya, bila umur makin meningkat ni biasalah badan kita lebih memerlukan tilam yang sedikit firm lah untuk belakang kita kan, supaya bila baring tu rasa sedap lah kan. Jadi anda boleh pilih untuk tilam manja sebagai tilam utama dalam bilik anda. Dia ada beberapa ketebalan lah. Kalaulah orang-orang muda nak pakai 10 inci ke 12 inci pun ada. Ya? Nak lebih tebal pun kita boleh customkan, tak ada masalah. Okey? Jadi seterusnya, kalau yang tanya Lin-Lin ada tak tilam bawah 1,000, anda boleh proceed dengan adik pada manja, iaitu tilam Surya. Sebab tilam Surya tak sampai 1,000 kita offer. Kalau 8 inci baru 788. Untuk 6 inci 588. Untuk 5 inci kelamin 488, Abang Kakak. Jadi dapatkan sekarang. Penghantaran percuma semua destinasi di dalam semenanjung Malaysia. Jadi anda enjoy raya dulu. Lepas ni penat-penat kan, balik baru kita hantar tilam. Baru dapat continue rehat balik. Dapat bekerja seperti biasa. Okey, jadi hubungi 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Dapat tak? 013-584-0288. 0188-0288. Jadi jangan lupa 20 yang terawal saja boleh nikmati harga istimewa. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua. Ya, jadi insyaAllah ada masa dan ketika akan kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu daripada Lin, berkaitan diperkongsikannya organik matres, tilam organik. Okey. Dan juga kita nak teruskan lagi untuk segmen Lagu Ke Untukmu. SS nak kongsikan terus kiriman-kiriman daripada sayap-sayap Melaka FM. Katanya untuk laguku untukmu, nak minta lagu pertemuan daripada Era Fazira, lagu untuk semua yang mendengarkan Melaka FM, terutama kepada Abis Muta, Kak G, geng di Bendang dan juga Kak Ida dengan ucapan moga terhibur. Dan juga kepada pendengar Johor, katanya Johor Baru, selamat bercuti peristiwa hari ini, luaskan kuasamu. Cewa. Itu kiriman kepada Lorenzo. Dan juga seterusnya SS nak bacakan kiriman yang seterusnya. Kiriman daripada Pak Tua Serkam, katanya nak lagu Bahang Asmara. Okey, nak tuju buat isteri tercinta Pak Ibrahim, Zainal Majid, Haji Kadir, Makna, Maklong Hawa, Mak Usu, Kak Nani, Kak Bib serta Cik Mah. Semoga kalian sihat dan juga berbahagia di samping keluarga. Jom kita layan dulu lagu ini kejap saja lagi di Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka.

0: Nur Lela.
1: Okay, fans 102.3 pastinya mempersonakan kepada mereka yang bercuti ke Melaka, selamat bercuti. SS ucapkan banyak tempat menarik boleh anda kunjungi bersama dengan keluarga dari kawasan bersejarah, tempat makan yang menarik kan, dan juga suasana tepi sungai, pantai, hinggalah ke destinasi santai hinggalah waktu malam. Jadi apapun, SS doakan semoga percutian anda di bumi Melaka ni penuh ketenangan indah dan juga selamat. Okey, selamat sepanjang perjalanan anda, dipermudahkan segala urusan. Okey, dan SS nak kongsikan lagi dalam segmen Lagu Ku Untukmu, di mana kita bukakan ruangan ini hingga jam 12.45. Dan SS nak bacakan lagi komen daripada Maklong Mahawa di Bilik Biru. Katanya SS nak minta lagu Seloka Hari Raya daripada Uji Rashid dan juga Maklong. Nak ucapkan selamat hari raya lah kepada semua pendengar Melaka FM dan juga pada SS. Terima kasih, selamat bertugas. Sama-sama kasih juga buat semua yang berkongsi ucapan. Baik, seterusnya ini SS nak kongsikan lagi kiriman daripada Kak Faridah kita. Katanya nak ucapkan selamat menyambut ulang tahun kelahiran untuk anak Cik Ah dan ataupun Jamilah Sidik yang ke-61 tahun hari ini. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik, dilindungi Allah di mana jua berada, dan juga berbahagia bersama dengan keluarga tersayang hingga ke jana. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik saudara, seketika kita ikuti taliman krisis bekalan global yang berhormat Tuan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi yang disambut siar dari National FM.
2: Terima kasih kepada semua yang mengikuti taklimat untuk hari ini, yang mana insyaAllah saya akan berkongsi hasil perbincangan dan keputusan mesyuarat M10 bilangan 12 yang baru sahaja selesai sebentar tadi. Jadi kita kena akui dunia masih dihimpit krisis bekalan global yang memberi kesan kepada harga tenaga dan juga makanan. Situasi di Selat Hormuz juga masih belum pulih sepenuhnya dan kerajaan akan terus memantau keadaan dan melaksanakan langkah mitigasi bagi meringankan tekanan yang kita hadapi. Jadi saya mulakan seperti biasa melihat purata harga minyak mentah Brent untuk tempoh 18 hingga 22 Mei 2026 yang mencecah 111.67 sen US dollar setong, iaitu meningkat sebanyak 1.7% daripada 109.85 sen US dollar berbanding minggu sebelumnya. Harga minyak Brent untuk minggu lepas memang kita kekal tinggi melebihi paras 100 US dollar setong, telah meningkatkan kos pengangkutan dan harga barang. Ini mencerminkan pasaran tenaga global yang masih tidak menentu akibat risiko geopolitik. M10 tadi telah dimaklumkan bahawa Petronas kini memberi jaminan stok bekalan minyak negara adalah mencukupi sehingga hujung Julai 2026. Kemudian purata harga gas asli cecair atau LNG mengikut Japan Korea Marker ataupun JKM melonjak 6.7% daripada 17 US dollar dan 86 sen kepada 19 US dollar dan 6 sen million BTU akibat tekanan permintaan serantau dan kebimbangan terhadap bekalan. Kalau untuk purata harga arang batu pula meningkat secara marginal sebanyak 0.7% kepada 132 US dollar dan 29 sen semetrik tan. Pasaran kekal stabil tetapi kita tetap berwaspada kerana ia adalah nadi penjanaan elektrik kita. Seterusnya, kita berpindah ke pasaran kewangan. Indeks FBM KLCI menyusut 1.58%, iaitu turun 27.55 mata kepada 1712.67 mata pada minggu berakhir 22 Mei akibat sentimen berhati-hati pelabur. Seterusnya, kalau kita teliti dari segi harga barang, sudah pasti ini antara perkara yang menjadi perbincangan kalangan umum, maka kerajaan terus memantau pergerakan harga setiap minggu. Secara keseluruhan, harga barangan makanan domestik bagi minggu 18 hingga 21 Mei masih terkawal dalam julat pergerakan antara negatif 2% hingga 3.6%. Pergerakan harga bagi item utama

lembu ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata, maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah daripada harga purata berkenaan. Oleh itu, kerajaan kita akan terus pantau dan kita tingkatkan penguatkuasaan kepada pihak pengguna ataupun rakyat biasa. Inilah peluang untuk kita gunakan aplikasi Price Catcher. Kita harus bandingkan harga untuk supaya pengguna yang bijak akan ada kuasa untuk memilih, walaupun kita tahu kekangan-kekangan dari segi lokaliti dan kawasan sedari-sedari semua. Maklumat ini sebenarnya kita telah pun letak di dashboard pemantauan krisis bekalan, yang mana sedari-sedari boleh akses selaku orang awam untuk mendapat status terkini termasuk harga barangan keperluan harian. Kita berpindah pula ke pasaran buruh, yang mana untuk bulan April dilaporkan seramai 7,057 orang pekerja kehilangan pekerjaan, berlaku peningkatan berbanding 5,855 orang pada bulan Mac. Walaupun sebenarnya angka ini jika kita bandingkan dengan keadaan awal tahun, untuk Januari sebenarnya seramai 10,658 orang dan Februari sebanyak 7,512 orang yang kehilangan pekerjaan. Walau apapun, perkembangan ini kita akan terus berikan perhatian kerana kita sedar setiap satu angka yang kita laporkan, walaupun mungkin dilaporkan secara statistik, ianya mewakili keluarga yang hilang punca pendapatan. Kerajaan akan pastikan sistem insurans pekerjaan SIP atau lindung kerjaya di bawah Perkeso berfungsi dengan pantas untuk membantu mereka yang kita harus bantu. Seterusnya, kita juga melihat dari segi kesannya kepada pemantauan aktiviti pelabuhan. Ketika ini, ianya kekal berdaya tahan. Pengendalian kargo harian melonjak 8.3% kepada 848.9 ribu freight weight tons atau FWT, dan kontena juga naik 8.3% kepada 93.1 ribu TEUs setakat April 2026. Aktiviti perdagangan maritim dan rantaian bekalan negara masih berjalan dengan baik meskipun tekanan terhadap kos penghantaran, premium insurans dan risiko gangguan laluan global terus meningkat. Bagi sektor penerbangan, dilihat tekanannya adalah lebih ketara. Pergerakan pesawat harian untuk April 2026 merosot sebanyak 31.5% kepada 2,464 pesawat, susulan pembatalan laluan Asia Barat dan juga rasionalisasi pergerakan atau laluan oleh syarikat-syarikat penerbangan. Manakala pengendalian kargo udara antarabangsa turun 14.3% kepada 1,784 kilogram pada April. Begitu juga dengan kargo udara domestik turun kepada 18%, 420 kilogram akibat lonjakan kos bahan api dan pelarasan operasi syarikat penerbangan. Bagi tenaga elektrik, permintaan maksimum untuk minggu 18 hingga 23 Mei 2026 naik 3.62% kepada 21,319 megawatt. Namun berada pada tahap terkawal di bawah had maksimum sistem, iaitu 21,469 megawatt. Tiada peningkatan permintaan bekalan elektrik yang mendadak dan kapasiti rezerv sedia ada masih mencukupi untuk menampung peningkatan permintaan semasa. Seterusnya, kita berganjak ke sektor pertanian dan juga peladangan, yang mana kekal sebagai penampan
ekonomi negara yang kukuh. Untuk

0: buku pertama 2026, sektor ini mencatatkan pertumbuhan sederhana sebanyak 2.6% berbanding 5.7% pada suku tahun sebelumnya, dengan sumbangan sebanyak 24.4 bilion ringgit atau 5.6% kepada KDNK negara. Pertumbuhan positif ini dipacu oleh lonjakan subsektor kelapa sawit yang berkembang sebanyak 5.5% dan ternakan sebanyak 8.7%. Ini menunjukkan angka yang kita boleh banggakan. Namun peningkatan ini juga didorong oleh kecekapan tenaga kerja. Produktiviti pekerja bagi sektor pertanian dilaporkan meningkat sederhana kepada 3.6%. Manakala produktiviti pekerja kepada KDNK naik 2.5%. Ini menunjukkan tenaga kerja dalam sektor pertanian digunakan dengan lebih cekap dan mampu menghasilkan nilai pengeluaran yang lebih tinggi. Seterusnya, saya melaporkan apa yang kita bincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 hari ini, yang mana dua pembentangan pertama daripada Kementerian Perladangan dan Komoditi atau KPK berhubung impak krisis bekalan global terhadap sektor agri komoditi. Sektor ini penting kerana ia menyumbang kepada ekspor negara serta melibatkan pendapatan untuk pekebun-pekebun kecil, aktiviti perladangan, pemprosesan, logistik dan juga industri hiliran. Jumlah dagangan sektor agri komoditi bagi tahun 2025 adalah 271.64 bilion ringgit, dengan penyumbang utama adalah kelapa sawit sebanyak 63.5%, iaitu 124.89 bilion ringgit daripada keseluruhan ekspor agri komoditi. Walau bagaimanapun, prestasi pada suku pertama untuk sektor ini berkurangan sebanyak 14.7%, iaitu 47.38 bilion ringgit dengan kejatuhan ekspor merentasi semua komoditi utama, iaitu koko, getah, sawit, lada dan kayu kayan. Oleh itu, unjuran keseluruhan 2026 menjangkakan ekspor agri komoditi menyusut 13% kepada 170.2 bilion ringgit, manakala import dijangka berkurangan sebanyak 3.28% kepada 72.47 bilion ringgit. Maka sebab itu, trend ini kita perlu beri perhatian kerana gangguan logistik, kenaikan kos input dan juga tekanan operasi boleh memberi kesan langsung kepada daya saing ekspor serta pendapatan pekebun kecil. Jadi M10, sebentar tadi kita ambil maklum antara isu yang telah dibangkitkan oleh industri agri komoditi ini melalui libat urus yang KPK adakan, antaranya sebagai contoh kos logistik. Ini tertumpu kepada kos penghantaran ke Asia Barat yang dilaporkan melonjak 50 hingga 80%, premium risiko perang naik sehingga 3%. Jadi itu untuk kawasan Asia Barat. Cuma pada masa yang sama, yang dilaporkan adalah kos untuk operasi perladangan dan juga jentera seperti untuk huluan dan juga kos tanah semula getah ada peningkatan. Kemudian kos penghilangan, contohnya kos pengeluaran oleokimia sawit meningkat juga, dan juga harga input pertanian seperti baja MPK tempatan dan import naik, dan juga racun pertanian meningkat kepada beberapa peratus. Namun untuk melindungi pendapatan pekebun kecil, walaupun berlaku tekanan kepada kos, kerajaan melalui KPK telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi, antaranya pertama, pemantauan kos operasi loji dan kos-kos lain yang mengoptimumkan kos pengeluaran. Kedua, bantuan budi agri komoditi, iaitu menyalurkan bantuan tunai bersasar bagi meringankan beban kos input. Ketiga, penyelarasan input pertanian melalui pembelian pukal baja dan racun melalui agensi pusat bagi mendapatkan harga lebih rendah untuk petani. Keempat, bantuan logistik dengan memberi kemudahan pembayaran balik levy dan cess export bagi kargo yang terpaksa dipulangkan semula untuk mengurangkan kerugian pengusaha. Kelima, alternatif baja melalui penggunaan baja organik sebagai alternatif baja import atau baja kimia yang lebih mahal. Dan keenam, teknologi pemetaan baja soil nutrient prop iaitu SNP dalam penanaman koko dan lada yang mana berpotensi diperluas ke tanaman komoditi lain. Seterusnya, kita teliti kertas kedua pembentangan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia berhubung dengan keterjaminan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Sektor ini penting kerana kestabilan bekalan kesihatan merupakan sebahagian daripada keselamatan ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. Jadi kita mendapat laporan sehingga 8 Mei yang mana majoriti bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import. Walaupun begitu, mengambil maklum keperluan untuk kita pastikan akses kepada rawatan ini sentiasa ada, M10 memberikan jaminan kepada pesakit dan mereka yang memerlukan bahawa bekalan ubat negara dan peranti perubatan adalah stabil dan terkawal. Sejak dari awal krisis mula berlaku, kerajaan melalui KKM telah mengambil beberapa langkah mitigasi secara berfasa dan tersusun seperti pertama, pemantauan bekalan secara berkala melalui pasukan petugas khas. Kedua, stok penimbal nasional melalui pengukuhan simpanan stok ubat-ubatan bagi item berisiko tinggi secara serta-merta. Ketiga, diversifikasi sumber bekalan melalui kerjasama strategik dengan negara-negara lain, antaranya yang telah kita materai dengan China, Jepun insyaAllah bila Perdana Menteri ke sana dan juga Uzbekistan. Keempat, laluan akses khas iaitu kita aktifkan special access pathway bagi mempercepatkan kelulusan import ubat-ubat kritikal. Kelima, pembangunan industri tempatan bagi memperkasa pembuat peranti perubatan nasional ke arah pengurangan kebergantungan terhadap produk import. Keutamaan kerajaan adalah jelas dalam isu ini iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, menjamin kelangsungan operasi industri, melindungi pekerjaan serta menyalurkan bantuan secara bersasar kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Sebarang intervensi dasar akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar ataupun targeted dan berasaskan data. Bantuan mesti sampai kepada pihak yang terkesan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling efektif atau berkesan. Bagi sektor agri komoditi tadi, M10 bersetuju supaya rantaian logistik ditambah baik melalui kerjasama KPK dan KPDN bagi memudah cara untuk pendaftaran peraih individu sebagai syarikat. Latar belakangnya memang kita ada peraih yang berdaftar tetapi selaku individu, maka dengan kaedah ini apabila kita daftarkan mereka sebagai entiti syarikat, mereka akan ada ruang untuk mendapat insentif di bawah program SKDS Diesel iaitu untuk mendapatkan fleet card mengikut kelayakan. Seterusnya, M10 bersetuju supaya KPK terus meneliti langkah mitigasi lain, khususnya untuk jangka masa sederhana dan panjang, termasuk kukuhkan kawalan harga dan anti pencatutan dalam input pertanian. Selain itu, KPK juga disaran untuk meneroka potensi ekspor produk kelapa sawit ke pasaran lain supaya kita pelbagaikan lagi ruang kejayaan ini. Fokusnya adalah supaya tindakan ini dapat melindungi secara keseluruhan, merangkumi pengeluaran, pekebun kecil, kestabilan bekalan dan juga daya saing ekspor negara. Dalam sektor kesihatan tadi, M10 bersetuju bahawa KKM akan meneruskan mitigasi secara berterusan bagi memastikan stok ubat-ubatan dan peranti perubatan terus mencukupi, khususnya bagi item yang kritikal dan berisiko tinggi. Sebarang pelarasan kos akan dibuat secara bersasar berdasarkan tahap risiko dan keperluan sebenar. KKM juga kita sarankan untuk tingkatkan usaha bagi memastikan ketelusan harga ubat-ubatan yang dijual di luar sana seperti di farmasi supaya rakyat tidak dibebani tekanan harga yang tidak wajar. InsyaAllah, M10 akan terus menjadi platform utama dalam kita menyelaraskan dasar merentas kementerian dan agensi. Sebarang petunjuk awal berkaitan gangguan bekalan ataupun dari segi lonjakan kos ataupun risiko kepada rakyat dan juga industri akan segera diangkat untuk pertimbangan dasar serta tindakan susulan. InsyaAllah, dengan penyelarasan yang rapi, keputusan berasaskan data dan keprihatinan kita kepada rakyat, kerajaan akan terus memastikan negara kekal stabil, bekalan asas mencukupi dan kepentingan rakyat sentiasa terpelihara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, itu tadi dapat kita ikuti taklimat krisis bekalan global yang disampaikan oleh Berhormat Tuan Haji Akmal Nasrullah bin Haji Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi. Baik, terus setia bersama dengan kami di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Semoga terus tersenyum. Senyumlah selebar mana pun kan, untuk ceriakan hati kita dan juga hati orang sekeliling kita, okay? Dan juga beberapa hari saja kita akan menjelang Hari Raya Aidil Adha. Jadi ramai yang mula buat persiapan juadah dan juga keperluan keluarga kan. Kalau boleh, buatlah pembelian barangan dapur lebih awal lagi supaya kita tak perlu beresak-esak di pasar raya. Dan bila semuanya dirancang lebih awal, okey, insyaAllah semua dipermudahkan. Okey, sedikit perkongsian lah yang mana di mana warga Serkam dan juga kawasan sekitar jangan lupa hadir barang ramai ke jualan Agro Madani Selasa ini esok 26 Mei 2026 bermula 8 pagi hingga selesai, bertempat di Kompleks Jeprun Serkam. Jadi banyak tawaran-tawaran menarik menanti anda. Jangan lupa untuk rebut peluang dapatkan barangan segar pada harga berpatutan untuk sisi keluarga. Dan yang paling penting sekali, anda kena datang awal sementara stok masih ada. Okey, baik, SS nak kongsikan lagi kiriman. Okey, sempat lagi untuk SS kongsikan kiriman daripada Kak Zura Juju. Okey, pergi ke kedai membeli delima, singgah sebentar membeli jamu. Tahniah atas kejayaan diterima. Moga terus maju selalu. Terima kasih juga. Terima kasih kembali buat Kak Juju. Katanya selamat hari jadi buat Pak Wan, Cacat Ba dan juga Joker. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sihat selalu hendaknya. Dan lagu permintaan, minta maaf SS siarkan dulu lagu-lagu yang SS keudarakan dulu permintaan yang lain dulu. Okey, jom kita layan dulu lagu ini. Okey, untuk semua terus setia bersama dengan Melangkah FM. Yang dalam perjalanan, hati-hati dalam perjalanan, walaupun hari ini tak biar nak sekolah, nak cuti, mungkin ada tempat nak dituju, okey? Apapun dipermudahkan segalanya. Melangkah FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: 102.3.
1: SS kongsikan info Solat Melaka untuk edisi hari ini 25 Mei 2026 bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Zuhur 1.11 minit tengah hari, Asar 43 minit petang, Maghrib 7.17 minit malam dan juga Isyak 8.31 minit malam. Tepat 1 tengah hari ikuti berita dunia, berita utama dari RTM Kuala Lumpur.
2: Di mana saja anda berada, Melaka FM tetap menemani anda.

Simak berita panas, terus kongsi. Tapi bila tanya, semua dari mana? Terusnya. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar, jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razif Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.

0: Mitigasi berterusan, pastikan stok ubat, peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban, penuhi keperluan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Sebarang intervensi dasar kerajaan akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan berasaskan data. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, bantuan perlu sampai kepada pihak terkesan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling berkesan.
1: Keutamaan kerajaan adalah jelas dalam isu ini, iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, menjamin kelangsungan operasi industri, melindungi pekerjaan serta menyalurkan bantuan secara bersasar kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
0: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global yang disiarkan secara langsung di RTM. Bagi sektor agri-komuniti, Akmal berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju agar rantaian logistik ditambah baik melalui kerjasama Kementerian Peladangan dan Komuniti serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat agar dapat menerima insentif bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut kelayakan.
1: Dalam sektor kesihatan tadi, M10 bersetuju bahawa KKM akan meneruskan mitigasi secara berterusan bagi memastikan stok ubat-ubatan dan peranti perubatan terus mencukupi, khususnya bagi item yang kritikal dan berisiko tinggi. Sebarang pelarasan kos akan dibuat secara bersasar berdasarkan tahap risiko dan keperluan sebenar.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Petronas mengesahkan insiden melibatkan 3 pekerja kontraktornya maut, manakala seorang lagi cedera parah semasa kerja penyelenggaraan bot penyelamat di platform Sepat di perairan Terengganu, Kelantan. Siasatan berhubung punca insiden sedang dijalankan. Semalam, Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Mohamad Nor berkata, kejadian berlaku ketika semua mangsa dipercayai menaiki sebuah bot penyelamat yang berada di atas platform untuk turun ke laut bagi menjalankan kerja penyelenggaraan di bahagian bawah platform itu. Bagaimanapun, tali atau cangkuk dipasang pada bot itu dipercayai tercabut menyebabkan kesemua mangsa terjatuh ke dalam laut bersama-sama bot. Untuk perkembangan terkini mengenai insiden kemalangan di pelantar Sepat Perairan Terengganu, Kelantan, kita bersama Marina Ahmad di Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Silakan Marina.
2: Terima kasih Kai. Suasana pilu menyelubungi unit forensik di sini apabila ahli keluarga menunggu urusan berkaitan 4 pekerja pelantar minyak yang terbabit dalam insiden berkenaan. 3 mangsa yang maut dikenal pasti sebagai Ahmad Fikri Zakaria, 38 tahun dari Melaka, Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam, 28 tahun dari Kuantan Pahang, dan Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid, 38 tahun dari Bandar Indra Mahkota Pahang. Seorang lagi mangsa, Muhammad Taufik Muhammad Ruslan, 37 tahun dari Banting Selangor, dilaporkan mengalami patah tulang dan kini berada dalam keadaan stabil ketika menerima rawatan. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Mohamad Nor berkata, setakat ini kes disiasat sebagai mati mengejut sementara menunggu laporan penuh bagi mengenal pasti punca kejadian. Beliau turut menasihatkan orang ramai agar tidak menyebarkan maklumat tidak sahih atau membuat sebarang spekulasi berhubung insiden itu. Difahamkan jenazah Allahyarham Muhammad Faizwan Hakim dan Allahyarham Nik Muhammad Hafifi akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sekali Kuantan. Sementara itu, jenazah Allahyarham Ahmad Fikri akan dibawa pulang ke Melaka sebelum disembahyangkan di Masjid Padang Sebang dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Padang Sebang. Sekian laporan Marina Ahmad. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Marina. Mayat kedua mangsa lemas di Sungai Paka ditemukan pagi tadi. Jasad Muhammad Amir Ashraf Muhammad Zul Zunaidi, 14 tahun, ditemukan terapung berdekatan sebuah jeti di Kuala Paka kira-kira pukul 9.55 minit pagi. Pemangku Ketua Polis Daerah Dungun, DSP Jumaidi Bah Chong Weh mengesahkan mangsa ditemukan orang awam 2 km dari lokasi kejadian. Mayat dibawa ke pusat kawalan tempat kejadian untuk pengecaman ahli keluarga sebelum dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Dungun untuk tindakan lanjut. Bekalan tenakan bagi sambutan Aidiladha tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Jaminan diberikan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar, sehingga April lalu, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan ialah 35,127 ekor, manakala bekalan import melebihi 16,000 ekor. Bagi bekalan kambing dan berbiri, stok tempatan diimport sebanyak 30,047 ekor. Orang ramai disarankan merujuk garis panduan penyembelihan ternakan korban sebagai rujukan asas. Ini bagi memastikan seluruh proses pelaksanaan ibadah korban lancar dan mematuhi standard ditetapkan. Berita seterusnya. Perkhidmatan Urus Niaga Tukar Hak Milik THM kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, keputusan itu dicapai hasil perbincangan bersama Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli. Ini bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Tiga ahli Dewan Negara termasuk seorang lantikan baharu mengaku sumpah jawatan senator di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah. Ketua Pegawai Eksekutif Merangkap Nine Chancellor Universiti Antarabangsa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan UNI MAWIB Dato' Sri Profesor Dr. Nur Inayah Yaakob merupakan lantikan baharu. Sementara itu, dua ahli Dewan Negara dilantik semula ialah Husin Ismail dan Dr. R.A. Ligesh Warren. Mereka dipilih semula masing-masing oleh Dewan Undangan Negeri Dun Terengganu serta Dun Pulau Pinang. Dato' Awang Bimi berharap semua senator dilantik akan manfaatkan pengalaman, kepakaran dan kebijaksanaan masing-masing. Seorang jemaah haji wanita berusia 52 tahun dari Parit Jawa, Johor menjadi jemaah Malaysia ke-10 meninggal dunia di Tanah Suci bagi musim haji tahun ini akibat pendarahan otak. Menurut Lembaga Tabung Haji, Ong Loirham yang hadir seorang diri untuk menunaikan ibadah haji itu merupakan jemaah daripada kumpulan KT08 dan menginap di Hotel Rehab Al-Janariah. Jenazah akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Syar'i Mekah. Luar negara, harga minyak dunia jatuh lebih 5% pada awal dagangan hari ini susulan harapan terhadap kemungkinan perjanjian menamatkan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran. Minyak mentah Brent susut 5.1% kepada $98.22 setong, manakala West Texas Intermediate WTI turun 5.2% kepada $91.57 setong sebelum kembali stabil sedikit. Pasaran saham Asia turut menunjukkan peningkatan dengan indeks Nikkei Jepun melonjak lebih 2.5%, sementara pasaran Sydney mencatat kenaikan kecil. Bursa Hong Kong dan Seoul pula ditutup bersempena cuti umum. Sukan Piala Dunia 2026, Mexico berada pada landasan terbaik untuk mara kepusingan kalah mati. Ini berdasarkan rekod cemerlang mereka selaku tuan rumah bersama kejohanan. Dalam kumpulan A, Mexico akan membuka kempen menentang Afrika Selatan di Stadium Azteca pada 11 Jun sebelum berdepan Korea Selatan dan Republik Czech. Pasukan kendalian jurulatih berpengalaman Javier Aguirre menjuari Liga Negara CONCACAF dan Piala Emas CONCACAF tahun lalu. Negara itu yang menjadi hos Piala Dunia buat kali ketiga pernah mara ke suku akhir ketika menganjurkan edisi 1970 dan 1986. Dalam saingan kumpulan B, Kanada berharap dapat mencipta sejarah dengan memburu kemenangan pertama selaku tuan rumah bersama. Dalam dua penampilan sebelum ini pada 1986 dan 2022, Kanada tewas dalam kesemua 6 perlawanan. Skuad kendalian jurulatih Amerika Syarikat, Jesse Marsh ini kini tampil lebih meyakinkan dengan kehadiran pemain seperti Alfonso Davies dan Jonathan David. Kanada turut mencuri perhatian apabila mara ke separuh akhir Copa America 2024 sebelum tewas tipis kepada Uruguay dalam penentuan tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mitigasi berterusan, pastikan stok ubat, peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban, penuhi keperluan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وأن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيب بها نفسا. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pada Yaumul Adha selain daripada menyembelih korban. Sesungguhnya binatang korban akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku dan bulunya, dan sesungguhnya darah korban lebih dahulu menitis ke satu tempat di sisi Allah sebelum ia menitis ke bumi. Oleh itu elokkanlah dirimu dan ikhlaskanlah melakukannya. Sunan At-Tirmizi, hadis 1413. Daripada hadis ini menunjukkan kepada kita hari raya korban ataupun Aidil Adha semakin hampir dengan kita. Mereka yang melaksanakan ibadah korban ini di hari kiamat akan datang binatang yang dikorbankan beserta tanduk, kuku dan bulunya sebagai saksi ibadat yang telah mereka laksanakan semasa dunia dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi menjelaskan bahawa ia juga menunjukkan kesempurnaan pahala yang diperolehi bukan setakat ibadah biasa tetapi yang datang dengan bukti nyata pada hari kiamat, di mana setiap bahagian haiwan korban akan menjadi pahala dan saksi kepada pelakunya di akhirat. Dan ibadah korban yang ikhlas yang dilaksanakan oleh Muslim akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diridhainya sebelum darahnya menitis ke bumi. Al-Imam Ibn Rajab Hanbali menyatakan bahawa ini menunjukkan Allah sangat suka kepada ibadah ini kerana ia menggabungkan keikhlasan, pengorbanan harta dan menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Laksanakanlah ibadah korban dengan memastikan binatang yang terbaik berdasarkan kemampuan keuangan, cara penyembelihan dan pengagihan daging yang sempurna. Mudah-mudahan kita mengambil iktibar, mengambil ingatan daripada pesanan Nabi SAW. Wallahu a'lam.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan 1.41 minit tengah hari. Selamat tengah hari lagi sekali buat anda yang masih lagi menemani kami ketika ada waktu ini menerusi Persona 102, okay? Dan sedikit perkongsian, jangan lupa drama khas Aidilfitri kembali lagi Kampung Seronok. Dengar-dengarnya semua nak naik haji. Betul ke Ida? Nantikan. Bukan saja Seman ada tahun ni, tapi juga YB Datuk Fairo pun datang ke Kampung Seronok. Ada apa-apa ke? Okey. Dan juga kalau kita cerita pasal Seman pula, Seman dah dapat naik haji tahun ni. Apa-apa pun nak tahu kisahnya. Tiba-tiba muncul pula Julie Roberts ni. Siapakah gerangannya? Semuanya anda akan ketahui menerusi drama khas Aidilfitri Kampung Seronok, Seman Naik Haji, iaitu pada siarannya 27 Mei 2026 bermula 12.15 minit tengah hari. Dan juga ulangan, jangan risau bagi anda yang tak berkesempatan, kan, anda boleh dengarkan siarannya, siaran ulangan pada 28 Mei iaitu bermula 5.15 minit petang dan juga 29.2.15 minit petang serta 30 Mei iaitu bermula 10.15 pagi. Itu adalah terbitan daripada sahabat SS Yat Melati. Okey, jom kita layan dulu lagu-lagu yang telah pun SS susun khas untuk anda tengah hari ini. Terus setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: FM mempesonakan.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. Kejap lagi dalam cetek-ceteki 3 petang bersama dengan DJ Mala akan menemani anda untuk segmen seterusnya, Panorama 2 hingga 6 petang. Dan jangan lupa juga kita ada Dimensi 60-an jam 6 petang, jam 5.15 minit petang. Okey, nampak je dah sampai ke penghujung waktu SS bersiaran. Jangan lupa temui SS pada waktu dan juga hari yang sama, hari Isnin dan juga hari ini dan juga hari Khamis ni, insyaAllah bersama dengan personaliti undangan, bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Rahimin Bani. Kita nak kongsikan berkenaan dengan pengorbanan. Okey, nak tahu lebih lanjut lagi, jangan lupa bertemankan SS hari Khamis ni menerusi Panorama 2 hingga 6 petang. Untuk itu, SS tinggalkan anda dengan lagu ini. Terus setia bersama dengan kami, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Munif Fijaz mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha kepada semua umat Islam, dan saya mengucapkan selamat menunaikan fardu haji bagi mereka yang pergi ke tanah suci pada tahun ini. Hayatilah erti pengorbanan yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan baginda itu memberi kekuatan kepada umat Islam pada hari ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha kepada semua umat Islam dan pendengar setia Melaka FM. Assalamualaikum.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Mempesonakan.
1: Ya, Melaka FM mempesonakan. Hai, selamat petang semua. Dah pun pukul 3.8 minit petang ketika ini. Okey, saya buka talian sekarang 0628-2477 atau 0628-3377. Cepat hubungi sekarang. Kita dah ada pemanggil ni. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, siapa di sana tu?
2: Ini Numala kan?
1: Ya, saya, betul.
2: Ini Numala, ni ayah anda lah.
1: Ayah anda, ya Allah, lama tak cakap dengan ayah anda. Lupa dah saya suaranya. Apa khabar ayah anda?
2: Ayah anda sihat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, bunda ayah sihat eh?
2: Bunda sihat. Ini ayah anda tengah sibuk nak masak untuk orang 2,000 orang.
1: Ramainya kendurin. Kahwin ke?
2: Yang ada kena kahwin. Ada buat hari raya.
1: Oh, untuk raya pun ada. Alhamdulillah rezeki Yes. Tapi sebelum tu jom kita pantun dulu ya. Pantun pula teka-teki dulu.
2: Teka-teki ya?
1: Ya. Yeah.
2: Teka-teki yang dia ni.
1: Mm-mm.
2: Kalau orang dapat jawab, hari tu mak jah dapat jawab. Dia dah dapat dah RM100.
1: Uish, dahsyat dapat RM100. Ha ah.
2: Yang dia offer ni.
1: Ha ah, okey.
2: Tiga.
1: Baik.
2: Ya.
1: Mm-mm. Macam mana teka-teki tu?
2: Gunung Ledang dan air terjun Gunung Ledang.
1: Okey.
2: Air terjun Gunung Ledang ada tiga.
1: Okey, ada tiga.
2: Air terjun dia ada semua tujuh. Tapi kita minta tiga.
1: Mm-mm.
2: Nama dia. Apa nama air terjun? Tidak satu air terjun.
1: Oh.
2: Kemudian puncak Gunung Ledang ada tiga puncak. Namakan puncak Gunung Ledang itu. Jadi memang pening kepala sikit lah.
1: Alamak pening.
2: Sebab apa? Ada lumayan. Sebab apa itu makjal dia. Dia jawab tu, dia jawab yang lepas tu dia dapat jawab. Ayah ni beri dia. Banyak-banyak datang-datang apa yang tak ada, ada tak ada kaki tapi ada kepala, ada ada leher, ada ekor, dia dapat jawab.
1: Alamak, apa nama binatang tu?
2: Binatang tu? Dia kuda kipang.
1: Kuda kepang.
2: Banyak orang tak
1: lah, betul lah. Dia tak ada kaki kan?
2: Dia tak ada kaki orang. Jiat-jiatkan dia kan? Lepas tu ayah nak kata,
1: betul juga.
2: Banyak-banyak uban-uban apa yang tak boleh cabut. Banyak orang jawab. Dia kata,
1: pantang nampak uban mesti nak cabut ni kita.
2: Ada yang kata, kalau dia murah jadi tak boleh cabut uban.
1: Okey.
2: Apa dia? Satu dia kata, batu uban. Batu uban boleh cabut uban. Salah.
1: Apa jawapan ni?
2: Mak Jal dapat jawab. Benda tu dah 6 minggu tu. 6 minggu keluar.
1: Lama tu.
2: Mak Jal dapat jawab. Macam mana dia dapat jawab. Dia kaji juga. Jawapan dia senang je.
1: Ya. Apa dia tu?
2: Burung pipit uban.
1: Burung pipit uban.
2: Mana boleh cabut?
1: Nama dia yeah. Macam tu eh?
2: Kalau dia keputih, burung pipit uban.
1: Kisahnya. Begitu.
2: Itu dah jawab.
1: Banyak idea ni ayah anda ni. Macam-macam dahsyat betul lah. Okey, so hari ni kita nak tanya, ayah anda tanya tentang Gunung Ledang
2: Puncak dia ada buat tiga.
1: Nama puncak. Nama puncak dengan nama air terjun dia.
2: Air terjun dia. Nama puncak dia ada tiga tu. Beri nama tiga. Air terjun tu beri nama tiga.
1: Tiga sahaja.
2: Ada lumayan.
1: Lumayan. 100 juga?
2: Kalau DJ nak jawab.
1: Boleh?
2: Saya masih ada beri teka-teki baru boleh jawab. Kalau dalam masa ni tak boleh jawab.
1: Alamak.
2: Sebab dia tengah hostkan ni, tak boleh nanti orang
1: problem. Jadi yang lain-lain kalau ada jawapannya cepat hubungi kita sekarang ya, Yana ya.
2: Sampaikan salam ayanda pada pengarah lah semua DJ.
1: InsyaAllah. Baik.
2: DJ yang ada kenali pada orang pengarah lah.
1: Itulah. Baik. Terima kasih ayanda.
2: Yana ada kadir, salam.
1: Baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, itu dia teka-teki daripada ayanda Haji Kadir kita. Siapa nak jawab boleh cepat hubungi sekarang ya. Nak bagi teka-teki lagi pun boleh. Okey, pemanggil seterusnya. Hello.
3: Hello. Assalamualaikum Kak Malam.
1: Waalaikumsalam.
3: Jumari.
1: Okey, Jumari. Nak jawab ke nak bagi teka-teki lagi tu?
3: Nak bagi.
1: Yang ayah anda tadi tak boleh jawab?
3: Tak boleh lah. Daripada pagi,
1: kita dapat. Okey. Apakah teka-tekinya?
3: kata-kata kita macam ni. Banyak-banyak masak. Masak apa yang paling susah?
1: Masak
3: apa masak lah.
1: Masak lah. Betul.
3: Saya jawab lah tu. Dah kena tunggu lah tu. Jawapannya.
1: Dalam banyak-banyak masak. Masak apa?
3: Masak apa yang paling susah?
1: Paling susah? Masak apa paling susah? Apa dia eh? Alamak. Masak lah bukan eh? Okay. Kita tunggu jawapan daripada pendengar-pendengar kita. Boleh?
3: Okay, boleh.
1: Okay, terima kasih Jumari.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tak yang nak menyambut cabaran ayahanda dan juga Jumari tadi tu? Cepat hubungi sekarang di talian 06-282-4477 atau 06-284-3377. Kalaulah seganlah nak telefon malam.

0: Jadi Gunung Ledang tu katanya ada air terjun dan juga ada puncak Gunung Ledang tu. Dia nak tahu tiga je. Tiga nama air terjun dan juga tiga nama puncak Gunung Ledang tu apakah? Cepat. Hubungi sekarang 06-282-4477 atau 06-284-3377. Dan satu lagi daripada Jumari. Dia kata, masak apa yang paling susah sekali? Masak apa yang paling susah? Kalau saya masak senangnya campak-campak je kan. Okey, cuba hubungi saya sekarang di talian 06-282-4477 atau 06-284-3377. Kalau segan nak telefon kan, kalau tak nak telefon, boleh je bagi jawapan tu di bilik hijau kami 010-806-1023. Cepat, siapa lagi nak bagi teka-teki pun boleh, nak cuba-cuba jawab pun boleh. Jangan malu, jangan segan lah eh. Bagi je jawapan, hantam sajalah labu. Kan, hantam sajalah labu. Kalau betul-betul lah, kalau tak betul nak buat macam mana kan. Boleh hubungi sekarang 06-282-4477 atau 06-284-3377. Okey, dekat TikTok ni pun ramai. Terima kasih Wadiah Hati, terima kasih Arik. Arik pun pening nak jawab ni ha. Jalak Lenteng, terima kasih hadir. Zul, terima kasih. Zura kata pening juga eh. Boleh tahan eh soalan, kata Arik. Boleh tahan lah. Kak Nani, terima kasih Kak Nani, selamat petang. Lagi kita ada siapa ni? Ada Kak Bib, ada Wadia, ada Mak Sena, ada Eli, ada Ija. Terima kasih semualah eh. Jawablah, cepatlah jawab. Kalau salah tak apa, jangan malu-malu. Jangan segan-segan kan. Jangan takut untuk jawab soalan. Kalau kata susah tak apa. Nanti cuba lagi eh. Okey, yang nak jawab di bilik hijau pun boleh. Saya nak tengok kejap dekat bilik hijau ada tak. Dekat bilik hijau ada tak yang menjawab? Ni siapa ni? Okey, Auf dari Sungai Udang. Terima kasih. Waalaikumsalam Auf. Okey, tiga nama puncak Gunung Ledang. Ayahanda, ni ada orang nak jawab ni, dengar betul-betul ayahanda. Puncak Mahligai. Kedua, puncak Batu Orkid. Ketiga, puncak Bukit Semput. Dan juga satu lagi tentang air terjun. Tiga nama air terjun di Gunung Ledang tu ada air terjun Gunung Ledang. Kedua, air terjun Puteri. Ketiga, air terjun Sagil. Betul ke tak betul ni ayahanda? Betul ke tidak ni? Ni jawapan ni diberi oleh Auf di Sungai Udang. Terima kasih Auf eh. Anda yang lain boleh je jawab eh. Boleh je jawab, hantarkan jawapan tu dekat bilik hijau kami 010-806-1023 ataupun boleh terus hubungi talian mesra kami. Okey. Baik, kita ada pemanggil. Hello, assalamualaikum.
1: Ada yang jawab tadi nama.
0: Ya, ayahanda.
1: Tak betul?
0: Semua
1: tak betul.
0: Semua tak betul?
1: Banyak tak betul.
0: Alamak, apa jawapannya ni? Ini kalau nak kalau kata benda ni boleh cari dekat Google, senang ni eh. Bukan eh jawapan tadi tu?
1: Bukan, ada satu je yang tadi disebut tu. Ada semua tak betul. Yang lain semua tak betul.
0: Semua puncak tak betul.
1: Puncak tiga-tiga tak betul.
0: Puncak tiga-tiga tak betul. Ni dah kena tolak dah. Air terjun ada satu je yang betul.
1: Apa lagi air terjun jawab tadi?
0: Air terjun Gunung Ledang. Air terjun Puteri. Yang ketiga, air terjun Sagil.
1: Dia tak cakap. Mm-mm. Air terjun Puteri Gunung Ledang. Itu betul.
0: Okey.
1: Pertama tu air terjun Puteri Gunung Ledang.
0: Okey, satu yang jawapan kita dah dapat.
1: Yang lain salah.
0: Yang lain semua salah eh?
1: Kita nak 6 tu menang.
0: Nak semua ayah, tepat.
1: Ayah dia beri RM100.
0: Alamak, melepas. Okey. Baik, kita tunggu.
1: Cuba lagi.
0: Baik, terima kasih ayah anda.
1: Sama-sama.
0: Alright, jadi anda yang lain cepat. Cubalah jawab eh. Hentam saja kan. Kalau kena, nasib kan. Kalau tak kena, nasib jugalah. Okey, jadi apa pun kepada anda yang nak hubungi talian mesra kami, cepat hubungi sekarang 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Tadi ayah anda nak cari jawapan yang tepat untuk air terjun. Namakan tiga air terjun Puteri Gunung Ledang. Ada tiga air terjun di Gunung Ledang tu namakan ketiga-tiganya. Tadi Auf dah bagi jawapan salah kesemuanya. Dan namakan puncak Gunung Ledang. Satu kita dah tahu. Lagi dua lagi. Tapi Ayanda nak semua tepat baru dapat RM100. Lumayannya RM100. Okey. Cepat. Siapa yang nak bagi teka-teki pun boleh. Kalau ada lagi teka-teki yang anda nak bagi, cepat hubungi sekarang nombor taliannya. Dan juga boleh terus hantar di WhatsApp kita lah, di bilik hijau kita ni, 01086-1023. Okey, kita ada apa ni, jawapan daripada siapa ni, tak ada nama pula. Yang kedua tadi, soalan daripada Jumari, masak apa yang paling susah? Ada yang jawab masaklah. Saya dah jawab dah tadi, salah katanya. Okey. Kita terima pemanggil ni. Hello.
2: Hello, selamat petang malam.
0: Ya, selamat petang. Siapa sana tu?
2: Alamak, Kak Nani.
0: Kak Nani. Okey, Kak Nani, susah sangatlah soalan petang ni, Kak Nani. Kak Nani boleh jawab tak?
2: Aja ya, nak cuba jawab.
0: Cuba, boleh. Tak ada masalah, Jumari Kak Nani.
2: Jumari punya tu.
0: Apa jawapannya?
2: Paling susah.
0: Masak apa?
2: Hantamnya ni.
0: Hantam sajalah labu.
2: Masak ketam batu.
0: Ketam batu. Paling ya. Susah eh?
2: Susah kan? Sebab ada batu.
0: Sebab ada batu. Okey.
2: Nak masak keras.
0: Sampai ketua lah tak masak.
2: Betul.
0: Okey, terima kasih Kak Nani.
2: Sama-sama.
0: Okey, kita tunggu kejap lagi. Jumari betul ke tidak? Sekejap lagi, okey. Kita sambung selepas ini. Cetaka, cetaki. Hey.

0: mempesonakan.
1: Ya, masih lagi menerusi Cetaka, Cetaki. Dah pun 3.30 minit petang. Hai, selamat petang kepada anda yang mungkin baru ikuti siaran kami. Terima kasih banyak-banyak anda boleh sertai saya sekarang ni menerusi Cetaka, Cetaki. Ya, tadi kita ada teka-teki daripada ayah anda juga adik. Dia tanya tentang Gunung Ledang. Namakan tiga nama air terjun dekat Gunung Ledang dan juga puncak Gunung Ledang tu. Ha, tiga nama puncak tu. Okey, kita ada juga jawapan daripada rakan kita dekat TikTok ni. Mana dia hilang pula? Tadi saya dah pin dah, hilang pula. Kejap saya cari dulu. Dan anda yang lain juga boleh join kita juga untuk bagi jawapan ataupun nak bagi teka-teki pun boleh. Dekat bilik hijau kami 010-806-1023 ataupun boleh terus hubungi talian mesra kami 0628244777 atau 0628433377. Okey, Laksamana Melaka, dia jawab tiga nama air terjun di Gunung Ledang ialah air terjun Puteri, air terjun Asahan dan juga air terjun Segitiga. Ni tak lengkap ni. Ada tiga lagi puncak gunung dia. Nama apa? Puncak, ada tiga nama puncak tu. Berikan ketiga-tiga jawapan yang tepat. Okey, anda dekat TikTok ni pun boleh join. Satu lagi soalan, masak apa yang paling susah? Arik kata susahnya. Memang betul-betul susah. Okey, fikir sekejap, jangan stres katanya. Okey, cepat, siapa ada jawapan boleh bagilah jawapan tu, ataupun siapa nak bagi teka-teki lagi pun boleh juga, cepat hubungi sekarang. Kita dah pemanggil yang seterusnya. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Ya, yeah, waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Ni teka-teki kan?
1: Ya, yeah, betul.
2: Apa mana, Daim mana?
1: Daim Adahalang.
2: Dulu minggu kemarin ada teka-teki saya kan.
1: Apa teka-tekinya?
2: Jenis buah yang boleh buat pelita. Apa buahnya?
1: Jenis buah apa?
2: Jenis buah.
1: Tapi
2: boleh buat pelita.
1: Boleh buat pelita? Buah apa boleh buat pelita ni?
2: Ada
1: ke?
2: Memang dah terjadi, tak salah Google lah.
1: Cepat cari ha. Jadi
2: satu, binatang apa yang minum madu?
1: Binatang apa minum madu? Binatang apa minum madu? Lebah lah.
2: Tak, takkan lebah minum madu. Ini binatang yang cergas, yang garang ni, apa dia boleh minum madu.
1: Minum madu dia Okey, kita tunggu jawapan yang tepat hari ni. Kalau ada.
2: Tadi kadir dah masuk belum?
1: Tadi dah, dia bagi soalan dah hari ni.
2: Tu dia boleh jawab ke tak? Okey, ini apa, malah ya?
1: Ya, saya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih. Okey, apakah jawapannya Binatang apa yang minum madu? Lepas tu, buah apa boleh buat pelita? Pening juga nak jawab ni. Cepat hubungi sekarang 0628244777 atau 0628443377 dan boleh bagi jawapan di bilik hijau juga 010-806-1023. Kan? Masaklah kau, dia katanya. Okey, siapa ada jawapan, siapa nak cuba-cuba jawab pun boleh. Salah tak apa, jangan risau. Saya tak marah pun. Tak ada orang marah pun. Okey, kita tengok dekat bilik hijau pula daripada Zul. Zul, masak apa yang paling susah? Katanya masak lemak, sebab lemak susah nak buang. Lemak, itu lemak saya, lemak awak. Untuk gunung pula, Gunung Ledang. Okey, puncak Gunung Ledang, tiga namanya Puncak Anjung Mahligai. Kedua, Puncak Bukit Botak. Ketiga, Puncak Gunung Ledang. Air terjun pula, Air Terjun Puteri, Air Terjun Sagil, Telaga Tujuh. Ayah anda betul ke tidak tu? Ni daripada Zul. Terima kasih Zul. Dan juga ada jawapan daripada siapa ni? Auf, dia jawab lagi sekali. Tiga nama puncak Gunung Ledang, Puncak Anjung Mahligai. Kedua, Puncak Puteri. Ketiga, Puncak Lalang. Okey, tiga nama air terjun pula. Air terjun Puteri Gunung Ledang, air terjun Batu Lesung, dan yang ketiga air terjun Berkembar. Ayahnda, betul ke tidaknya? Okey, Wadiah Hetty katanya nak jawab teka-teki dalam banyak-banyak. Oh, dia nak bagi teka-teki. Bukan dia nak jawab. Dalam banyak-banyak kuih, kuih apa yang kena marah? Alamak, kuih kena marah. Okey, boleh bagi jawapan anda. Siapa nak jawab, boleh je jawab. Okey, pemanggil seterusnya. Hello. Assalamualaikum. Oh, terputus pula. Boleh cuba lagi sekali. 06-282-4477 atau 06-284-3377. Nak bagi jawapan pun boleh. Nak bagi teka-teki pun boleh. Tak ada masalah. Ha, ni kita dah banyak dah ni soalan teka-teki ini untuk hari ni. Hello, assalamualaikum.
0: Hello, selamat malam.
1: Ya, ayanda, betul ke tidak?
0: Banyak orang jawab ni tak tepat.
1: Tak
0: tapi
1: tepat.
0: Tak sempurna. Tak sempurna.
1: Tak tepat semua. Ada yang betul lah maksudnya.
0: Tak sempurna. Yang kena ni lagi tak ada betul. Betul, ada betul kebetulan. Tapi tak sempurna.
1: Tak tepat. Okey, faham.
0: Yang dia nak jawab tu Jasri tadi.
1: Apa dia?
0: Banyak-banak pemerintah yang suka makan madu. Ni yang suka makan madu datang ini adalah beruang.
1: Okey,
0: yang buah matahari itu banyak dia makan madu tu.
1: Itulah.
0: Yang kedua tadi apa, pelita ya?
1: Pelita. Buah apa yang boleh buat pelita?
0: Dia tak boleh buat pelita. Orang akan nama tu buah tu buah pelita.
1: Ada nama buah-buah pelita?
0: Ada.
1: Saya tak pernah dengar pun, Ayana.
0: Tak pernah dengar ya?
1: No. Apa rasa buah tu?
0: Ada dulu Ayana makan.
1: Oh, iya ke? Dah pupus agaknya.
0: Ini buah pelita, buah pupus. Macam buah nanam. Buah nanam pun dah lupus.
1: Buah nanam sedap. Saya suka.
0: Dah lupus juga.
1: Itulah dah susah nak jumpa dah sekarang.
0: Tak betul kan Jasri jawab balik.
1: Okey, baik Ayana, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Right, apa jawapannya? Betul ke tidak tu Jasri dah jawab oleh Ayana tadi tu? Buah pelita jawapannya, dan satu lagi beruang. Teringat pula kartun Puh. Kan dia makan madu kan. Okey, jom cepat boleh jawab sekarang. Siapa yang nak bagi, nak hubungi pun boleh, nak hantar dekat bilik hijau pun boleh, nak jawab dekat TikTok pun boleh. Sekarang kita tengah buat live, siapa yang belum join lagi tu join lah sekarang. Boleh bagi jawapan anda, terus komen je, senang. Okey, kita ada pemanggil tak? Kalau tak ada, kita nak dengar lagu ni. Cepat hubungi sekarang talian mesra kami 06-282-4477 atau 06-284-3377. Dan satu lagi teka-teki ni, banyak-banyak kuih apa pula yang kena marah. Aduh, macam-macam lah soalan. Hello. Ya. Yeah. Hello. Siapa di sana? Kenapa diam seribu bahasa? Dia tak nak jawab. Dia nak dengar suara saya je. Okeylah. Tak apalah. Lain kali lah dengar kat radio lah. Yeah. Hello. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Ya. Yeah. Siapa tu?
3: Ya?
1: Yeah?
3: Nak jawab kuis?
1: Boleh. Bukan kuis. Teka-teki.
3: Teka-teki.
1: Okey. Nak jawab yang mana?
3: Yang buah tadi tu.
1: Tapi nama siapa ni?
3: Asrin.
1: Asrin, dari mana?
3: Daripada Pai Dalam.
1: Pai Dalam, dekat je. Okey, apa jawapannya? Yang mana satu nak jawab ni?
3: Yang buah untuk buat pelita tu.
1: Buah apa?
3: Buah kekabu.
1: Buah kekabu? Untuk buat pelita? Ya ke? Kekabu yang putih-putih tu kan?
3: Yang putih-putih tu.
1: Bahagian mana yang buat pelitanya?
3: Dia punya tak yang putih tu lah.
1: Okey. Kita tunggulah jawapan betul ke tidak.
3: Okey.
1: Baik, terima kasih.
3: Sama.
1: Alright, ada lagi tak? Cepat hubungi sekarang 06-282-4477 atau 06-284-3377. Kuih apa kena marah ni? Dalam banyak-banyak kuih apa pula kena marah? Ya Allah, macam-macam soalannya. Menguji minda, betul lah eh? Okeylah, kalau tak ada, jom kita layan lagu dulu. Kembali selepas ini, Cetaka, Cetaki, Melaka FM. Hey, hey!

0: Ya.
1: Dah 3:46 minit petang. Selamat petang kepada anda. Cuaca petang ni di sekitar Bandaraya Melaka ni macam mendung je kan. Tapi tak apalah, sejuk sikit kan. Jadi apa pun anda semua yang baru ikuti siaran kami, terima kasih yang yang dah pun dari tadi nak jawab soalan teka-teki tak terjawab-jawab lagi. Ada yang cuba-cuba jawab tapi tak betul pula. Alamak, menguji betul lah eh. Okey, boleh terus hubungi talian mesra kami 0628244777 ataupun 0628433377. Cik Mah Melimau, janganlah call dekat WhatsApp. Janganlah call dekat bilik hijau. Call talian mesra kami ni ha, 06 ni ha eh. Okey, dan juga boleh hantarkan jawapan anda dekat bilik hijau kami 0108061023. Okey, tadi ada yang cuba-cuba jawab tapi tak betul. Soalan hari ni agak mencabar. Ya, berkaitan dengan apa ni, Gunung Ledang. Daripada Ayahanda Jikadi, dia tanya Gunung Ledang, namakan 3 puncak Gunung Ledang dan juga 3 nama air terjun di Gunung Ledang. Kemudian ada pula daripada Jumari, masak apa yang paling susah? Ada yang jawab masak ketam batu. Susahlah kan. Lagi apa lagi jawapannya? Boleh terus hantar dekat live TikTok Melaka FM pun boleh. Yang mana belum lagi join live TikTok kita, join sekarang. Boleh komen je jawapan-jawapan anda. Okay, jangan takut, salah tak apa, tak marah pun. Hello, terputus pula. Okay, cuba lagi sekali, siapakah itu? Cepat hubungi kami untuk jawab soalan-soalan, ataupun ada soalan-soalan dari minggu-minggu lepas yang belum ada jawapannya tu. Bolehlah jawab kan, bagi tahulah dulu soalan ni macam mana kan. Binatang apa yang minum madu? Ni ada jawapan ni daripada siapa tadi eh? Mana? Binatang apa minum madu? Cik Ma. Cik Ma, jangan call dekat WhatsApp Cik Ma. Cik Ma. Cik Ma kata yang makan madu beruang dan juga tenuk. Tenuk bukan makan semut ke? Tenuk bukan makan semut ke? Bukan eh? Entahlah. Okey, adakah jawapannya tepat? Kalau tepat, bolehlah bagi tahu siapa yang bagi soalan tadi tu eh. Lagi siapa? Okey. Ana dari Bukit Katil nak jawab teka-teki yang tadi tu. Masak apa yang paling susah? Jawapan dia, masak ranum. Kemudian yang kedua, kuih apa yang selalu kena marah? Ni soalan ni daripada Wadia. Okey, Ana jawab kuih lompang. Selalu kena marah lempang eh. Kena marah lempang. Dia kata betul. Wadia kata betul. Okey, tahniahlah Ana eh. Jawapan tu dah ada pemenangnya. Kita cuba jawab soalan lain pula eh. Banyak lagi ni soalan ni. Soalan semua mencabar. Mencabar ke mencabar eh. Okey, terputus lagi. Kenapa? Cuba hubungi sekali lagi 06-282-4477 atau 06-284-3377. Cik Ma, Cik Ma ni asyik call dekat WhatsApp ni, kenapa? Call dekat ni lah, 06 ni. Jangan call kat WhatsApp. Okey, cepat hubungi sekarang untuk bagi jawapan teka-teki tadi. Ataupun mungkin ada teka-teki dari minggu lepas. Ataupun anda nak bagi soalan teka-teki. Boleh aja ya. Hubungi sekarang. Jangan pening-pening. Petang-petang ni jangan stres eh. Kalau tak boleh jawab tak apa. Jangan marah-marah eh. Jangan pening-pening kepala. Cuba je. Jawab je lah. Hantam sajalah labu. Kan? Kalau betul, betul lah kan. Kalau tak betul tak apalah, cuba lagi eh. Okey, dekat WhatsApp Arik kata masak ranum, tak tahulah betul ke tak. Yang Wadia tadi je soalan ataupun teka-teki daripada Wadia je yang betul, yang dah jawab dengan betul. Okey, Cik Mah. Cik Mah jawab air terjun Puteri Gunung Ledang, air terjun Sagil Tangkak, air terjun Asahan. Kemudian puncak pula, puncak Puteri Gunung Ledang, puncak Puteri Bunian. Tak lengkap ni. Dia nak tiga. Tiga. Tiga nama air terjun, tiga nama puncak Gunung Ledang. Cepat bagi tahu sekarang. Itu soalan daripada Ayahanda Haji Kadir. Tadi Ayahanda kata tak ada yang jawab yang betul tu. Tak ada jawapan yang betul. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
2: Yang tadi ada kadik jawab ni madu. Makan
1: binatang apa?
2: Madu kan, betul lah.
1: Betul.
2: Buah tu kan Satu membetul buah kabu tu. Dia masukkan minyak dalam tu kan dia punya isu kabu tu dia bawa dalam nyala dia kan.
1: Oh ya ke?
2: Masukkan dalam tu ada kabu dia yang
1: dia punya yang putih tu.
2: Kan?
1: Ya. Kapas dia tu.
2: Taruh minyak nanti dia apa? Satu lagi
1: buat sumbu lah tu. Yang mana?
2: Kelapa kan boleh buat apa? Buat pelita.
1: Buah apa?
2: Tempurung kelapa.
1: Oh, tempurung.
2: Tempurung tu kan dibuang dalam isi dia depan tu. Diorang pandai buat lah memang.
1: Letak sumbu?
2: RM4 satu-satu. Tu ada sumbu ada boleh buat masuk minyak semua.
1: Okey.
2: Saya ugu kita dah apa. Memang ada raya selalu orang jual.
1: Okey. Nanti kita carilah nak raya ni.
2: Okey,
1: sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, kita ada pemanggil. Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, kat mana?
1: Ya, Jumari. Betul ke tidak?
0: Yang betul je kan? Jawapan daripada Mak Dani tu.
1: Oh, yang mana? Jawapannya yang mana?
0: Ketam batu tu.
1: Ketam batu? Oh, betul lah.
0: Aku masak. Dia cakap masak punya.
1: Oh, ramai yang jawab masak lah. Salah eh.
0: Itulah kan.
1: Baik, terima kasih Jumari.
0: Okay, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, kita dah sampai ke penghujungnya tu. Cepat hubungi sekarang. Siapa nak jawab boleh cuba-cuba hubungi kami 0628244777 ataupun 0628433377. Janganlah call dekat WhatsApp. Janganlah call dekat bilik hijau. Call talian mesra kami ni. Dekat bilik hijau tu bagi jawapan lah. Type lah sikit. Janganlah malas nak menaip. Kan? Nak voice note pun boleh lah dekat bilik hijau kami tu. Nak voice note pun boleh. Tak ada masalah eh. Okey. Jadi kepada anda yang nak jawab soalan, boleh je terus jawab dekat live TikTok pun boleh. Sekarang ni kita tengah live. Arik kata ketam batu. Ya, Arik ketam batu, Arik. Apa ni? Siapa yang jawab Abang Malik? Oh, masakan yang paling susah Abang Malik? Jawapan kuih. Oh, kuih. Oh, jawapan yang kuih tu apa balik? Oh, bukanlah kuih lompang tadi tu, bukan eh? Kenapa dia apa balik tu betul? Saya ingat lompang sebab kena lompang. Okey, apa susahnya masak ketam? Sebab dia batu. Sebab dia batu lah. Okey, sebab siapa nak jawab lagi boleh cuba hubungi talian mesra kami menerusi cetaki petang ini. Okey, jadi kalau ada jawapan, boleh je call. Kalau nak teka-teka, nak cuba-cuba pun boleh. Tak ada masalah kan. Kalau salah tak apa, tak ada siapa marah pun kan. Bolehlah cuba lagi. Kalau tak ada juga, tak apalah, kita layan lagu dulu. Jom bersama kami hanya di Cetaka Cetaki Melaka FM. Hey, hey.

0: FM mempesonakan.
1: Ya, cerita ke cerita ki dah sampai ke penghujungnya. Terima kasihlah semua yang turut serta petang ni, ya, yang bagi soalan. Ada yang jawab dengan betul kan, ada yang salah, tak ada apa masalah lah, itu biasalah. Nak jawab teka-teki memang macam tu kan, tak semestinya sekali jawab terus betul kan. Jadi kalau ada soalan-soalan yang masih lagi tak terjawab, belum ada pemenangnya, tak apa, kita tunggu minggu depan ni, insyaAllah bersama dengan Daim pula minggu depan tau. Okey, jadi untuk cerita-cerita petang ni cukup sampai di sini, dan selepas ini masuk jam yang seterusnya, macam biasalah kita akan ikuti berita Melaka FM tepat jam 4.30 minit petang nanti, dan juga sebagai panduan kita bersama masuknya waktu asar petang ini adalah pada pukul 4.34 minit petang, maghrib 7.17 minit malam, manakala Aisyah 8.31 minit malam. Teruskan bersama kami, Melaka FM mempesonakan. Hey!

Lagu 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: laksana tua. Gagah berani laksana jebat.
1: Melaka FM 102.3 mempesona.

Baik, terima kasih semua yang terus bersama kami di Melaka FM dah pun 4.37 minit petang dan sebagai panduan kita bersama sebentar tadi tepat jam 4.34 minit petang telah masuk waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat asar. Teruskan bersama kami, Melaka FM mempersonakan. Allah.

0: 4:45 minit petang ketika ini. Alhamdulillah, syukur kepada mereka yang berada di tanah suci sekarang ni. Kita doakan semoga dipermudahkan urusan, diberikan kesihatan yang baik juga dan juga semoga ibadah dapat disempurnakan dengan lancarnya dan pulang dengan haji yang mabrur, insyaAllah ya. Kita banyakkan doa, esok merupakan hari Arafah, perbanyakkan doa, dan yang paling penting sekali esok insyaAllah doa-doa kita dimakbulkan. Dan antara amalan yang boleh kita lakukan esok, baca 1,000 kali surah Al-Ikhlas dan zikir-zikir yang berkaitan ya. Dan antara kelebihan hari Arafah yang jatuh pada esok hari ya, hari Selasa, merupakan hari yang penuh dengan keampunan, waktu doa yang sangat-sangat mustajab ya, dan pahala dilipat gandakan dengan izin Allah lah, insyaAllah ya. Jadi perbanyak istighfar, bersedekah, doakan untuk kedua ibu bapa kita ya. Dan kalau nak berpuasa, digalakkan lah esok ya. Dan juga esok pun jangan cakap yang bukan-bukan, takut itu menjadi doa asbab daripada mulut kita ya. Jadi esok cakap yang baik-baik, kalau boleh cakap yang baik-baik tu setiap hari tapi esok lebih afdol gitu Okey, jadi apapun, terima kasih semua yang terus bersama kami di Melaka FM. Dan selamat jugalah kepada anda yang mungkin tengah sibuk sekarang ni buat persiapan nak sambut Hari Raya Aidil Adha kan. Ada yang kemas-kemas rumah, tukar langsir kan, dan juga ada yang buat korban tahun ni. Alhamdulillah, tahniah, mudah-mudahan dilipat gandakan rezeki tu, insyaAllah tahun depan boleh buat lagi korban insyaAllah. Dan kepada yang tak pernah buat korban, doalah banyak-banyak esok mudah-mudahan tahun depan kita dapat buat korban insyaAllah. Okay, teruskan bersama kami di Melaka FM, pastinya mempesonakan.
1: Bersama Melaka FM meraihkan Hari Raya Aidil Adha.

0: Sesungguhnya, kejayaan tiada jalan pintas. Kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Bersama kita dengarkan Jana Minda, edisi khas Aidiladha bersama yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fadli Samih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Bertemu saya kembali, Ustaz Fadli Samih, dalam segmen Jana

0: apa dia tuan-tuan puan? Hari Raya Korban. Ada orang kata hari ni Raya Aidil Adha. Ada pula yang kata hari Raya Korban. Tapi sebenarnya tuan-tuan puan, bila sebut pasal korban ni, hari ni Ustaz nak share berkaitan dengan pengorbanan. Bila cakap pengorbanan ni tuan-tuan puan, banyak perkara yang mungkin boleh kita sharekan dalam segmen Jana Minda pada hari ini. Tuan-tuan puan, rahmati Allah sekalian. Seperti mana yang kita sedia maklum, pengorbanan adalah sesuatu yang sangat penting dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba Allah, dan ia menjadi ujian kepada umat manusia sejauh manakah mereka benar-benar beriman dan bersyukur serta mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu beribadah kepadanya. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, bila sebut Aidil Adha tuan dan puan yang dirayakan pada hari ini, pasti kita akan mengingatkan kisah pengorbanan yang sangat besar yang ditempuhi oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Betul ke tak betul? Kalau kita tuan-tuan dan puan, anak-anak kita terutamanya kalau dekat sekolah, mesti diceritakan tentang pengorbanan, kan? Pengorbanan tentang kisah Nabi Ibrahim, begitu juga Nabi Ibrahim dan juga anaknya Nabi Ismail. Tapi tuan-tuan, hari ini saya nak bawa satu skop pengorbanan yang ada dalam diri anak muda zaman sekarang. Kenapa saya kata begitu? Hari ini kita dituntut hari ini berkorban apa saja untuk kita berjaya. Kalau kita dengar dalam aspek motivasi. Tapi kalau dalam aspek kehidupan pula, contoh, mak ayah korban apa saja untuk anak-anaknya. Betul tak betul? Dan jangan lupa, kita sebagai hamba Tuhan, terutamanya bagi umat Islam yang mendengar, kita kena sentiasa berkorban untuk agamanya. Begitu juga sebagaimana yang kita belajar dan kita dengar bagaimana Nabi Ibrahim AS yang dibakar tuan-tuan dan puan oleh Raja Namrud kerana hari ini berkorbankan diri ni semata-mata nak tegakkan agama Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, rahmati Allah sekalian, saya kan bila melihat hari ini tentang pengorbanan, saya cukup risau bila tengok anak muda sekarang ini bukan berkorban diri untuk agamanya, tapi korban agama untuk dirinya. Allahu Akbar. Macam mana tu Ustaz, korban agama untuk dirinya? Kalau kita nak sembang benda ni tuan-tuan dan puan-puan, sangat besar. Tapi hari ini kita bagi sebagai pengenalan, pengenalan tentang pengorbanan, supaya terdetik ke hati kita, ni kena dengar segmen seterusnya, kerana saya akan membawa satu sisi yang lain bagaimana anak muda sekarang bukan berkorban untuk agamanya, tapi berkorban agama untuk dirinya. Stay tune bersama dengan saya Ustaz Fadhil Samin. Kita akan bongkar habis-habisan supaya kita akan terus ada rasa beriman kepada Allah Ta'ala sempena dengan Hari Raya Aidil Adha. Jumpa saya Ustaz Fadhil Samin, Jana Minda.
1: Begitu tadi Jana Minda edisi khas Aidil Adha bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin. Sesungguhnya, kejayaan tiada jalan pintas kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Melaka FM mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Adha.
2: Bersama Melaka FM meraihkan Hari Raya Aidil Adha.

tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga

Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda. Bersama Melaka FM meraihkan Hari Raya Aidil Adha.

0: rumah. Boleh tak Puan kongsikan apakah antara kek yang Puan buat dari rumah tu?
1: Kek, sandwich kek dengan marble kek.
0: Okey Puan, sepanjang Puan buat kek ni, apa cabaran yang paling sukar? Part mana yang rasa macam susah sikit lah untuk nak menghasilkan kek yang sedap, gebu, lembut? Mungkin Puan boleh kongsikan
1: pengalaman menghasilkan kek.

0: KFM.
1: Assalamualaikum. Hai Puan Syuhada, apa khabar? Okey Puan, mungkin boleh kongsikan dengan semua pendengar setia Melaka FM, apakah produk yang Puan jalankan dari rumah ni?
2: Waalaikumsalam, khabar baik. Saya jual kek homemade daripada

0: saya bukan terus buat terus jadi, maka masa untuk dia jadi dan saya rasa confident untuk jual.
1: Puan ada buat tak untuk kek wedding ke, untuk perkahwinan, pertunangan ataupun untuk event-event yang besar, ada tak Puan buat?
0: Masa sekarang ni saya belum pernah ambil tempahan untuk kek wedding ataupun besar-besar punya event lah. Saya baru berjinak-jinak buat. Nah, mungkin kami soon kalau ada rezeki orang nak buat tempahan kek kahwin ni ke kan. Tapi saya tak tahulah. Tapi untuk masa sekarang ni belum ada lagi lah saya buat untuk perkahwinan ke atau event-event besar.
1: Okay Puan, selama Puan buat kek ni kan, mungkin pernah berdepan dengan pelanggan-pelanggan yang yalah, tak puas hati ke, ada macam-macam komplain ke, ada tak Puan?
0: Alhamdulillah lah, sepanjang saya jual kek ni dekat customer, feedback yang diorang bagi dekat saya tu tak adalah yang menyinggung perasaan ke ataupun yang mengatakan kek tu tak sedap. So far alhamdulillah lah, boleh diterima.
1: Baik, sekarang ni Puan hasilkan kek dari rumah, betul tak? Ada tak perancangan untuk buka kedai yang lebih besar ke? Untuk buka perniagaan kek yang supaya terus dikenali ke? Macam mana Puan?
0: Yelah, setiap orang ada cita-cita kan. Kalau saya memanglah macam berhajat kalau kata kek saya ni boleh diterima masyarakat. Ramai orang yang suka dengan rasa dia. Yelah, kalau kita ada resipi, mestilah kita nak kan ubah nasib keluarga, nak rasa lebih maju dalam hidup, berjaya, dapat bantu juga pendapatan daripada bantu-bantu suami lah. On Air, Melaka FM.

Baik, jangan lupa Dimensi 60-70 akan menyusul tepat jam 5.30 minit petang nanti. Sekejap je lagi, okey? Jadi kepada anda yang mungkin baru ikuti siaran kami, terima kasih. Dan pastikan terus setia bersama dengan kami yang sedang memandu tu. Hati-hati memandu. Ada yang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. Semoga selamat sampai hendaknya. Dan kejap je lagi kita akan layan ya lagu-lagu 60-an, 70-an. Teruskan bersama kami. Melaka FM mempesonakan.

Assalamualaikum, selamat petang. Okey, kembali minggu ini kita nak layan lagu-lagu 60-an, 70-an. Jadi kepada anda semua, pastikan terus melekat bersama kami di 102.3. Banyak lagu-lagu 60-an untuk anda, peminat-peminat setia lagu-lagu 60-an eh. Orang lama, orang baru, yang mana minat lagu-lagu lama tu kena tunggu, okey. Dan kalau nak hubungi kami sebentar lagi, saya nak buka talian 06-82-4477 atau 06-84-3377, yang mana dah hantar dekat bilik hijau. Terima kasih, ramai dah hantar ya. Kejap lagi saya susun eh, sempat ke tidak. Kalau sempat kita layan, kalau tak sempat sampai pukul 6 je kan. Nah, jadi apa pun, jom kita layan dulu lagu ini, Suzana daripada M. Osman. Teruskan bersama kami hanya di Melaka FM.

0: Ya, dimensi 6.70 petang ini dah pun 5.34 minit petang. Saya nak buka talian sekarang. Amboi, dari tadi berkelip-kelip ni ha. Okey, kita teruskan dengan pemanggil yang pertama. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di sana tu?
1: Saya Ismadi dari Jematan Jeyong.
0: Ismadi?
1: Ya, saya.
0: Apa khabar?
1: Oh, khabar baik saya.
0: Khabar baik ya. Nak lagu apa petang ni? 60-an.
1: Oh, saya memang cukup minat dengan satu lagu lah.
0: Ya. Yeah. Tajuknya?
1: Mengapa Termenung.
0: Mengapa Termenung? Susah hati lah tu. Banyak fikir. Okey, ada ucapan tak?
1: Oh, ada.
0: Silakan.
1: Ada, saya nak buat ucapan, boleh?
0: Boleh.
1: Itu siapa nama DJ ni?
0: DJ Mala, DJ Mala kat sini.
1: Oh, DJ Mala.
0: Ya, yes, saya.
1: Oh, selamat kita berkenalan.
0: Ya.
1: boleh saya teruskan?
0: Silakan, silakan.
1: Okey, ucapan selamat petang.
0: Ya.
1: Saya nak tunjuk kepada kawan lama saya juga ni.
0: Aha.
1: Tetapi saudara saya juga ni. Iaitu Encik Haji Isa Dar.
0: Oh, di mana?
1: Yang berada di Seri... apa tu Seri Duyung lah.
0: Oh, dekat lah, dekat rumah lah.
1: Dengan isterinya lah, semoga ceria selalu. Dan kalau free datang lah rumah saya ni, Jalan Hang Tuah 7 ni.
0: Oh, raya ada buat korban ke?
1: Tidak. Saya tak buat korban. Mungkin ada rezeki ni tahun depan lah.
0: InsyaAllah, insyaAllah.
1: Dan tak lupa juga kepada kawan baik saya juga di Singapura ni.
0: Aha.
1: Iaitu Ajah Kamaria bersama suaminya yang berada di Ulan, Singapura.
0: Ya. Yeah.
1: Berserta adik laki-laki saya iaitu Muhammad Derry dengan isterinya Oji di Isun Ring Road, Singapura.
0: Wah. Okey, lagi.
1: Dan juga kepada Ajah Zainab yang berada di Alu Gada. Semoga ceria selalu.
0: Ya. Yeah.
1: Dan kepada anda yang telah bertugas sekarang ini, saya ucapkan happy go lucky, DJ.
0: Ya, yeah, terima kasih.
1: Ya, kita jumpa lain kali ya.
0: Ya, yeah, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey. Ini betul-betul 60-an punya style eh. Okey, seorang lagi. Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar malam?
0: Baik-baik. Alhamdulillah. Siapa di sana tu?
2: Mak Jah lah
0: malam. Alah, Mak Jah. Bukan tak kenal Mak Jah. Suara kalau call je mesti kedengaran muda. Sampai saya tak perasan.
2: Okay. Yeah, saya pun tak perasan.
0: Tak perasan eh. Okey, Mak Jah. Terima kasih Mak Jah. Selamat petang. Dah minum petang belum?
2: Baru lupa makan malam.
0: Lupa makan apa petang ni Mak Jah?
2: Makan nasi.
0: Nasi makan petang eh. Lewat makan.
2: Apa tu, tulang masak gerasam.
0: Ya Allah, sedapnya.
2: Makan daging, kita makan tulang.
0: Tak apalah, itu yang orang cari mahal tu tau. Okey, Mak Jah nak lagu apa Mak Jah?
2: Mak Jah kalau nak nak lagu petang ni daripada Fatimah Raza ada.
0: Saya cuba cari, sebutkan tajuknya.
2: Kemana di mana?
0: Okey. Ada ucapan tak?
2: Buat malah.
0: Terima kasih.
2: Selamat menjalankan tugas. Selamat hari raya adik-adik.
0: Amin.
2: Dan juga kepada ayah dan adik-adik, Pak Tua, Pak Tujuh, Pak Ram, Kak Bin, Mak Nomi, Mak Nomi dan juga kepada Mak Long.
0: Ya. Yeah.
2: Dan kepada apa tu Mak Usul Raja Alias Kak Nani Selangai.
0: Ya. Yeah.
2: Abang Zik Pantung Kak Kamaria Singapura. Malaysia. Dan juga Kak Kati, Kak apa Mak Eton.
0: Ya. Yeah.
2: Dan semualah kan sebut panjang sangat.
0: Itulah kan ramai.
2: Kan ada
0: semua sekali senang eh.
2: Ada semua sekali yang mendengar.
0: Ya, yeah, senang.
2: Selamat menyambut hari raya Adia Dahar, tak lama lagi.
0: Ya. Yeah.
2: Datang rumah malam.
0: InsyaAllah.
2: Okey, malam.
0: Baik, Maja. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, petang ni kan ramai yang minta lagu daripada Jeffrey Dean tau. Dekat TikTok kita pun ada yang minta Jeffrey Dean. Pemanggil tadi pun Jeffrey Dean. Lepas tu dekat Bilik Hijau ni pun ramai yang minta juga lagu Jeffrey Dean. Dan satu tu je saya pilih petang ni. Boleh tak? Kita tak boleh nak berderet Jeffrey Dean semua kan? Satu je. Ni yang paling top lah ni. Harapnya semua terhibur dengan lagu persembahan daripada Jeffrey Dean. Peminat-peminat setia Jeffrey Dean. Kenanganku. Melaka FM.

0: ke mana, di mana, ke manalah hilangnya, kan? Semoga terhiburlah Mak Jah kita. Kata Mak Jah, hari ni hari jadi siapa ni? Okay, kejap. Mak Jah nak satu lagu, okay, dari Fatimah untuk hiburan Deremun. Betul ke namanya ni? Kesalah eja ni. Katanya selamat hari jadi yang berada di Parit Jawa katanya. Okey. Semoga panjang umur, murah rezeki dan untuk DJ Malah terima kasih. Okey, selamat hari raya Aidil Adha katanya. Terima kasih Mak Jah. Semoga terhibur, okey. Dan lagi kita ada ramailah dekat bilik hijau kita ni. Ada Kak Mawar. Kak Mawar di Keluang Johor. Terima kasih Kak Mawar. Katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu. Oh, ini Rupiah Ahmad dari Segamat Johor. Kenapa tulis Kak Mawar kat sini eh? Ha, tersalah ni. Nak lagu Termenung daripada Jeffrey Dean. Lagu ini ditujukan kepada Kak Mawar Ismail. Ada ni Osman Jumari di Keluang. Abang Fadil Felda Kemasu Pahang. Osman di Pulau Pinang eh. Haji Hajah Halijah. Hajah Zainab dan juga semualah pendengar setia Melaka FM. Okay, alright, semoga terhibur kejap lagi. Oh, Jeffrey Dean tadi dah berlalu dah. Tak apa. Maklong Mahawa, terima kasih Maklong. Katanya assalamualaikum DJ Malam. Waalaikumsalam. Maklong nak dengar lagu. Lagu apa ni? Penyanyinya A. Talib. Tajuknya Kena Budi Jasad Kerana Budi kot. Kerana Budi Jasad Tertawan. Penyanyinya A. Talib. Dan lagu ini ditujukan kepada semua pendengar setia Melaka FM. DJ Mala, terima kasih. Okey, selamat tugas katanya. Terima kasih Maklong Mahawa. Kak Pah di Bukit Katil, dia hantar voice note, kita dengarlah kejap Kak Pah. Kenapa Kak Pah?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini siapa niat ke?
0: Mana?
1: Tak kesan pula. Sorry Kak Pah. Boleh minta lagu, tapi kau ada tidak dekat lagu Ezra dan Mohon dan Pinta. Ada tak agaknya? Kita cuba lihat.
0: Kita tengok sekejap lagi.
1: Tak ada, nanti gantilah. Lagu tu kisah akhirnya. Tu kisah dengan kawan-kawan seperjuangan dulu. Ada yang dah jumpa, ada yang belum lagi. Jadi kata-kata lagu lah yang dekatkan pada orang semua lah. Dengan masa perjuangan dulu. Ada masih yang belum berjumpa lagi. Ucapkan kalau mendengar, selamat dengar. Dan assalamualaikum, selamat raya. Maaf saya batin.
0: Waalaikumsalam, selamat hari raya juga untuk Kak Pah kita. Lagu kat belakang tu kuatnya Kak Pah. Okey Kak Pah, terima kasih. Dan kita ada Kak Nur Kamariah. Katanya nak dengar lagu Sanisa Huri dan M. Ramli, Bila Tiba Masa. Dan lagu ni khas untuk yang tersayang. Selamat ulang tahun semalam ya, Abang Haji Yusof dan isteri. Dari isterimu. Oh, untuk suami dia. Okey, cik abang, anak-anak, menantu semualah ya. Semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki. Dan katanya kita semua sayang ayah katanya. Terima kasih banyak-banyak untuk Hajah Halijah, Hajah Jawahir, Hajah Samsia, Kak Bid, Hajah Surya, Umi Seha, Adik Latifah, Hajah Kasturi sekeluarga. Dan semoga doa-doa yang baik itu semua dapat, Allah saja dapat membalasnya. Okey, terima kasih. Selamat Hari Raya Aidil Adha katanya. Okey, jom kita nak layan lagu seterusnya sebab kita pun dah sampai hujung-hujung dah ni. Mana yang sempat, insyaAllah saya tunaikan. Ya, apapun kita layan sama-sama Dimensi 6070 Melaka FM.

Okay, Dimensi 60-70 juga sampai di sini. Tugasan saya pun dah berakhir sampai ke pukul 6 petang. Dan selepas ini DJ Lia ya akan temani anda menerusi Santai Relax 6.12 tengah malam. Jumpa lagi ya esok 10.02 bersama saya DJ Mala. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar Setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 25 Mei 2026, hari Isnin bersamaan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersuara lagi kita di ruang udara Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan menerusi aplikasi dalam talian RTM Klik. Dan terima kasih juga buat rakan tugas DJ Mala yang telah menemani anda sebentar tadi. Kini giliran saya, Sazlina Rashid. DJ Lia akan temankan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk santai relax 6 petang hingga 12.30 malam. Selama 6 jam, Lia akan temankan anda untuk malam ini. Okay? Dan kita masih lagi dalam dimensi 60-70 yang mana kita akan layan lagu-lagu 60-an dan juga 70-an pada waktu ini. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Kesihatan mental dalam kalangan belia dan pelajar bukan satu perkara yang boleh dipandang ringan. Kerana di sebalik senyuman, mungkin ada beban yang tidak terlihat. Antara puncanya, tekanan akademik, kegelisahan masa depan dan harapan yang terlalu tinggi. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan apa yang terbuku, jaga diri, jaga emosi. Kerana masa depan anda bermula dengan mental yang sihat. Pesanan ini dibawakan oleh Laka FM.
1: Kebelakangan ini, budaya hormat-menghormati semakin hari semakin pudar dalam masyarakat kita. Kita nak orang hormat kita, tapi kita kenalah belajar untuk hormat orang lain. Sikap saling hormat-menghormati kan memang dah dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Jadi, kita teruskan sikap ini dan tunjukkan kepada semua orang yang hidup bermasyarakat ni, kenalah saling ber-

Memelaka FM 102.3 mempersonakan 6.25 minit petang ketika ini. Sampai di sini saja untuk dimensi 60.70. Dan sekejap lagi 6.30 minit petang, kita akan dengarkan rancangan Permata Hati yang bertajuk Korban, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Adib Hatim. Okey, dan disampaikan info waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.17 minit petang. Jadi mungkin ada yang berpuasa hari ini, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga selamat berbuka puasa nanti 7.17 minit malam. Dan jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Adib Hatim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Korban. Kita ikuti bersama.
1: Korban bukan sekadar perlu diberi, diambil cakna oleh mereka yang ambil bahagian, tetapi juga kepada mereka yang terlibat dalam proses untuk pengurusan, dalam proses untuk membantu melapah, menimbang, membungkus dan mengagih, dan juga kepada mereka yang terlibat dalam penerimaan. Kerana apa? Sebab ibadah korban ini adalah satu ibadah yang sedia maklum, yang kita laksanakan setahun hanya sekali pada tarikh-tarikh dan masa-masa yang tertentu. Bila mana masuk dalam bab korban, harus kita lihat berkenaan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasalli li rabbika wanhar. Oleh itu, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai tanda kesyukuran. Di sini kalau kita lihat pengertian sembelihan dalam ayat di atas, menurut pandangan yang paling sahih seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua ekor kibas putih yang bertanduk besar sebagai korban dengan tangannya sendiri, sambil menyebut nama Allah dan bertakbir, serta meletakkan kaki baginda di tengkuk kibas, iaitu di kambing biri-biri tersebut. Justru pengertian korban menurut para ulama seperti mana termaktub dalam kitab yang kita kongsikan pada hari ini, iaitu kitab Matla'al Badrin, iaitu sembelihan binatang-binatang yang tertentu, iaitu unta, lembu, kambing dan kambing biri-biri, yang mana tujuannya tidak lain tidak bukan untuk mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dilakukan pada hari raya Aidil Adha. Itu pengertian asas, dan saya yakin semua sedia maklum tentang perkara tersebut. Kita menuju kepada perkara yang kedua berkenaan tentang hukum korban dan juga perkara-perkara berkaitan. Umum mengetahui hukum korban ialah sunat muakkad kepada siapa? Sunat yang dituntut kepada hamba Allah yang merdeka, yang mukallaf, yang ini telah akil baligh, yang berakal dan seterusnya yang mampu. Maksudnya, sekiranya kita ada kemampuan pada tahun ini, maka selain daripada mencakupi syarat-syarat yang disebutkan tadi, hukum korban pada diri kita adalah sunat muakkad. Maksudnya, sunat yang dituntut. Dan ada ulama memberi pandangan makruh meninggalkan korban sekiranya dengan sengaja dan hanya memberi alasan kerana dia telah melakukan sedekah sunat. Saya banyak ada sedekah, lagi banyak daripada saya buat korban. Yang ni pembetulan yang perlu ditambah baik. Kesilapan, saya minta maaf. Kesilapan yang perlu diperbetulkan. Kesilapan yang perlu diperbaiki. Sedekah sunat adalah sedekah sunat. Korban adalah perkara yang dituntut ke atas setiap individu Muslim yang berkemampuan. Maksud yang berkemampuan, yang sihat, yang merdeka, yang mana orangnya adalah mukallaf. Justru tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, bila mana disebut berkenaan tentang hukum tadi, ada satu perkara yang perlu kita cermati dengan teliti, iaitu bagaimanakah korban itu menjadi korban wajib dan apakah implikasi terhadap diri kita yang mengambil bahagian dalam ibadah korban tersebut. Baik, korban wajib terbahagi kepada dua perkara, Yang pertama, yang disebut sebagai korban nazar. Maksudnya, diniatkan atas sesuatu. Sebagai contoh, pada bulan Disember yang lepas, anaknya ada ambil peperiksaan SPM. Jantung ibu bayah tu masa tu rasa tak ni lah, cermas. Kalau dapat keputusan baik, long, tahun depan keluar keputusan bulan 3 ke bulan 4 sebelum raya korban, keputusan kau elok, ayah cadang nak buat korban. Keputusan keluar 31 Mac yang lepas. Alhamdulillah keputusan elok. Maka apa yang dikatakan tadi sebagai nazar, sebagai janji, wajib ditunaikan dan ia dikira sebagai korban wajib. Apa kesannya? Nanti kita akan kongsikan. Yang kedua, korban wajib atas sebab yang disebut sebagai ta'yin ataupun ditetapkan sesuatu. Sebagai contoh, dia pergi ke satu tempat penternakan lembu ataupun kambing, dia tengok binatang tu dia suka sangat, maka dia terus book binatang tadi. Ini contoh, ini haiwan korban saya dan keluarga. Biasanya orang yang ambil seekor, tuan-tuan, dia ambil book, dia terus cakap ini haiwan korban saya dan keluarga. Jadi bila mana dia dah book tersebut, kesan dia haiwan tadi menjadi korban wajib. Ataupun perkataan yang biasa ataupun ada dilafazkan oleh segelintir individu, ini korban aku, ini korban aku, bagi dekat binatang kambing ke, biasanya kambing, tuan-tuan, dia ambil satu bahasa, satu ekor, ini korban aku. Bila mana dia kata sedemikian, maka kesannya, apa kesan daripada lafaz tadi? Yang pertama, hukum korban tadi menjadi korban wajib. Haiwan itu menjadi haiwan korban wajib, hilang miliknya kerana nazar atau ta'yin tadi. Yang kedua, kesannya wajib ke atasnya untuk menyembelih. Dan yang ketiga, tidak harus baginya untuk menjual atau menukar dengan yang lain sekalipun yang lebih baik. Dia pergi, dia dapat dah lembu tu harga RM6,500. Tiba-tiba minggu depan datang lagi nak buat bayaran, tengok lembu yang lagi baik. Saya nak tukar boleh tak? Haji dah booking hari tu, pakcik dah booking hari tu yang ni. Tak boleh tukar. Ya ke tak boleh tukar? Tak boleh. Sebab dah booking. Bila dah booking, yang pertama implikasi dia jadi korban wajib. Ini haiwan korban saya. Apa kesan dia? Kesan dia tak boleh tukar dengan yang lain. Kalau dia nak, dia tambah. Contoh bila mana datang minggu berikutnya, tengok ada lagi lembu yang lagi cantik, ada lagi lembu yang lagi semangat. Saya nak tambah boleh tak? Tak apa, saya tambah. Tak boleh. Kenapa? Walaupun binatang yang kedua tadi lebih baik, dia tak boleh nak tukar. Kecuali kalau dia nak tambah, tambah lagi seko, yang tu lain. Tukar tidak dibenarkan. Jadi apa implikasi terhadap binatang tersebut ataupun terhadap diri tersebut? Yang pertama, bila mana dia jadi korban wajib, dia wajib untuk menyembelihnya. Satu. Yang kedua, dia wajib untuk mensedekahkan semua bahagiannya. Dia ataupun ahli-ahli di bawah tanggungannya tidak boleh mengambil atau memakan bahagian daging korban tersebut. Yang ketiga, haram makan dagingnya. Ambil tak boleh, makan pun tak boleh. Sebab tu, tuan-tuan yang saya muliakan, saya nak mengajak kita semua cermati berkenaan tentang hukum. Sebab ada segelintir individu yang masih beranggapan dia buat korban sunat. Sedangkan lafaz perkataan yang diungkapkan telah menyebabkan dia terlibat dengan korban wajib. Yang tadi itulah, ini haiwan korban saya. Aku nak jadikan lembu ni sebagai korban. Jadi kat sini, tuan-tuan yang saya muliakan, sebab tu kena berhati-hati. Kenapa? Sebab tidak boleh sesuka hati dalam bab hukum yang telah ditetapkan, kerana boleh menjerumuskan apa yang disebut sebagai ibadah kepada lembah yang tidak sepatutnya. Jadi, tuan-tuan yang saya muliakan, kita sedia maklum tadi, Bila mana dah booking, bila mana dah blok, tetapkan haiwan tadi. Yang kedua, tidak boleh nak menjual haiwan tersebut, nak cari yang lebih baik, tak boleh. Yang ketiga, tak boleh nak menukar dengan binatang yang lain, apatah lagi tak boleh nak ganti. Sebab ia dikira korban wajib, dan wajib mensedekahkan semua bahagian, bukan sekadar daging, tulang, kulit, yang disebut sebagai organ-organ dalam, semuanya wajib dihadiahkan ataupun disedekahkan kepada orang lain. Kita pergi kepada yang seterusnya. Bilakah masuknya waktu korban? Masuknya waktu korban apabila terbit matahari 10 Zulhijjah, setelah berlalu masa solat sunat hari raya dan dua khutbah yang ringkas. Uruf masyarakat kita, solat sunat Aidil Adha pukul 8:30, lebih kurang dalam 40 ke 45 minit beserta khutbah. Ini bermakna solat sunat, minta maaf, ibadah korban dijangka seawal boleh diselesaikan pada jam 9 suku pagi. Sebab kebiasaan di sini seperti itu. Bila waktu afdal? Waktu afdal atau waktu yang terbaik ialah pada 10 Zulhijjah, dengan dilewatkan korban sehingga berlalu masa yang tersebut. Maksudnya berlalu masa solat sunat hari raya Aidil Adha. Bila waktu akhir korban, tamat ibadah korban, kalau tahun ini bermula hari Rabu, sehinggalah pada petang 13 Zulhijjah sebelum masuk waktu maghrib. 10 Zulhijjah Rabu, 11 Zulhijjah Khamis, 12 Zulhijjah Jumaat, 13 Zulhijjah Sabtu. Jadi kepada mereka yang masih menimbang tara, nak buat ke tidak Ustaz, sempat ke tak? Saya menasihati diri saya, menasihati dan berpesan kepada tuan-tuan yang saya muliakan, sekiranya diri kita mencakupi syarat di awal tadi, ada kemampuan yang lebih, ada rezeki yang lebih, sihat tubuh badan, tidak ada apa-apa isu, ataupun disebut sebagai tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang menyebabkan syarat tadi tergugur seperti gila dan sebagainya, maka ambillah tanggungjawab untuk menyempurnakan ibadah korban. Apa hukum korban di luar waktu? Ada segelintir yang mana silap faham. Dia ambil mudah, tak apalah kan raya haji juga, dah takbir dah pun, sembelih je lah pada hari Selasa nanti. Tuan-tuan Selasa tu hari Arafah, 9 Zulhijjah. Ada kadang-kadang yang ambil pandangan mudah, sembelih je lah 9, boleh kot, kan dah kira raya haji hari Arafah. Nak-nak kalau raya kat Mekah dengan kat Malaysia selisih sehari. Tahun ni kebetulan sama, Alhamdulillah. Jadi kat sini kita kena maklum, yang pertama, korban mengikut waktu di mana kita tinggal. Satu. Yang kedua, tidak boleh korban di luar waktunya. Apa kesan dia? Kesan dia, ia hanyalah menjadi sembelihan biasa. Niat dia sembelih hari Selasa sebab alang-alang boleh buat jamu orang sekali hari Rabu raya haji. Tak boleh. Mesti korban dalam waktu. Bila? Selepas solat sunat Aidil Adha pada pagi 10 Zulhijjah. Binatang yang diharuskan untuk korban ada beberapa jenis dan umum mengetahui. Yang pertama adalah unta. Umur unta sekurang-kurangnya 5 tahun pada hari sembelihan. Yang kedua, lembu, kerbau atau kambing, hendaklah usianya genap 2 tahun pada hari sembelihan. Dan yang ketiga, kambing biri-biri, hendaklah genap umurnya 1 tahun ataupun telah gugur gigi sebelum genap setahun, maka ia memadai.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Korban yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Adib Hatim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Mark FM.
2: Kami hargai sokongan anda yang sentiasa bersama Mark FM.

6.52 minit petang ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda semua. Selamat salam senja, salam maghrib. Okey, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami walau di mana jua anda berada. Yang mana dekat luar rumah tu, dah boleh pelan-pelan dah masuk rumah, tutup tingkap, tutup pintu semua kan? Sebab kejap lagi dah berkumandang dah azan maghrib. Okey, saudara Lia nak kongsikan anda dengan mengenai 5 kelebihan ibadah korban. Yang mana korban ni bukan sekadar menyembelih tetapi mendekatkan diri padanya dan memberi manfaat yang sangat besar. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, memupuk ihsan dalam diri. Yang ketiga, mengikis sifat tamak. Yang keempat, mendidik jiwa menjadi lebih bertakwa. Dan yang kelima, pahala kebajikan sebanyak helaian bulu haiwan korban. Jadi di sebalik setiap ibadah korban ni tersimpan hikmah yang mendidik hati agar lebih ikhlas, menyuburkan ihsan, menjauhkan sifat tamak serta mengeratkan kasih sesama insan. Jadi saya doakan semoga ibadah korban yang dilaksanakan menjadi wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Taala dan meraih ganjaran yang besar di sisinya. Baik, disampaikan sekali lagi info waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.17 minit malam.

Doa bila tertimpa kesulitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah wa rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ardh wa rabbul arshil karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada Tuhan sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah yang maha agung lagi maha lembut. Tiada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, Rabb Arasy yang agung. Tiada sesembahan yang berhak untuk disembah, Rabb langit, Rabb bumi, dan Rabb Arasy yang mulia.

wa kariha Allahu liqa'ah. Daripada Ubadah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, barang siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah mencintai pertemuan dengannya, dan barang siapa yang membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah membenci pertemuan dengannya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, nombor hadis 6502, hadis sahih. Dari hadis ini dapat kita mengambil beberapa intipati atau pengajaran. Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan maksud suka bertemu Allah ialah seorang hamba yang beriman dan redha apabila sampai ajalnya. Ia sentiasa beramal soleh dan yakin akan ganjaran kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, serta tidak takut menghadapi kematian. Benci kepada pertemuan bermaksud orang yang benci kepada kematian kerana cintakan dunia dan takut kehilangan nikmat dunia. Dan orang yang beriman sentiasa bersedia untuk bertemu Allah dengan menyebukkan dirinya beribadat, taubat dan melaksanakan amal soleh kerana dia yakin akan bertemu dengan Allah dan mendapat balasan baik, dan takut mati kerana belum bersedia adalah wajar. Maka jadikan ia motivasi untuk membaiki diri, bukan untuk menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesiapa yang hidupnya penuh keimanan, maka kematian adalah pintu kepada pertemuan yang ditunggu-tunggu, iaitu bertemu dengan Allah yang Maha Penyayang. Mudah-mudahan cinta mati bukan bermakna kita menjadi orang yang lemah dengan kehidupan. Malahan cinta kepada mati ini menjadikan kita bersedia untuk kehidupan dunia dan lebih-lebih lagi bersedia untuk kehidupan akhirat. Wallahu a'lam.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.

Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk Santai Relax MFM 6 petang hingga 12.30 malam. Saudara, saya nak kongsikan dengan anda mengenai Perkhidmatan Melaka One Number Call Center ONCC yang selama ini menghubungkan keperluan rakyat dengan jabatan, agensi dan juga anak syarikat negeri secara pantas, mesra dan juga profesional. Jadi untuk anda yang nak tahu tentang info Kerajaan Negeri Melaka, nak buat aduan, pertanyaan, semakan, direktori, info pelancongan dan juga bantuan bencana dan macam-macam lagi, hubungi sahaja Melaka One Number Call Center ONCC dan nombornya 06-33-33-333. Ada 7 kali 3 dan ianya dibuka selama 24 jam setiap hari. Jadi satu nombor pelbagai perkhidmatan yang mana Kerajaan Negeri sentiasa dekat di hati rakyat Melaka. Sayang rakyat, rakyat sayang Melaka. Okey, apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, lemak manis jangan ditelan, pahit jangan dimuntahkan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Lemak manis jangan ditelan, pahit jangan dimuntahkan.
2: Bermaksud jangan terpedaya oleh yang manis, jangan cepat membuang yang pahit.
1: Contoh ayat.
2: Dalam membuat penilaian sesuatu perkara, kita perlu amalkan sikap lemak manis jangan ditelan, pahit jangan dimuntahkan.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Tetapkan frekuensi anda di 102.3.

Okey, kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Dan waktu sekarang ni kita akan layan Zoom Music selama 1 jam dari pukul 8 malam hingga pukul 9 malam nanti. Dan disampaikan info waktu solat isyak bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 8.31 minit malam. Juga kita akan dengarkan kapsul motivasi Jana Minda yang bertajuk Pengorbanan Siri Yang Pertama. Tepat pukul 9, kita akan terus ke pusat berita Radio RTN Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Sekembalinya nanti, kita akan layan lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock. Malam ini, pukul 9.30 minit malam sampai pukul 12.30 malam. Dan pastinya saya akan selitlah dengan lagu-lagu raya yang pastinya akan menghiburkan anda sepanjang malam ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Ramai yang sanggup korbankan tidur sebab kerja tak habis-habis atau nak kejar hari akhir. Tapi bila badan tak cukup rehat, tumpuan pun hilang. Kerja makin lambat, silap pun semakin banyak. Tidur bukan tanda malas, tapi ia satu keperluan. Kerja pun kerja juga. Rehat perlu cukup. Untuk bantu badan segar, terdapat diberikan otak lebih fokus dan emosi jadi lebih baik. Ingat, pastikan tubuh anda dapat rehat yang cukup dulu sebelum nak kejar kerja. Pesanan ikhlas daripada saya, Bagio, khas untuk pendengar setia Melaka FM. Umpama mimpi dalam mimpi.
1: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music.

0: Sesungguhnya, kejayaan tiada jalan pintas. Kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Bersama kita dengarkan Jana Minda, edisi khas Aidiladha bersama yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Bertemu saya kembali, Ustaz Fadli Samin, dalam segmen Jana Minda.

0: Eh, tenang perempuan. Hari Raya Korban. Ha, ada orang kata hari ni Raya Aidiladha. Ada pula yang kata hari ni korban. Tapi sebenarnya tuan dan puan, bila sebut pasal korban ni, hari ni Ustaz nak share perkaitan dengan pengorbanan. Ha, bila cakap pengorbanan ni tuan dan puan, banyak perkara yang mungkin boleh kita sharekan dalam segmen Jana Minda pada hari ni. Tuan dan puan, rahmati Allah sekalian. Seperti mana yang kita sedia maklum, pengorbanan adalah sesuatu yang sangat penting dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba Allah, dan ia menjadi ujian kepada umat manusia sejauh manakah mereka benar-benar beriman dan bersyukur serta mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu beribadah kepadanya. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, bila sebut Aidiladha tuan-tuan dan puan-puan yang dirayakan pada hari ini, pasti kita akan mengingatkan kisah pengorbanan yang sangat besar yang ditempuhi oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Betul ke tak betul? Ha, kalau kita tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak kita terutamanya kalau dekat sekolah, mesti diceritakan tentang pengorbanan, kan? Pengorbanan tentang kisah Nabi Ibrahim, begitu juga Nabi Ibrahim dan juga anaknya Nabi Ismail. Tapi tuan-tuan, hari ini saya nak bawa satu skop pengorbanan yang ada dalam diri anak muda zaman sekarang. Kenapa saya kata begitu? Hari ini kita dituntut hari ini berkorban apa saja untuk kita berjaya. Kalau kita dengar dalam aspek motivasi. Tapi kalau dalam aspek kehidupan pula, contoh, mak ayah korban apa saja untuk anak-anaknya. Betul tak betul? Dan jangan lupa, kita sebagai hamba Tuhan, terutamanya bagi umat Islam yang mendengar, kita kena sentiasa berkorban untuk agamanya. Begitu juga sebagaimana yang kita belajar dan kita dengar bagaimana Nabi Ibrahim AS yang dibakar tuan-tuan dan puan-puan oleh Raja Namrud kerana hari ini berkorbankan diri ni semata-mata nak tegakkan agama Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, rahmati Allah sekalian. Saya kan bila melihat hari ini tentang pengorbanan, saya cukup risau bila tengok anak muda sekarang ini bukan berkorban diri untuk agamanya, tapi korban agama untuk dirinya. Allahu Akbar. Macam mana tu Ustaz, korban agama untuk dirinya? Kalau kita nak sembang benda ni tuan-tuan dan puan-puan, sangat besar. Tapi hari ini kita bagi sebagai pengenalan. Pengenalan tentang pengorbanan supaya terdetik ke hati kita, ni kena dengar segmen seterusnya, kerana saya akan membawa satu sisi yang lain bagaimana anak muda sekarang bukan berkorban untuk agamanya, tapi berkorban agama untuk dirinya. Stay tune bersama dengan saya, Ustaz Fadhil Samin. Kita akan bongkar habis-habisan supaya kita akan terus ada rasa beriman kepada Allah Ta'ala sempena dengan Hari Raya Aidiladha. Jumpa saya, Ustaz Fadhil Samin, Jana Minda.
1: Begitu tadi Jana Minda edisi khas Aidiladha bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas, kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Melaka FM mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Melaka FM.

0: Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Harga barangan makanan domestik dilaporkan masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada antara negatif 2 sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Tambah Akmal Nasrullah, kerajaan akan terus melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Pada masa sama, orang ramai disaran menggunakan aplikasi My Price Catcher bagi membandingkan harga dan membuat pilihan pembelian yang lebih bijak. Dalam pada itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mendapatkan laporan segera daripada Fama susulan dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan sehingga RM2 sekilogram. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata setakat ini tiada kenaikan mendadak. Harga sayur dilaporkan di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu.
2: Kita nampak di Lembah Kelang ini tidak berlaku kenaikan mendadak. Ada beberapa jenis sayur tertentu, tapi secara umumnya tidak berlaku kenaikan mendadak. Nah, di Kelantan tu kita akan pantau. Saya akan dapat laporan daripada pihak Fama dengan segera.
0: Mengulas mengenai isu inflasi makanan, beliau berkata kenaikan harga baja antara faktor utama yang memberi tekanan kepada kos bekalan mentah dan situasi itu merupakan cabaran global yang sedang dihadapi oleh banyak negara.
2: Kita akan melihat dan kita kerajaan intervention dari masa ke masa mengikut kemampuan kerajaan kita. Bekalan cukup, cuma kita kena lihat di sudut harga pada 2-3 bulan yang akan datang. Tapi soal bekalan di Malaysia ni, Alhamdulillah pada kami di pihak kementerian nampak kerajaannya cukup. Cuma harga itu kita pantau dari masa ke masa.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Sahabu berkata 65% kawasan sawah seliaan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah kini bersedia untuk musim penanaman padi dengan pesawah dijangka mula menabur benih selepas Aidiladha.
2: Saya nampak semua sawah telah ada air. Bahkan mereka menunggu lepas raya haji lah. Mereka menanam dan sebagainya. Dan air di petak telah ada. Air empangan telah mula meningkat. Saya yakin mereka dapat lakukan pada masa yang terdekat ini.
0: Beliau mengulas laporan berita semalam bahawa hanya 10% daripada 56,000 pesawah di Kedah memulakan aktiviti penanaman padi setakat ini. Manakala sebahagian besar lagi masih menangguhkan penanaman berikutan kebimbangan berhubung keadaan cuaca dan bekalan air. Sementara itu, pelancaran Gardentopia membuktikan komitmen kerajaan dalam memperluas agenda keterjaminan makanan negara melalui penglibatan komuniti dan penjawat awam. Menurut Datuk Seri Muhammad Sabu, inisiatif itu selari dengan aspirasi kementerian untuk membudayakan pertanian domestik melalui kempen Kebun di Rumah Sendiri yang mengangkat slogan tanam apa yang kita makan, makan apa yang kita tanam.
2: Walk the talk, bukan hanya memberi teori, menyeru, tetapi ada memberi khidmat nasihat kepada mereka yang ingin cuba dalam bidang pertanian di rumah dalam keadaan tanah yang kecil dan tempat yang sempit. Boleh kita dapatkan hasil terutama untuk kegunaan harian ataupun masyarakat di sekeliling.
0: Gardentopia yang terletak di rooftop podium 1 Wisma Tani berfungsi sebagai pusat rujukan informasi dan hub latihan teknikal pertanian kebun boleh makan khususnya bagi mengoptimumkan aktiviti pertanian di kawasan ruang terhad. Pelaksanaan adunan biodiesel B15 bermula 1 Jun depan adalah langkah strategik memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan ekspor minyak sawit berkenaan. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, mandat baru itu bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel fosil import di samping menggalakkan penggunaan sumber tenaga alternatif yang lebih mampan dan mesra alam. Tambahnya, bekalan diesel di nozzle biru akan kekal menggunakan B7, manakala pelaksanaan B15 akan melibatkan bekalan diesel di nozzle hitam secara berperingkat mengikut kawasan yang telah ditetapkan. Berita seterusnya. Cadangan peningkatan cukai tembakau sekurang-kurangnya 5% setiap tahun mampu menyumbang pertambahan hasil negara sebanyak RM5 bilion menjelang 2030 selain memperkukuh dasar pengawalan tembakau. Penyelidik Kanan Inisiatif Penyelidikan Sosial dan Ekonomi Muhammad Daniel Kitu berkata, kutipan hasil cukai rokok ketika ini dianggarkan sekitar RM4 bilion setahun. Katanya hasil tambahan itu boleh dimanfaatkan bagi membiayai program sosial dan kesihatan termasuk bantuan kepada individu yang berdepan ketagihan tembakau dan nikotin. Pelaksanaan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang akan berkuat kuasa pada 1 Jun ini menerima reaksi positif dalam kalangan rakyat Malaysia khususnya ibu bapa. Ikuti respon Rita Ruziana Ibrahim, Muhammad Amin Abdul Haq dan Amirah Salwani Ismail Rani.
3: Saya bersetuju dengan cadangan tu lah, ONSA tu. Sebab rasanya untuk umur macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak ekspor benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat. Yang tertentu sahaja yang diorang boleh ekspor.
4: Pandangan saya yang kerajaan buat ni okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
3: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MCMC kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan asalan kerajaan.
0: Luar negara. Usaha menamatkan perang antara Amerika Syarikat dan Iran kini bergerak ke arah yang betul. Demikian menurut Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebelum mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari China, Li Qiang di Beijing. Jelas Shehbaz Sharif, usaha pengantaraan Islamabad bagi mencapai penyelesaian menerusi rundingan telah menunjukkan kemajuan. Muhammad Baghir Khalibaf dilantik semula sebagai Speaker Parlimen Iran. Menurut IRIB, pengundian dijalankan secara bersemuka dan melalui undi langsung wakil rakyat bagi memilih 12 anggota lembaga parlimen termasuk seorang speaker, 2 timbalan speaker, 6 setiausaha dan 3 pemerhati. Khalibaf merupakan ketua perunding negara itu dalam rundingan dengan Amerika Syarikat yang dimudahcara oleh Pakistan. Sukan. Arsenal dinobatkan sebagai juara Liga Perdana Inggeris setelah penantian selama 22 tahun. Sorakan paling kuat dikhaskan untuk pengendali pasukan Mikel Arteta ketika dia membawa trofi ke arah peminat yang menyanyikan lagu klub The Angel North London Forever. Arteta menyifatkan saat mengangkat trofi itu sebagai ajaib. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis, juara 4 kali Iga Swiatek mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran pemain remaja Australia Mason Jones 6-1-6-2. Pemain Poland itu kini dalam misi merampas semula trofi yang dimenanginya 3 tahun berturut-turut sebelum tewas kepada Arena Sabalenka pada separuh akhir edisi lalu. Swiatek dijadual menentang pemain Czech Sara Bejdek pada pusingan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.

Melaka FM 102.3 mempersonakan 9.17 minit malam ketika ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak siapa yang join kita pada malam ni. Terima kasih. Okey, sekejap lagi 9.30 minit malam kita akan bersama-sama dalam segmen Janji Rock, dan malam ini pastinya bersempena dengan malam besok kita ada kita akan apa, berpuasa Arafah kan. Ha, jadi malam ni kita akan layan lagu-lagu rock yang islamik sikitlah. Ha, okey, lagu-lagu slow rock. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

9.30 minit malam ketika ini. Bermana kita dah pun bersama dalam Janji Rock. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari yang bertemankan Lia dari pukul 6 petang tadi hinggalah ke waktu ini. Dan seperti yang dijanjikan, setiap hari Isnin 9.30 malam sampai pukul 12.30 malam, kita akan layan lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock. Okay, malam ni kita tak ada permintaan lagu, tapi jangan risau. Lagu-lagu semua telah pun disusun dan pastinya lagu-lagu terbaik buat hiburan anda. Sambil-sambil kita selitkan dengan lagu-lagu rock raya. Bukan sahaja lagu-lagu rock raya, tapi lagu-lagu yang dinyanyikan oleh mereka ataupun penyanyi yang terkenal dengan lagu-lagu rock. Okay, tapi yang itu kejap lagi lah. Sebabnya waktu ini kita nak kasih panas badan dulu. Kita nak layan lagu-lagu yang rancak dahulu. Dan sekejap lagi kita ada lagu daripada Wet Band, Sibuk Kok Gak Raya. Ha. Dan juga Wings Satellite Puaka, yang ini kita layan dulu daripada Search Pelesit Kota. Melaka FM, Janji Rock.

9.46 minit malam ketika ini. Masih lagi bertemankan Lia di sini. Dan kita masih lagi dalam segmen Janji Rock. Sebenarnya kita baru saja mulakan segmen kita ini 9.30 minit malam tadi. Sampailah pukul 12.30 malam nanti . Untuk anda yang baru saja tiba di negeri Melaka, sempena dengan Hari Raya Aidiladha ni, ada yang dah bercuti awal kan? Jadi selamat datang kita ucapkan kepada anda. Sambil-sambil beraya tu, sambil-sambillah kita melawat negeri Melaka ni. Pastinya pelbagai tempat-tempat menarik yang ada di negeri Melaka. Kita ada zoo, ada Sungai Melaka, banyak pantai juga. Dan pastinya tempat-tempat makan yang menarik, yang tular, yang viral. Kalau datang Melaka ni, tak risau. Sebabnya, kalau rasa lapar je, pergi je dekat mana-mana, confirm. Confirm ada kedai makan . Dari pagi sampailah ke tengah pagi, ke tengah malam. Ada je kedai makan yang buka. Jadi, kena pandai-pandai carilah kan. Okey, jom kita layan lagi lagu-lagu rock. Di jam ini kita layan lagu-lagu yang rancak dulu . Sekejap lagi kita ada daripada Amok Panah Beracun. Yang ini kita layan dulu daripada Ella, Permata Biru, Melaka FM, Janji Rock.

0: Kesihatan mental dalam kalangan belia dan pelajar bukan satu perkara yang boleh dipandang ringan. Kerana di sebalik senyuman, mungkin ada beban yang tidak terlihat. Antara puncanya, tekanan akademik, kegelisahan masa depan dan harapan yang terlalu tinggi. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan apa yang terbuku, jaga diri, jaga emosi. Kerana masa depan anda bermula dengan mental yang sihat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Variasi lagu-lagu

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

Lock FM 102.3 mempersonakan 10.02 minit malam ketika ini. Jam yang kedua untuk Janji Rock edisi 25 Mei 2026. Saudara, bila Hari Raya Aidiladha ni kan, pastinya kita dapat banyak daging kan? Daging lembu, daging kambing. Jadi Lia nak kongsikan dengan anda lah, di sebalik keenakan daging lembu. Okay, daging lembu ni sememangnya kaya dengan pelbagai nutrien penting seperti protein, zat besi dan juga vitamin B yang membantu tubuh kekal bertenaga. Namun, pengambilan perlu dikawal kerana daging juga mengandungi lemak tepu dan juga kolesterol. Jadi sempena dengan Hari Raya Aidiladha ini, nikmati hidangan secara bersederhana dan ikut saranan saiz hidangan yang disyorkan. Okay, antara khasiat dalam daging lembu, seketul daging lembu, ada fosforus, ada zat besi, ada protein, vitamin B, magnesium, kalsium, lemak tepu dan juga kolesterol. Jadi saranan pengambilan satu tapak tangan daging tanpa lemak bagi setiap hidangan. Itulah antara saranan pengambilan untuk seketul daging. Apapun bersederhanalah, jangan berlebihan kan. Kalau berlebihan nanti jadi lain pula. Okey, di jam ini sampailah pukul 12 nanti kita layan lagu-lagu yang slow rock pula. Okey, lagu-lagu rock ketuhanan dan juga lagu-lagu raya rock. Ha. Okey, kejap lagi kita ada lagu daripada Kamikaze, Tawa Dalam Tangisan dan juga Yan Zen, Meniti Suratan. Yang ini kita layan dulu daripada Carl Akstara, Rindu Raya. Melaka FM, Janji Rock.

0: Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berhemah. Ia bermula dari rumah kita.
1: Kesihatan mental sama penting seperti kesihatan fizikal. Ramai antara kita berdepan dengan tekanan, penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
0: Melaka FM mempersonakan.

0: Jangan main telefon tau. Nyawa kau bukan boleh diganti macam sarung telefon. Ingat, satu silap boleh buat maut. Pakai telefon keledar, pakai topi keledar, patuhilah lampu syarat. Jangan jadi mangsa kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya AB Saiful Ali. Anda sedang mendengarkan Melaka FM, radio nombor 1 Korang Melaka.
1: Common sense nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
2: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
2: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
3: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
4: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
3: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
5: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
6: Tiap-tiap orang umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
7: Di situ kah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
8: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
3: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
9: Aidiladha, Hari Mulia, Melaka FM.

0: Blok FM 102.3 mempersonakan 10.42 minit malam. Sebenarnya masih lagi kita dalam segmen Janji Rock malam ni eh. Tapi malam ni kita lain sikit lah. Kita layan lagu-lagu yang slow rock, lagu-lagu rock ketuhanan, lagu-lagu raya rock, okay? Buat hiburan semua pendengar setia Malah ke FM. Okay, kalau tadi Lia dah kongsikan dengan anda kan mengenai waktu mustajab doa hari Arafah. Dan yang ini pula Lia nak kongsikan waktu bertakbir Hari Raya Aidil Adha. Kita refresh baliklah sebabnya Raya Aidil Adha ni setahun sekali kan. Jadi kita nak refresh balik. Okey, sebelum tu Lia nak kongsikan jenis-jenis takbir raya. Okey, yang pertama takbir mursal. Takbir mursal ni sunat bertakbir sepanjang masa bermula tenggelam matahari malam hari raya Aidilfitri dan juga Aidiladha sehingga takbiratul ihram solat hari raya. Dan juga takbir muqayyad iaitu khusus disunatkan ketika hari raya Aidiladha dan dilaksanakan setiap kali selepas menunaikan solat fardu. Jadi orang yang tidak menunaikan haji disunatkan takbir muqayyad setiap kali selesai menunaikan solat fardu bermula waktu subuh 9 Zulhijjah sehingga waktu asar 13 Zulhijjah. Dan untuk orang yang menunaikan haji disunatkan takbir muqayyad selepas solat zuhur pada hari raya Aidiladha sehingga waktu subuh 13 Zulhijjah. Sekiranya sudah selesai bertahalul yang kedua, mereka boleh bertakbir sehingga waktu asar seperti orang lain. Jadi itulah yang Lia nak kongsikan dengan anda waktu bertakbir Hari Raya Aidiladha. Okey, jom kita sambung lagi layan lagu-lagu rock malam ini. Sebelum kita ke pusat berita Radio RTM di Kuala Lumpur pada pukul 11 nanti. Dan sekebalinya nanti kita akan layan lagi lagu-lagu slow rock, lagu-lagu rock ketuhanan dan juga lagu-lagu raya rock. Okey, kejap lagi kita ada lagu daripada Burn Marks, Secubis Rayuan dan juga Left Handed Seruan. Yang ini kita layan dulu lagu daripada Ungu, Syurga Hati, lagu Raya Haji. Melaka FM, Janji Rock.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal

0: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebalkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Variasi lagu-lagu di

Yang Melaka FM 102.3 mempersonakan masih lagi bertemankan Lia di sini. Ha, biasalah jam-jam yang terakhir ni kan. Otak kata lain, mulut dia keluar lain kan. Ha. Okay, terima kasih untuk anda yang masih setia bersama dengan kami eh. Mungkin ada yang dalam perancangan nak balik ke kampung pada hari besok. Okay, macam Wan di TikTok Melaka FM ni katanya besok nak balik Kelantan. Kita doakan semoga selamat sampailah ke destinasi yang dituju dan pastikan anda mendapatkan rehat yang secukupnya. Kalau rasa macam ngantuk tu ataupun rasa macam dah ada simptom-simptom micro sleep, kena berhenti dahulu eh. Cari tempat rehat yang sesuai untuk anda berehat seketika. Dan pastikan anda cek dulu kereta, keadaan kereta, tayar, okey? Tekanan angin semua, minyak enjin, air kan, semuanya mencukupi barulah anda bergerak. Okay, dan pastikan kalau tiada orang di rumah, kunci semua pintu tingkap. Dan kalau boleh bagi tahulah balai polis yang berdekatan, bagi tahu bahawasanya anda meninggalkan rumah untuk tempoh-tempoh yang tertentu. Okay, jom kita sambung lagi layan lagu-lagu rock. Okay, lagu-lagu slow rock, lagu-lagu raya rock di jam ini sampai pukul 12:30 malam nanti. Dan kejap lagi kita ada raya yang sempurna daripada Awi, Mei Jemu, Terra Rosa, Green, Amy Search, Sentuhan di Hari Raya. Yang ini kita layan dulu lagu daripada Rima Rashidi, Kasih Berbunga Lalang. Melaka FM, Janji Rock.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وأن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيب بها نفسا. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pada Yaumul Adha selain daripada menyembelih korban. Sesungguhnya binatang korban akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku dan bulunya, dan sesungguhnya darah korban lebih dahulu menitis ke satu tempat di sisi Allah sebelum ia menitis ke bumi. Oleh itu elokkanlah dirimu dan ikhlaskanlah melakukannya. Sunan At-Tirmizi, hadis 1413. Daripada hadis ini menunjukkan kepada kita hari raya korban ataupun Aidil Adha semakin hampir dengan kita. Mereka yang melaksanakan ibadah korban ini di hari kiamat akan datang binatang yang dikorbankan beserta tanduk, kuku dan bulunya sebagai saksi ibadat yang telah mereka laksanakan semasa dunia dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi menjelaskan bahawa ia juga menunjukkan kesempurnaan pahala yang diperolehi bukan setakat ibadah biasa tetapi yang datang dengan bukti nyata pada hari kiamat, di mana setiap bahagian haiwan korban akan menjadi pahala dan saksi kepada pelakunya di akhirat. Dan ibadah korban yang ikhlas yang dilaksanakan oleh Muslim akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diridhainya sebelum darahnya menitis ke bumi. Al-Imam Ibn Rajab Hanbali menyatakan bahawa ini menunjukkan Allah sangat suka kepada ibadah ini kerana ia menggabungkan keikhlasan, pengorbanan harta dan menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Laksanakanlah ibadah korban dengan memastikan binatang yang terbaik berdasarkan kemampuan keuangan, cara penyembelihan dan pengagihan daging yang sempurna. Mudah-mudahan kita mengambil iktibar, mengambil ingatan daripada pesanan Nabi SAW. Wallahu a'lam.
1: Aidil Adha, Hari Mulia, Malaka FM.

Okey, tepat pukul 11.51 minit malam ketika ini, bermakna Lia pun dah sampai di penghujung tugasan untuk hari ini 25 Mei 2026, dan hari besok untuk 26 Mei 2026, hari Selasa bersamaan 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Anda akan bertemankan Da Asrul untuk Gegau pagi 6 hingga 10 pagi, dan disampaikan info waktu solat subuh bagi seluruh negeri Melaka pada hari besok adalah pada pukul 5.48 minit pagi. Jadi sampai di sini saja tugasan saya. InsyaAllah saya akan bertugas pagi raya nanti, hari Rabu 6 hingga 10 pagi, dan juga hari Khamis 6 hingga 10 pagi. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari. Dan sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Ramli Sarip, Haji.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Seperti mana kita mendekat bayi kita erat-erat sewaktu kita nak tinggal anak kita datang kerja, betapa sukar untuk kita berpisah dengan ibu juga anak kita yang kecil. Nah, kalau kita balik ke rumah nanti pun, kita juga meluk.

0: segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah hari ini kita berdoa ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqama wa a'idhna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepada-Mu, ya Allah. Kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu, ya Allah. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asli atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National.

Persembahan Khalifah dengan cinta dan sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Buat AJ, selamat pulang yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam menerusi Nasional Malam dengan pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya ruang udara Nasional FM akan diambil alih pula oleh Nasional Geng Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dan untuk hari ini kita buka lembaran hari baru Selasa 26 Mei 2026, 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan lancar? Semuanya okey? Alhamdulillah, kita harapkan hari baru ini bertambah baik ya. Yang sihat rasa bersyukur. Jaga kesihatan itu baik-baik. Kesihatan itu untuk anda, bukan untuk saya, bukan untuk sesiapa. Untuk anda dan juga diri anda serta keluarga anda. Yang tak sihat, makan ubat seperti biasa. Yang belum dapat rawatan, jangan takut pergi klinik ataupun hospital. Ada yang takut tau, badan sadar tapi takut nak pergi jumpa doktor. Jangan begitu, lakukan pemeriksaan selalu. Kesihatan itu sangat-sangat penting. Untuk Nasional Geng Buruh Hantu hari ini, pertemuan hari ini di ruang udara Nasional FM, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi seluruh negara, termasuklah MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM, sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini sampai pukul 6 pagi. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Mana dia kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, pendengar-pendengar Nasional FM? Sudahkah anda bersiap sedia belum? Dah bersiap sedia dengan senjata-senjatanya? Senjata itu bukan senjata yang tajam, bukan senjata api, bukan pisau, bukan. Tapi kopi O saja. Kopi O, teh O, Nescafe tarik. Kudap-kudapan, ada biskut-biskut. Sambil kita mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Untuk hari ini, banyak lagu-lagu raya. Dan nak raya kan? Banyak lagu raya, jangan risau. Di samping lagu-lagu kenangan anda, akan saya putarkan 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan saya. Janji dengan saya tau. Janji ke tidak ni? Okey, janji. Sebelum itu, ya, selamat bertugas dan juga selamat bekerja untuk mereka yang sedang bertugas dan bekerja pada waktu ini. Jangan risau, saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi, okey? Jadi, galaslah tugas anda, kerja anda dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga penuh rasa integriti. Dan amanah yang diberikan kepada anda, jalankanlah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat itu adalah rezeki yang diberkati Allah SWT. Ada yang sedang memandu untuk pulang ke kampung halaman? Ada. Ramai yang sedang memandu untuk pulang ke kampung halaman. Semoga selamat sampai. Raya mana? Raya mana? Raya rumah mertua dulu ke rumah ibu dan ayah anda? Gila-gila lah, raya Aidilfitri yang lepas kan dah pergi rumah mertua kan. Ini rumah ibu dan ayah anda pula kan. Gila-gila lah, jangan gaduh-gaduh. Jom terus beribu lagi. Ini dia Nabila Razali. Raya mana?

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sikit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Frekuensi yang mencerahkan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang, 100.5.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bosin.
1: Dendang Hari Raya membawa kita ke 12.30 minit tengah malam. Ada yang dah sampai ke kampung halaman masing-masing. Ada juga yang telah pun membuat persiapan untuk menyambut Aidiladha. Masing-masing dah pergi semalam, pergi pasar, pergi beli ayam, beli daging, menganyam ketupat dan sebagainya kan. Apakah menu anda di awal pagi Hari Raya Aidiladha? Apakah menunya? Wahai geng-geng berhantu, tak kisahlah apa pun menunya, yang penting rasa bersyukur kita menyambut Aidiladha. Pengorbanan, raya korban. Banyak yang kita korbankan dalam hidup. Hidup ini satu pengorbanan lah. Tapi yang paling besar pengorbanan yang kita lakukan adalah keikhlasan. Keikhlasan dalam kita mengikhlaskan apa saja yang berlaku dalam hidup kita. Seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Itulah pengorbanan yang sangat-sangat besar. Semata-mata kerana Allah, bukan semata-mata kerana diri kita, ya. Jadi pengorbanan yang sejati itu juga merupakan satu ketulusan melepaskan ego ataupun hal berharga demi mentaati perintah Allah dan juga membahagiakan orang lain. Okey, geng-geng berhantu, bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey? Ada juga ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kubang Pasu, Padang Terap, Sik dan juga Baling, termasuklah di Perak, di Larut Matang dan Serama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintah, Perak Tengah, Kampar dan juga Batang Padang, Kelantan di jajahan Gua Musang, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jalan Terterembeluh dan juga Maran, Sarawak di Miri, Telan, Usan, Miri dan juga Marudi, termasuk di Limbang, Sabah pula di pedalaman, dijangka di pedalaman, di Pantai Barat, di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, Tawau, Sandakan dan juga Kudat, termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, geng-geng berhantu, jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya. Carol Alto, dia kata selamat malam Abel, baik, Abel sehat, Abel okey. Azlan Abdul Wahid, kita ada Idah Khairi yang berada dekat di Pasir Mas, Nur Cahaya di Perlis, kita ada Sheila, Saidatul Syarul, Nur Julai, Izul, Muhammad Fikri, Amy, Ami, Kasmiati, sama lagi, Stesen Kak Long Kawasan, apa khabar bang, baik. Sama lagi, Idah TSK Jerantut, okey. Wafi Asri alias Layan GBH, Fauzi Lazim luncur terus. Mereka yang sedang memandu terus berhati-hati di jalan raya. Mereka yang sedang mencari rezeki atas jalan raya juga terus berhati-hati. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali untuk abang manis. Fon-fon-fon, macam gitulah. Semangat-semangat lah ya. Kita ada One Piece, bahkan dalam juga turut bersama-sama dengan saya. Terima kasihlah ramai yang melaporkan diri, terutamanya mereka yang berada dekat dalam live TikTok. Hari ini Abang Manis live awal katanya, Travel Lori TPC Port Klang. Siapa lagi? Kasut dah buruk luncur ke Temerloh. Syuk Muhammad kata salam bang, pon-pon-pon, dapur cik nak. Salam dari penghuni Lebuhan Raya Utara. Oh, bagaimana keadaan Lebuhan Raya? Mungkin ada yang boleh mengkabarkan juga kepada saya. Wawa Yasin kata salam, Wawa hadir. Okey, Mak Bedah pun turut bersama-sama. Azmin, ya. Jom terus beribu lagi. Ini dia, Mimi Fly dengan Serumpun.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Biza. Dato' Awi dengan Raya Yang Sempurna. Membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Raya Yang Sempurna. Apakah raya korban tahun ini sempurna bagi kita? Ada yang kata ada rezeki lebih tahun ini, buat korban. Alhamdulillah, syukur dapat menyertai korban bertahun ini. Mudah-mudahan ditambah rezekinya. Pengorbanan yang kita lakukan bukan untuk kita. Berkorban kerana Allah. Percayalah, itu adalah kesempurnaan iman untuk kita. Okey, di samping cuti raya Aidiladha, kita juga ada cuti sekolah dalam masa yang sama, cuti umum kan. Kita percaya banyak kenderaan di atas jalan raya, terutamanya melibatkan lebuh raya, lebuh raya utama. Dan pengendali lebuh raya Kuala Lumpur Karak juga memaklumkan bahawa lebuh raya Pantai Timur LPT 1, LPT 2 menganggarkan jumlah trafik mencecah lebih 3 juta bermula 22 Mei yang lepas hingga 2 Jun depan di lebuh raya berkenaan. Berikutan sambutan Aidiladha dan juga cuti umum, Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya Pengangkutan dan juga Kesihatan Pahang, Dato' Razali Kasim menyatakan jumlah kenderaan di lebuh raya KLK dijangka mencecah 2.18 juta manakala di LPT 1 pula dianggarkan menerima 843 ribu kenderaan dalam tempoh tersebut. Angka itu sebenarnya menunjukkan peningkatan sebanyak 66% di lebuh raya KLK dan juga 71% di LPT 1 berbanding hari biasa. Anda yang dah sampai ke kampung, Mizi katanya dah sampai ke kampung dah 8 jam Pucung ke Macang. Okey, Amdan Arifin Bukit Belimbing. Kita ada Syaputra. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Lisan Dio, Zabida, Zabadi, Zabidi Ahmad dari Terenok, Intan Hamid, Aniza Samin, Abdul Jari Tahir, Mazura Rahman, Jaka Utara Sopan, Syah 83, selamat tengah malam untuk anda. Yo Kalang dari Kuala Terengganu, ada Natra dari Kelantan, mantap. Syarun Naha, Lina Dipi dari Dungun, Aku Zah, Ita Airi, Janggut Handsome, Hashamim Miana. Kita ada siapa lagi? Brother Amin, Yuswa MC, Luncur, Elizek, Beta, Dektan, Mama Kila. Okey, Tok Bija pun hadir. Syarul Hafizi, Santar Kumar yang sedang bekerja waktu ini. Liana Cik Putih, Mr. Yun Salina. Hati hitam, hati pun hitam juga. Jangan hati hitam lah ya, hati kena bersih. Nur Azila, Serindik Desa, Puan Siti, Bunga Lestari, Rohaya. Kita ada Nazmi, Mazia Hampian, Mesara, El Shadow dari Muka, Kak Tironi, Anak Perantauan, Fatihah, Toki, Daddy Chun. Mantap semua. Luncur terus, kita beribur lagi. Ini dah kebelan search dengan panggung hayalan. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar kepada mood kita kepada lagu-lagu kenangan. Dalam lagu kenangan ada juga lagu raya. Jangan risau, hari ini banyak lagu raya untuk anda. Nak bagi semangat Aidiladha. Ada yang semangat untuk berpuasa Arafah hari ini kan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Yang Berhantu.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih. Lagu

Metallica dengan Anderson Man. Oh, kita berada di jam yang kedua rupanya. 1.3 minit pagi waktu ini. Perasan ataupun tidak, sejak kata orang tu sekarang ni kita rasa macam cepat je masa berlalu kan, dah sejam dah kita bersiaran. Dah sejam saya bersama dengan anda untuk Nasional Game Buruhan tu. Ini masuk jam yang kedua. Anda yang menyambut hari lahir hari ini, 26 Mei 2026, selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah ya. Okey, geng-geng Buruhan tu semua okey lagi. Teman berteman sampai pukul 6 pagi, menerusi lagu-lagu terbaik. Seperti biasa 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak dengan hiburan berbagai rentak, termasuklah lagu raya untuk hari ini kan. Lepas tu kita sambung lagu-lagu kenangan. Dalam lagu kenangan pun ada lagu raya, jangan risau. Sebab kita nak meraihkan Hari Raya Aidiladha, Raya Haji ataupun Raya Korban. Pengorbanan adalah bukti tertinggi dari keimanan dan juga keikhlasan diri kita kan. Apakah pengorbanan? Intinya senang je. Intinya adalah merelakan sesuatu yang kita cintai di dunia. Apa yang kita cintai? Seperti waktu, harta, lagi ego kita kan, demi menggapai redha ilahi. Baik, ada yang bertanya, apakah pelaksanaan bekerja dari rumah itu memberikan impak yang positif? Ada yang bertanya dekat media sosial. Ada yang bertanya. Kita tahu ramai yang melaksanakan bekerja dari rumah BDR, terutamanya dalam sektor awam kan. Dan pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR berjaya sebenarnya menjimatkan 4.22 juta ringgit subsidi petrol RON 95 bersamaan dengan 2.14 juta liter setakat ini, kata Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Dia menyatakan data terkini itu direkodkan sehingga 25 Mei semalam, sejak pelaksanaan inisiatif itu dibuat 15 April lepas, sekaligus membantu kerajaan sebenarnya menangani bebanan kewangan ekoran daripada krisis bekalan global. Jadi perlu diingat sekali lagi, BDR ini bukan bermaksud baring duduk rehat BDR baring duduk rehat, tidak. Ia bertujuan bagi mengawal penggunaan petrol. Maka kerajaan luluskan BDR bermula 15 April lepas kan? Jadi BDR ni ada sektor-sektor tertentu saja, unit-unit tertentu saja, cawangan-cawangan tertentu saja yang boleh melaksanakan BDR. Yang di kaunter-kaunter tak boleh lah. Penyampai radio tak boleh lah. Pasukan keselamatan tak boleh lah. Doktor, jururawat tak boleh BDR. Macam mana kalau jururawat BDR kat rumah kan? Okay, selamat pagi untuk Cik Zang. Selamat pagi juga untuk Anissa Bini Yati, Hanisa Manaf, Cik Nana, Eti Susana, Hayati Arifin, ada Encik Senyum, Husnina Husin, Linda Rizki Lahin, ada Faizal Husin 1998, Cahaya Tol Pasar Borong, Nur Ashikin, Aziza Manaf. Kita ada Ismi Pal, Izian, Siti Zaliha, Syazmizal Alif, ada Irma Irina Puan Kamsina. Jadi terima kasih lah yang hadir. Hadir dengan TV-TV like-nya dekat TikTok tu, kasih turbo lah hari ni kan. Renova juga selamat pagi untuk anda. Kurma Jingga, selamat pagi. Bukan malam, pagi dah. 1.7 minit pagi tau. Asal gelap je pagi, malam. Asal gelap je malam. Mana ada orang sebut pukul 1 malam, 2 malam. Pukul berapa sekarang? Pukul 2 malam, 2 pagi. Haji Belama 189 juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jam terbaru lagi, lagu raya lagi. Ini lagu ciptaan Manan Ngah, lirik oleh Dato' Absah Hassan. Allah Yarham JJ, hari raya bahagia.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Ramai berjoget mendengarkan lagu Hindustan. Apakah Ana Dilda kan? Baru saja menghiburkan kita, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Yang baru bertemankan Nasir FM, terima kasih banyak-banyak. Anda sedang bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pagi, sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Game Burung Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Saya bertanya dengan geng-geng buruh hantu dekat live TikTok tadi, semua okey ke? Sudah kata semua okey. Alhamdulillah. Ada yang kata tak okey. Tak okey tu sebab apa? Kita relax-relax, tenang-tenang. Dalam hidup pastinya ada cabaran dan juga dugaan. Itu namanya hidup. Warna-warni kehidupan. Ada dugaan, ada cabaran yang perlu kita lalui. Ada ujian yang perlu kita lalui juga. Kadang-kadang ujian itu memerlukan kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Jadi terus bersabar, insyaAllah. Di sebuah lorong yang gelap, pasti di penghujungnya ada cahaya yang akan menerangi diri anda. Bersabarlah, bertabahlah ya. Baik, raya korban pastinya memerlukan ternakan. Apakah ternakan itu cukup untuk raya korban tahun ini? Dan bekalan ternakan bagi sambutan Aidiladha pada tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Kementerian Pertanian dan juga Kerja Jaminan Makanan KPKM memaklumkan berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterina sehingga April yang lepas, stok bekalan lembu dan juga kerbau tempatan adalah sebanyak 35,127 ekor, manakala bekalan yang diimport adalah 16,845 ekor. Jadi ini menjadikan sumber keseluruhan bekalan lembu dan kerbau bagi tujuan korban mencecah 51,972 ekor, sekaligus melebihi anggaran keperluan institusi seperti masjid, surau dan juga rumah sembelih yang dijangka sebanyak 40,000 ekor ya. Jadi bekalan kambing pula dan juga berbiri stok tempatan direkodkan sebanyak 25,815 ekor, manakala bekalan import 4,232 ekor, menjadikan jumlah keseluruhan 30,047 ekor berbanding unjuran permintaan semasa 22,424 ekor ya. Jadi alhamdulillah bekalan mencukupi. Tinggal kita saja, apakah duit kita mencukupi untuk melaksanakan korban? Kalau tak cukup tak apa. Jangan risau-risau, jangan susah hati. Kita berusaha, mudah-mudahan panjang usia tahun depan kita pula yang melakukan ataupun melaksanakan ibadah korban ya. Tapi pengorbanan dari diri kita itu yang sangat-sangat penting. Pengorbanan bagaimana kita menghayati dan juga mensyukuri dengan apa yang kita ada, itu juga sangat-sangat penting. Jumain Kromok melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Syirah GBH, ada DNS Din, Mazia Kafar, Remy 78, ada Joe, Ani 83, Aina Wanzai, Wawani, Fikri 92, Wati 77, Jamal Jitu, Lina Adam, Sabri Rajman, Fainiza, Yayang. Siapa lagi? SMJ, Miss Kayoi, ada Ariana Yana, ada Asang, Ruzila Uji, Zawati Ita Rozaya dari Sabah, Lady Heda, Zidin Pilot Darat, ada Atikah juga. Mantap semua. Ini semua geng-geng buruh hantu yang memang tak boleh nak tidur. Tania Gaya Abdullah, Are You Sleeping juga turun hadir. Remy 78 katanya tap tap tap. Oi, ya betul. Zulbok Jo ada dari Ceras. Daya Hasan kata assalamualaikum GBH. Encik Dah juga turun bersama-sama. Zarina ataupun Syaza ya, salam, dia kata salam semua. Okey, jom terus berhibur lagi. Lagu-lagu terbaik melepasi 1.30 minit pagi. Seperti biasa kita layan lagu-lagu raya. Selain daripada itu, kita ada juga lagu-lagu kenangan untuk anda ya. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Lagu kenangan, kenangan itu akan ada dalam diri kita. Kenangan itu akan sentiasa bersama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Dan kenangan itu yang mendewasakan kita. Kenangan memberikan satu pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman jadi cikgu yang terbaik mengajar kita tentang erti dewasa, tentang erti kehidupan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini. Mudah-mudahan kita juga lebih baik di masa akan datang. Itu yang kita mahukan dalam kehidupan. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu. Tapi sebelum itu, sebelum lagu-lagu kenangan, kita layan lagu ini. Lagu daripada Megat Haikal dan juga Syafiqah Rosli. Dari kami di RTM, Joget Raya di Udara.
untuk anda semua. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zaid Alif.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

sebuah lagu ciptaan Eddie Amelio oleh Jui. Bersama kumpulan Aero dengan 77 Rindu. Eddie Adha menjelma, mungkin ada yang tak dapat balik ke kampung halaman kerana bertugas, kerana bekerja, kan? Tuntutan itu pun satu ibadah untuk kita, kan? Pengorbanan kita dalam kita melaksanakan tugasan yang diberikan kepada kita. Kita berkorban apa sajalah. Tak apalah, bagi mereka yang tak dapat pulang, kita korbankanlah, ya? Korbankan masa kita demi tugasan yang diberikan untuk kita. 2.04 minit pagi, berada di jam yang ketiga. Dan agar pada ketika ini kita titipkanlah doa buat jemaah haji kita yang berada di Tanah Suci pada ketika ini, kan, agar segala ibadah mereka dipermudahkan dan juga memperolehi haji yang mabrur, insyaAllah, kan. Semoga Raya Kurban tahun ini sebenarnya menjadi titik untuk kita terus memperbaiki diri dan juga memperkukuhkan hubungan sesama insan dengan penuh keikhlasan dan juga kasih sayang, insyaAllah. Hari ini hari Arafah, 9 Zulhijjah. Setiap tahun merupakan hari yang penting dalam Islam kerana ia menandakan kemuncak ibadah haji sebenarnya, iaitu waktu jutaan jemaah dari seluruh dunia berkumpul untuk berwukuf di Padang Arafah. Dan pada ketika ini jemaah haji kita tengah berkumpul di sana. Jutaan jemaah berkumpul untuk berwukuf di Padang Arafah, ya. Dan semoga Raya Kurban tahun ini, Raya Haji tahun ini, ataupun Aidil Adha tahun ini, kita memperbanyakkanlah doa dan juga amal ibadah kita demi meraih keampunan sebenarnya dari dan juga mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyebut bahawa sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Jadi ramai juga yang mengambil kesempatan untuk berpuasa hari ini, hari Arafah. Jangan lupa ya, niat puasa, sahaja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Jangan lupa niat puasa itu. Puteri Dalisha, selamat pagi untuk anda. Ati 80, terima kasih melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai melaporkan diri ini, semakin pagi semakin ramai. Alhamdulillah, memang tak tidur ke anda semua ni. Miss Zila pun hadir. Queen of Smoking ada. Wan Spawi, Yani 78, Lin katanya dalam perjalanan ke Kelantan dari Manjung. Okey, selamat sampai ke Kelantan. Awek Rokes ataupun Syah dari Kuantan. Ada Boys, ada Hairul Anwar, Mizi 85 juga yang berada di Kelantan dah sampai kampung dah. Okey, kita ada Alif, kita ada Zul Hakimi, Chef Zeng, kita ada Jun JR, Muhammad Firdaus, ada Mara Fiza, Riza, Ana Yunus, SNA, siapa lagi? Ishak Mudin dari Kota Tinggi, ya. Razli Salah Pasatu, Black White, Era JB, Arfa Wedding, dan Dania Lepi, Nurul Aini, Macho Koma, Azri Zabaha, siapa lagi saya nampak tu? Ramai tu. Zawati pun tengah tepi-tepi light, eh. Wawani juga tengah tepi-tepi light, mantap. Joe pun sama Joe, eh. Danishka juga baru melaporkan bersama dengan saya, alhamdulillah. Okey, yang sedang memandu dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur dah sampai. Kalau belum, terus luncur, ya. Paman Ujang, pan-pan-pan, dia memberikan horn pada saya. Oh, Paman Ujang ni pun mungkin dalam pilot darat, ya. Terima kasih pilot-pilot darat se-Malaysia. Kasa buruk kata belum lagi bang, masih lagi luncur. Butterfly, selamat pagi semua. Farhana Patricia, saya mengharapkan dekat Nohayati pun tipe-tipe light, ya. Saya mengharapkan geng-geng berhantu tipe light ni kasih turbo untuk saya hari ini tau. Barulah semangat sikit. Jom terus beribu lagi dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Tapi sebelum itu kita layan lagi lagu raya. Lagu dari berciptaan Kasih Masdur, diri oleh Yusno F. Sani Sahuri dengan Bersabarlah Sayang. Bersabarlah di hari raya. Terus luncur terus layan. Mamek juga terus luncur terus layan, ya. Mamek Nasenat juga ada room.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

lagu yang cukup menyentuh hati kita, Cempaka di Rembulan, daripada kumpulan Spring, membawa kita ke 2.31 minit pagi. Yang baru bertemankan Nasrul Gembur Hantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Ramai yang tak tidur, duduk dekat kampung, ada yang dah sampai kampung, duduk melayan kata orang tu kesejukan pagi kan, di kampung seronok, rasa tenang, rasa damai je dekat kampung tu. Cuba hirup udara yang segar. Woi, waktu-waktu begini kan, kalau dekat kampung halaman tu kita keluar, kita hirup udara, segarnya, ya Allah, seronok, rasa tenang je, rasa jiwa. Ada yang bersedih, bersedih melihatkan pengorbanannya tidak dihargai. Itu biasa dalam hidup ya. Kadang-kadang apa yang kita korbankan dalam hidup kita belum tentu lagi dihargai oleh sesiapa. Lebih tepat lagi apa dia? Lebih tepat lagi, kadang-kadang mereka tak tahu pun yang kita telah pun berkorban. Sakit. Ya, memang kecewa. Tapi tak ada gunanya untuk kita ratapi itu semua ya. Dan ada kebaikan yang takkan pernah merugikan kita sebenarnya. Kebaikan yang kita lakukan tak pernah merugikan kita, percayalah. Allah tak pernah menutup mata atas apa yang telah pun kita lakukan selama ini. Oh ya, cuaca tempat anda, ada juga yang dilaporkan walaupun kita berada dalam monsun barat daya, namun begitu ada juga kawasan-kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini yang dijangka ataupun diramal oleh Met Malaysia ya. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, iaitu di Miri dan juga Limbang, manakala di Sabah, di pedalaman, di sebitang Penyu, Kuala Penyu dan juga Beaufort, pantai barat, di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Tawau, Sandakan, Kinabalu, Batangan dan juga Kudat, Kota Marudu serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu di Sabah dan juga Sarawak. Lain-lain negeri dilaporkan baik. Monsun barat daya ada kalanya kita tidak menerima hujan yang agak lama ya. Dan monsun barat daya sehingga September nanti, dijangka sehingga September. So jadi apa yang perlu kita lakukan bila kita kawasan kita dilanda panas tu kan, jangan berjemur sangat dengan panas tu, takut terkena strok haba. Minum air banyak-banyak, minum air banyak-banyak, biar badan tu seimbang dengan kepanasan ataupun seimbang dengan cuaca di luar ya. Jadi jaga terus, terus jaga kesihatan anda. Hari Razak Burger, selamat pagi Razak Burger, hamba abadi. Ada Kak Ai, Abi dari Lahad Datu, ada siapa lagi, Combat Survival Shop, Combat, Syukri Leng, abang-abang Coleman katanya, mantap abang-abang Coleman. Junaida Ilyas, ada Wani, ada Emma dari Taiping, Nur Azizah, Serenity, Anga, Erol, ada Fitri, Zuhasni, Karman, Umi Habibah juga melaporkan, Lavender Girl. Selamat pagi semua, geng-geng berhantu dekat dalam kita semua, okey. Sejuk dekat kampung. Yo, betul. Saya suka dekat kampung. Saya kalau balik kampung kan, waktu-waktu begini saya jarang tidur tau dekat kampung. Almaklumlah kita ni kan geng buruh hantu. Waktu-waktu begini saya layan je udara yang segar kan. Alan Burger, corner Geni, Pulau Pinang. Selamat pagi Puteri Nora Kaliza. Cik Bunga, Cik Bunga kata apa ni, tengah jam dekat Raub ni. Yelah, ya, nak bawa macam mana kan, nama pun nak raya. Ada kalanya jalan raya jadi sesak kan. Maksudnya Sanawi dari Sibu Sarawak melaporkan diri bersama dengan saya. Mastura juga masih buat kuih lagi ni. Buat kuih lagi ya. Tak cuti ya, tak cuti ya. Jadi selamat buat kuih lah, yang bagi pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Okay, Nordin, selamat pagi untuk anda. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu kita layan lagu ini, lagu yang pastinya menyentuh jiwa anda. Persembahan daripada Mamat, lagu dari ciptaan Amir Abdul Karim, Kupohon Restu Ayah Bonda.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Bulan Masa dengan Patahnya Sayap Malam. 2.58 minit pagi, 2 minit lagi menghampiri jam 3 pagi. Untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Kia Berhantu. Masih lagi kekal setia Nun Alif Zahid Alif. Dan saya tahu ramai juga pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng Kia Berhantu juga masih lagi kekal setia bersama dengan saya, ya. Jadi terus kekal sampai pukul 6 pagi. Ada yang tengah termenung jauh tu. Kenapa termenung? Abang, orang mengatur saya, bang. Nah, pedulikan apa orang nak kata pun. Hidup ni terlalu singkat tau untuk memikirkan apa orang nak kata pasal kita. Dan juga membiarkan orang menentukan apa yang membuatkan kita bahagia. Orang nak kata, katalah. Sebab hidup dia tak sempurna. Orang yang mengata kita tu sebenarnya hidup dia tidak sempurna. Dia kalau orang yang hidupnya sempurna, sebersebi semua okey, semuanya sempurna, dia tidak akan pernah mengata orang. Tapi orang yang mengata kita tu hidup dia tidak sempurna, tak percaya tengok betul-betul hidup dia. Tak percaya tengok hidup dia. Yang mengata kita tu hidup dia sempurna tak? Tak sempurna. Sebab itu dia mengata kita, dia rasa cemburu dan juga iri hati pada kita. Ya, serius, betul, ini perkara betul ni. Tengok betul-betul, ya. Jadi jangan fikir kenapa orang nak kata pasal kita. Relax, tenang-tenang. Baik, pembayar cukai tanah di negeri Pahang jangan risau-risau. Ada yang katanya tak sempat nak bayar sebelum 31 Mei hari itu, kan. Jadi kerajaan negeri Pahang sebenarnya telah pun bersetuju melanjutkan tempoh bayaran cukai tanah bagi tahun 2026 sehingga 30 Jun ini berbanding tarikh asal pada 31 Mei setiap tahun. Jadi Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail mengesahkan perkara ini. Katanya lanjutan tempoh itu turut disertakan pengecualian denda lewat sebanyak 10% daripada jumlah cukai tanah semasa yang dikenakan. Jadi beliau berkata keputusan berkenaan dibuat dengan mengambil kira tempoh cuti yang agak panjang sepanjang Mei bagi memberikan ruang dan juga kemudahan kepada rakyat menjelaskan bayaran cukai tanah masing-masing. Yang dah selesai, alhamdulillah, ya. Itu di negeri Pahang. Di negeri lain juga, pembayar-pembayar cukai tanah, jangan lupa bayar cukai tanah, ya. Cukai kena bayar. Juga pembayar-pembayar zakat se-Malaysia, terima kasihlah kerana membayar zakat. Kita kena ucap terima kasih tau kepada pembayar-pembayar zakat kita. Zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, selain pada zakat fitrah sebelum ini di bulan Ramadan, kan. Kerana rezeki anda kongsikan kepada orang lain. Rezeki yang anda bayar itu ataupun zakat yang anda keluarkan itu adalah untuk kita berkongsi kepada mereka yang memerlukan. Mereka yang sangat-sangat memerlukan. Kerana dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain. Jangan lupa mengenai perkara itu. Okay, siapa yang melaporkan diri? Woi, mantap semua. Geng-geng berhantu. Ada Mr. Zairi, Ayati Ahmad, Ida Sarawak katanya birthday ataupun hari ulang tahun kelahiran untuk suaminya hari ini. Oh, okay. Happy birthday untuk suami anda. Ada Ikram, ada Mazlina Idris, ada Zaz, Usuk Yusuf, Ita, Aini 67, Zaketin, Azu, Syida dari Sandakan, Hawalina, Dayang Nurafida, ada Kim Kapuan, Suri Matlib, katanya berehat dekat sungai ni, bang. Baguslah berehat dekat sungai, kan. Penat memandu, kan. Rehat, tidur, itu ubat dia. Ubat mengantuk ni bukan kopi okau-okau, tapi tidur sebenarnya. Bagus. Langkah itu sangat-sangat saya sokong 100%. Ada Masna, ada Jalina Muharram, ada siapa lagi? Encik Azmi, Kak Az JB, Zam 67, AB Hashim, Azri Aziz, Mat Yusri, Pak Ngah 98. Yo, terus on bersama dengan Abang Maris. Mantah, Marina dari Dungun melaporkan diri. Malah Acik juga melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Fadil juga, trade plate lori Isuzu melaporkan. Hadir buat kuih, tak ada cuti, ha, Bunga Lestari. Mantap. Buat kuih pun berjihad juga. Berjihad mencari rezeki tau, ha, berjihad juga tu. Angry Desa memberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir dan diri oleh Nur Bisa. Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengarkan Nasional Kia Berhantu sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zai Alif luncur terus.

ada yang terpanah mendengarkan lagu ini. Dia kata bang pedihnya dengan lagu ini. Terutamanya wanita, jangan marah lah ya. Sekadar hiburan untuk anda. Daripada bersama juga UK dengan pahit akan manis akhirnya. Ya betul, yang pahit itu akan manis akhirnya. Kalau kita terus bersabar, bertabar, ikhlaskan apa yang berlaku. Dia yang selalunya yang tak tenang jiwanya sebab kita tak ikhlaskan apa yang berlaku. Jadi kena ikhlaskan lah. 3.28 minit pagi waktu ini. Ramai yang tengah bersahur, selamat bersahur. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berpuasa Arafah hari ini kan. Tapi jangan lupa niat puasa ya. Saja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan segala ibadah anda, puasa anda diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah sama-sama kita doakan. Perbanyakkan doa untuk hari ini ya. Mudah-mudahan doa kita diangkat. Doa kita sebagai satu doa yang mustajab. Doa kita diperkenankan secepatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah. Amin. Sama-sama doakan. Semua okey lagi. Mantap. Geng-geng berhantu. Ramai yang tak tidur lagi. Oh yeah, cuti panjang ni. Ada cuti sekolah. Ada cuti umum. Cuti Aidiladha. Ke mana destinasi anda? Kemana tempat percutian anda? Ada yang sedang merancang untuk pergi bercuti bersama dengan keluarga tercinta, keluarga tersayang kan? Mudah-mudahan percutian anda itu membawa satu rahmat, membawa satu ukhuwah yang terus diperkukuhkan. Kita sibuk dengan pekerjaan kita, kita sibuk dengan mencari rezeki. Kadang-kadang kita keluar pagi, keluar gelap, balik pun gelap, anak pun dah tidur. Pergi kerja, anak tidur, balik kerja pun anak dah tidur kan. Demi mencari rezeki untuk mereka. Tetapi bila ada masa, itulah masanya kita untuk kita berkumpul, mengeratkan silaturahim, bertanya tentang masalah, apa yang ada, apa yang terurai, apa yang kusut kita uraikan. Kalau dekat Langkawi sendiri pun sebanyak 99,128 tiket feri dari Kuala Kedah ke Kuala Perlis ke Langkawi serta sebaliknya telah pun terjual setakat ini bersama dengan sambutan Aidiladha dan juga cuti sekolah. Perkara itu disahkan oleh pengurus operasi konsertium Langkawi Ferry Line Ventures dan Berhad ya. Letnan Komander Besar Nur Hafiz Abdullah Wahid menyatakan 120 trip perjalanan normal yang dirancang dan juga 53 trip tambahan tersedia mulai 21 Mei hingga 7 Jun depan. Dianggarkan 100,000 orang pengunjung akan menggunakan perkhidmatan feri penumpang dengan memasuki kedua-dua laluan iaitu Langkawi Kuala Kedah, Langkawi dan juga Langkawi Kuala Perlis ke Langkawi. Jadi setakat ini lebih 99,000 lah tiket telah pun terjual. Ramai yang nak pergi Langkawi. Alhamdulillah. Saya antara pulau yang paling saya suka adalah Langkawi. Antara pulau yang saya paling suka selain daripada Pulau Perhentian, Pulau Redang kan. Antara pulau yang saya paling suka pergi adalah Pulau Langkawi, Pulau Legenda Mahsuri. Tak tahulah kenapa saya suka pergi Langkawi. Sebab rasanya macam rasa sebuah ketenangan di sana kan. Di Pantai Cenang, di Pantai Tengah. Lepas tu kita berjalan lebih menariknya. Kita sewa motor dekat sana, berjalan-jalan keliling kampung. Seronok sebenarnya. Ketenangan ke jiwa saya. Tapi kalau tanya saya, betul-betul saya suka pergi ke sebelah Pantai Timur. Terutamanya di Terengganu, Kelantan ataupun di sebelah Sabah dan Sarawak kerana banyak fauna, flora dan faunanya. Saya sukakan kehijauan, saya sukakan kedamaian alam. Kalau melihat kehijauan tu rasa macam terapi mata saya tu ataupun minda saya, jiwa saya rasa tenang je kan. Bergantung pada masing-masing lah. Ada yang katanya suka pergi ke bandar-bandar besar kan. Dari kampung nak pergi ke Kuala Lumpur, nak tengok Kuala Lumpur macam mana pula kan. Hutan batu, banyak bangunan tinggi-tinggi pencakar langit ada di Kuala Lumpur. Yang dah duduk di bandar dah biasa dengan hutan batu ni, tentunya nak rasai hutan yang sebenar kan. Dia begitulah. Jadi apapun, selamat bercuti untuk anda yang sedang bercuti. Berehat bersama dengan keluarga tercinta. Okey, selamat pagi juga untuk Ina yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Nasnat, Abang Lori, pam-pam-pam, kasih hon, Intan Nazrina. Ada Botak Bahau, Syam Nurin dari Langkawi, Zulaika Azurin juga hadir dari Jitra Kedah. Abang Long Awang Bintulu terus on, Azran dari Selayang, Iris Chome, ada Afi Faizan, ada Fira juga. Oh, mantap semua. Geng-geng berhantu ni mantap. Semuanya bermimpi di siang hari. Azlina Jemat, selamat bersahur katanya.
Maksudlah Terengganu lah best negeri paling bahagia. Ya betul, antara negeri paling bahagia lah Terengganu. Tak kisahlah ke mana saja destinasinya, selamat bercuti, rehat-rehat badan, rehat-rehatkan badan tu. Lagi tadi kita dah layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil kan. Jom kita layan kembali lagu-lagu raya pula. Nak bagi semangat-semangat untuk Aidil Adha. Ini dia Junaida M. Amir dengan suasana riang di hari raya. Lagu ciptaan Kasim Mas Doliri oleh Yusno F. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Lagu persembahan Sons of Adam, Memori Duka. Lagu pada tahun 1987. Lagu ini menutup tirai untuk koleksi 80-an kita, di samping lagu-lagu raya yang saya putarkan untuk setengah jam yang lalu. 41 minit pagi. Selamat pagi semua. Ada yang dah menguap dah tu, dah 10 kali menguap, pergilah tidur. Tapi jangan tak bangun subuh pula ya. Tak boleh nak tidur ribang walaupun menguap tapi nak layan lagu-lagu terbaik. Kalau gitu terus kekalkan frekuensi anda, jangan tukar-tukar. Pergi ke dapur dulu, pergi cari air panas. Kan? Pergi buat air dulu. Mungkin dengan buat air tu boleh segarkan mata. Kalau ada biskut-biskut pun boleh juga. Ada yang tengah layan Maggi waktu ini. Oh, sedap betul Maggi kan. Ini Maggi kari. Tak payah letak apa-apa, letak telur 2 biji cukup. Ui, memang padu. Waktu tu begini. Yang bersahur silakan bersahur. Bismillahirrahmanirrahim. Niat puasa untuk hari Arafah hari ni jangan lupa ya. Okey, yang bercuti kerja ada pagi nanti nak kata nak pergi berjoging bang, lepas subuh ni nak pergi berjoging. Nak pergi berjoging, pergi berjoging juga, tapi jangan jogging tepi jalan raya ya. Ini betul, ini pengalaman saya ni. Tengah-tengah memandu nampak orang berjoging di tepi jalan raya, terkejut saya. Nasib baik tak langgar tau. Serius, nasib baik saya tak langgar. Jadi kalau nak berjoging tu cari tempat yang sesuai lah kan. Taman rekreasi banyak, tracks jogging pun banyak. Ataupun cari pusat sukan, stadium ke kan, kompleks sukan ke, pergilah berjoging kat situ. Kena ingatlah jalan raya tu bukan tempat untuk kita bersenam. Ya betul, kesihatan itu penting, tetapi keselamatan lebih utama. Kan memanglah bila kita cakap tu, kita berjoging ni nak sihat bang, betul lah nak sihat. Saya tak ada nafikan perkara itu, tapi keselamatan anda pun kena jagalah juga. Jangan biarkan saya membebel. Saya tak marah, saya nasihat je. Saya nasihat tu untuk diri saya dan juga anda semua. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Pagi nanti jangan lupa untuk bersama dengan Tiga Suara, Sonic dan juga Is Azlan, bersama dengan tetamunya Cik Puan Sarimah Ibrahim. Makna sebuah pengorbanan. Jadi sama-sama nanti kan, pagi nanti menerusi Nasional Pagi ya, 6 pagi hingga 10 pagi. Jad Johari selamat pagi. D.A. ataupun Farah, Sweet Corn, Carol Azli, Nizam, Nur Aina, Mak Suna, Anis, ramai lagi lah. Radam tengah kerja ni bang, mantap. Selamat bekerja Radam. Mengantuk tapi jangan mengulai ya. Pak Su, Tanker Shell KBDT hadir layan GBH. Okay, terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke satu tempat. Ke mana lagi? Ke Bollywood lah, menerusi lagu ini. Paduan suara Udi Narayan dan juga Al-Kayanik, lagu ciptaan Nadim Syaraban, diri oleh Samir, Zindagi Bankai Hotum. Terus dengarkan Nasional Game Buruhantu sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

Lagu dan lirik cerita Dato' M. Nasir, Bumi Putera Roka Seribu Tahun Takkan Mungkin. Mana boleh kita mungkin melupakan kenangan, kan? Tak, mana boleh, tak boleh. Kenangan pahit ke, kenangan manis ke, tetap akan hidup bersama dengan kita sampai ke akhir hayat. Tak mungkin kita akan lupakan. Tempat jatuh lagi kan dikenang, ini kan pula tempat bermanja. 4:35 minit pagi waktu ini. Ada yang kata dekat Langkawi hujan sekarang ni ke? Kalau diramalkan ataupun ikut ramalan Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia, betul, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Pendang, Kuala Muda, Sik dan juga Baling, Perak di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Sarawak di Miri dan juga Limbang, manakala di Sabah di pedalaman, di Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat, di Papar, Putatan, Pedampang, Kota Kinabalu, Balu, Tuaran dan juga Kota Belud termasuk di Tawau, Sandakan, Kinabatangan, Kudat dan juga Kota Marudu serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Baik, buat geng-geng berhantu, selamat pagi semua. Ramai yang dikabarkan tengah bersahur, ramai mengambil kata orang tu hari ini sebagai puasa Arafah. Puasa Arafah ni hari paling utama lah yang sangat dituntut untuk berpuasa, kan? So, dikategorikan sebagai sunat muakkat lah bagi mereka yang tidak menunaikan haji. Jadi selamat berpuasa untuk anda. Puasa-puasa juga, niat puasa tahu tak? Saja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ramai yang dah bangun, ramai yang nak berpuasa. Syukur, terus lakukan kebaikan, jangan lakukan kejahatan. Yang paling penting, kebaikan yang kita lakukan, mudah-mudahan kebaikan itu akan diterima Allah SWT. Mus Exxon, selamat pagi. Virgo, Cik Ayu Comel, Isham Su, Mak Ngah Anggun dari Singapura, Gerik Se. Dia kalau masuk je, Gerik Se. Betul lah, orang Singapura kan. Orang Singapura memang macam tu kan. Gerik Se, itulah trademarknya. Ejen White Gluta House, Kak Ia, Jurena Hashim. Kita ada Hanafi, Jamila Ahmad, Metal Sejati pun masih lagi kekal setia. Mantap semua. Ada yang kata, bang, kenapa live TikTok mati? You go mati, yalah. Habis bateri nak buat macam mana? Tapi saya dah on balik dah. Jangan risau. Jom memeriahkan lagi live TikTok pada waktu ini. Sambung lagi lagu raya sebelum kita kembali ke lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia, Senandung Raya untuk anda daripada Rosayan. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

Persembahan kumpulan Iklim dengan Hakikat Sebuah Cinta. Dan lagu ini menutup tirai untuk lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. 52 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng kemuruh hantu. Selamat pagi yang baru bangun tidur. Bangun dengan penuh rasa senyuman, penuh dengan rasa kegembiraan. Meskipun kita dalam hati kita sedih kan, tapi itu senyum-senyumlah selalu. Kerana senyuman itu jadi pengubat kesedihan hati anda. Terus kata orang tu istiqomah. Tapi dalam istiqomah sebenarnya, dalam istiqomah tu ada banyak tau, ada banyak perkara, ada perjuangan yang sangat-sangat kuat sebenarnya. Ada banyak pengorbanan yang perlu kita lakukan, dan juga doa yang tidak pernah berhenti. Jadi terus istiqomah, okay? Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimah disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 26 Mei 2026 hari Selasa, 9 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi. Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.49. Kuala Terengganu 5.39. Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor 5.49, Ipoh Perak 5.50, Johor Bahru Pulau Pinang 5.50, Alustar Kedah 5.49, Kangar Polis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada ya. Seperti biasa, Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikannya oleh yang berbagi Ustaz Ilyas Ismail dengan tajuk Ujian dan Pengorbanan Tanda Cintanya Allah Kepada Kita. Jadi rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin Taman Danau Desa Kuala Lumpur 5.15 minit pagi. Tajuk ni sangat menarik, ujian dan juga pengorbanan tanda cinta Allah kepada kita ya. Seperti biasa di jam yang terakhir, lagu-lagu berbentuk ketuhanan, lagu-lagu berbentuk nasihat, lagu-lagu yang kata orang tu mendamaikan jiwa anda lah, dengan hashtagnya Belayan Jiwa, akan saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan saya Nun Alif Zain Alif. Tapi ramai yang memang kekal setia, ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Alhamdulillah ramai, kita teman berteman lah. Yang tengah bekerja tu, saya tahu waktu sekarang mata tengah mengantuk sangat-sangat kan. Relax-relax, tenang-tenang. Nak habis shift dah tu, pukul 6 pagi. Ada yang nak habis pukul 6 pagi macam saya, ada yang nak habis 7 pagi, sabar-sabar. Di samping kegembiraan kita balik ke kampung, tapi jangan lupa ada juga yang tak balik kampung tau. Ada juga yang kena bekerja, kena bertugas di perbatasan dan di mana saja. Mereka berkorban apa saja untuk negara terutamanya. Ramai yang tak balik ke kampung halaman, pastinya rindu kampung menerusi lagu ini. Rindu Syahdu di Hari Raya, lagu persembahan Nurul. Gemesik suara Nurul. Terus layan, terus dengarkan Asuna Gemburhantu.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Untuk info

Yang kedua, ujiannya ujian kelaparan. Lagi, kekurangan harta benda. Lagi, kematian orang tersayang. Termasuklah juga dan lain-lain lagi lah. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajar pada kita bahawa Allah ni kalau dia sayangkan kita, ha, tuan-tuan nak tahu tak Tuhan sayang kita ke tak? Salah satu tanda Tuhan sayangkan kita adalah Allah izinkan ujian musibah tu kena kat kita. Ulama-ulama dulu kalau hidup tak diuji, dia orang risau. Dia orang rasa macam, eh Tuhan ni ingat ke aku ni? Okey je hidup, sakit tidak. Okey je hidup, sesekali dapat ujian tu dia seronok. Sebab tu tuan-tuan pernah dengar kan? Kan ada kalimah apa? Orang-orang soleh dulu, kalau dia dapat musibah, apa ayat biasa dia sebut? Apa ayat dia biasa sebut? Oh, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, tu kita. Tayar meletup, inna lillah wa inna raji'un. Keluar-keluar selipar hilang, inna lillah wa inna raji'un, tu kita. Kita iman cayam lain. Ulama orang soleh dulu, ujian musibah teruk kena, apa biasa dia cakap? Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Atau

0: Berlaku elok ke tak elok, suka tak suka, segala puji bagi Allah. Apa sebab? Tuhan Maha tahu apa hikmah di sebalik apa yang berlaku. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyebut, kata baginda Nabi, inna izamal jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu bersamaan dengan besarnya ujian. Maknanya kalau ujian yang menimpa kita itu lagi berat, besarlah pahala yang kita akan dapat. Tapi dengan syarat, mulut jangan maki hamul mencarut. Jangan. Mulut kena redha. Mulut kena redha. Tak redha nak saya suami saya menikah. Nanti lagi dia diam. Kau kerat lapan nak suami. Janganlah kau. Ingat ayam nak kerat lapan. Jangan. Ustaz boleh cakap je. Jangan. Ini cadangan saja. Akak selalu dengar ceramah akak ya. Jadi kena banyak sabar. Sabar. Akak kan nama Sabariah binti Sabarudin. Jadi kena banyak sabar sikit akak ya. Kena banyak sabar. Makin akak bersabar, dia punya pahala tu lagi besar. Lagi besar ya. Macam tak setuju, tak apalah. Tapi Nabi sebut tau. Apa kata Nabi lagi? Inna Allah Ta'ala iza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai seseorang ataupun satu-satu kaum, maka Allah pasti akan menguji mereka. Itu tanda Tuhan sayang. Allah akan uji mereka. Bayangkanlah tuan-tuan, dalam dunia ni Tuhan paling Allah sayang siapa atas dunia ini kalau bukan para nabi dan rasul. Nabi dan rasul lah paling Allah sayang atas dunia ini. Pun Tuhan uji. Allah punya ujian bukan biasa-biasa. Kita kadang demam, kena denggi, ada bisul, sakit sikit, senak perut tu. Itu pun rasa macam nak meninggal dah. Padahal Nabi-Nabi, Rasul dulu-dulu ni hebat. Nabi Ibrahim AS dicampak ke dalam api oleh Namrud. Nabi Ayub AS ditimpa sakit berpanjangan berpuluh tahun. Nabi Yusuf AS dimasukkan dalam penjara. Nabi Yunus AS ditelan dalam perut ikan. Nabi Isa hampir-hampir dibunuh oleh kaum atau musuhnya sendiri. Nabi Muhammad SAW diboikot kafir Quraisy. Malah Nabi juga pernah patah gigi Nabi. Berluka-luka Nabi dalam perang Uhud. Ni kita ni gigi bukannya patah, kena injek cucuk sikit pun, ambil darah sikit pun, macam nak meninggal. Apa cerita? Oh, ini ujian Allah. Sikit je pun ujian Allah. Orang-orang yang dah memang ahli syurga pun Allah uji dengan ujian yang tak tertanggung oleh kita. Sebab itulah kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Kata Imam Ibn Qayyim, laulal mihanu wal ibtila la asabal abda min da'il kibir wal ujbi wal qaswatil qalb. Kalaulah bukan kerana ujian dan musibah, manusia ini pasti akan ditimpa sombong, ujub dan hatinya kan keras. Kan, kita dalam hidup ni sesekali ada ujian ni bagus. Pasal nak mengelak daripada jadi sombong. Tuan-tuan tahu tak, kita dalam hidup kalau tak pernah jatuh sakit kan jadi Firaun nanti. Firaun mana pernah sakit? Firaun tak pernah sakit. Tu yang dia rasa dia Tuhan tu. Demam, tidak apa, tidak Tuhan kot. Oh no, dia rasa dia Tuhan. Tak ada sakit. Tak ada apa, okey. Lepas tu tuan-tuan, sesekala ni sakit, badan lemah. Tengok, dengar ceramah banyak pejam ya. Okey lah ni, nampaklah lemah tu. Nampak tak berlarat. Mengah nak. Pergi cek tadi ada prostat tak prostat. Dia buat, okey tak okey aku ni. Dengar ceramah banyak pejam pada celik. Okey lah tu kan. Kejap menguap-menguap. Okey lah tu, nampak oksigen tak berapa nak ada. Tu nampaklah tawaduk tu. Teguk menjang, tegak menjang. Kan nanti sombong. Nak nampak bongkok aja duduk ni. Nampak tawaduk sikit. Okey lah. Sekali-sekala okey lah. Dulu saya ingat ada kawan saya seorang. Dia ni ustaz. Tapi dia apa, main K-pop besi. K-pop besi cakap orang kampung apa. Angkat berat tu lah. Oh, dia badan dia sado lah. Dia, tapi sebab dia pakai jubah, dalam dia ada six pack. 6 ketul tu. Oh, macam nugget. Oh, ketul-ketul-ketul tu. Saya pun ada sebenarnya. Tapi pakai crayon. Lokeh sendiri. Okay. Dia badan macam tu lah. Sekali dapat WhatsApp, dia demam denggi. Demam denggi. Tuan-tuan bayanglah masa kita orang pergi ziarah dia, badan sado duk atas katil. Nyamuk, Tuhan bagi nyamuk. Engkau badan ketul-ketul, Tuhan bagi nyamuk saja engkau dah satu badan macam ni. Tuhan nak ajar kau jangan sombong. Jalan mendada. Dada. Ha. Sekali tu aku bagi nyamuk, bukan gajah. Nyamuk je pun. Kat dua minggu makan sup ketam. Gigil-gigil lah. Tuhan nak ajar kau jangan sombong. Kau sadar, kau tegap. Itu kurnia Allah. Bukan kau punya hebat sangat. Lepas tu tuan-tuan, sis, kalau jatuh sakit tu okey-okey tu. Mulut, Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ha, kan Allah. Ni kejap lagi ni pun sama ni. Bangun semua pakai Allah, Allah ni. Pakai berzikir. Allah, Allah, Allah, Allah. Tepuk-tepuk belakang. Allah, Allah, Allah, Allah. Lenguh lama duduk. Baguslah berzikir. Sakit-sakit tu, kalau tak sakit, payah. Tak berzikir nanti. Setara lepas wirik pun kadang wirik dengan imam pun tak wirik dah. Asis kalau sakit tu dia ada zikir sikit. Ini imam Ibn Qayyim pesan. Tu yang pertama.
1: Allahumma

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Dato' M. Nasir dengan Salam Dunia. Salam untuk anda. Salam subuh untuk anda. 5.33 minit pagi. Kurang setengah jam lagi. Saya nak bersama-sama dengan anda. Kurang setengah jam lagi untuk saya tamatkan tugasan saya sampai pukul 6 pagi. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa, hari ini hari Selasa kan, tiga suara. Tapi tiga suara hari ini bertemankan dengan Sonic dan juga Is Azlan. Jangan lupa ada tetamu tau untuk pagi ini, bersama dengan Cik Puan Sarimah Ibrahim, untuk sama-sama bercerita mengenai makna sebuah pengorbanan sebenarnya. Aidiladha ni kan, jadi kita cerita makna sebuah pengorbanan. Terima kasih untuk geng-geng berhantu dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Ya, pukul 6 pagi juga seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran. Saya pinjam siaran mereka 6 jam saja, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Sebab pukul 6 pagi nanti mereka juga telah menyediakan pelbagai segmen menarik di awal pagi, pelbagai topik untuk dibincangkan, pelbagai topik untuk dikongsikan kepada anda di seluruh negara. RTM akan terus beroperasi, akan terus bersama-sama dengan anda. Satu visi yang misi yang sama, visi dan misi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang tak benar, melainkan benar sahaja. Itu yang paling penting ya. Kita mengharapkan juga rakyat Malaysia jangan kongsikan perkara yang tak benar. Dapat satu berita tu yang tak sahih itu jangan dikongsikan. Kalau sahih tak apalah juga. Ini yang tak sahih, dia pun main kongsi juga. Dia pun kongsi, yang kawan ni terima pun dia kongsi-kongsi, dah merebak. Apatah lagi berita-berita yang tak sahih yang boleh menyebabkan kegusaran rakyat Malaysia, yang boleh mengganggu gugat keamanan kemakmuran negara kita. Itu yang kita tak mahu kan. Jadi tolonglah untuk rakyat Malaysia, jangan kongsikan berita yang tidak betul. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, juga di live TikTok. Hari ini dua kali kita buat live kan. Tiba-tiba tengah live, tengah siaran secara langsungnya di TikTok, tiba-tiba mati je. Terkejut semua. Jangan risau lagi yang berantu. Jangan risau, selagi saya masih ada, kita akan terus bersama-sama ya. Sebelum kita berpisah seperti biasa, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Maksudnya waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.49 minit pagi. Oh ya, ada juga yang nak memulakan perjalanan lepas subuh nanti, perjalanan ke kampung halaman masing-masing untuk cuti beraya Aidiladha. Jadi selamat bercuti, selamat sampai ke destinasi, selamat sampai ke kampung halaman masing-masing. Juga mereka yang sedang bekerja, yang tak dapat cuti tu, kena kerja, kerjalah kita kan. Tapi kerja itu satu ibadah, jangan lupa ya. Dan sebelum kita berpisah juga, saya nak kongsikan kata-kata hari inilah ya. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kita kalau nak jadi orang hebat, tapi orang hebat ni sebenarnya bukanlah yang tak pernah jatuh tau. Tapi orang yang hebat ni adalah orang yang bangkit setiap kali jatuh. Itu orang yang hebat. Dan bahagia itu sangat sederhana. Selalu menghargai apapun yang telah pun kita dapat, walau sekecil apapun. Dan Alif Zaid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: محمد صلى الله عليه وسلم.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharalah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Silakan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Bertemu kembali di hari Selasa hari ini 26 Mei 2026 bersamaan dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bersama dengan saya, Azri Zuandi, menemani pagi anda di segmen yang pertama ini, Gegar Pagi Anda Sebelum selama 4 jam sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka hari ini pada pukul 5.48 minit pagi. Dan seperti biasa, selepas ini bacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan hari ini dari surah Al-Imran ayat 168 hingga 178 dibacakan oleh Ustaz Zahri Haq, terjemahan daripada Muhammad Aikal. Dan permata hati pagi ni 6.30 minit pagi dengan tajuk korban disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Adib Hatim. Dan Jannah Minda Melaka FM bersama Ustaz Fadli Samin seperti biasa pada pukul 6.50 minit pagi. Itu antara rancangan 1 jam yang pertama ini. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM, mengusahakan pagi anda.

Merekalah juga yang mengatakan tentang hal saudara-saudaranya yang telah terbunuh di medan perang Uhud, sedang mereka sendiri tidak turut berperang. Kalaulah mereka taatkan kami, yakni turut menarik diri, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, wahai Muhammad, jika demikian, hindarkanlah maut dari dirimu jika betul kamu orang-orang yang benar.

Dan jangan sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang terbunuh, yakni gugur syahid pada jalan Allah itu mati. Mereka tidak mati. Bahkan mereka adalah hidup secara istimewa di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki.

0: Dan juga mereka bersuka cita dengan kurniaan Allah, yakni balasan mati syahid yang telah dilimpahkan kepada mereka. Dan mereka bergembira dengan berita baik mengenai saudara-saudaranya, orang-orang Islam yang sedang berjuang, yang masih tinggal di belakang, yang belum mati dan yang belum sampai kepada mereka. Iaitu bahawa tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.
1: Yastabshiruna bi ni'mati

mereka bergembira dengan balasan nikmat dari Allah dan limpah kurniaannya. Dan ingatlah bahawa Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang beriman.

yaitu orang-orang yang menjunjung perintah Allah dan Rasulnya, yakni supaya keluar menentang musuh yang menceroboh sesudah mereka mendapat luka, yakni tercedera di medan perang Uhud. Untuk orang-orang yang telah berbuat baik di antara mereka dan yang bertakwa, ada balasan yang amat besar.

Setelah pergi mengejar musuh, mereka kembali dengan mendapat nikmat dan limpah kurnia dari Allah. Mereka tidak disentuh oleh sesuatu bencana pun. Serta mereka pula menurut keridhaan Allah. Dan ingatlah, Allah mempunyai limpah kurnia yang amat besar.

Dan janganlah engkau berduka cita, wahai Muhammad, disebabkan orang-orang yang segera menceburkan diri dalam kekufuran. Kerana sesungguhnya, mereka tidak sekali-kali akan dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Allah menetapkan tidak memberi kepada mereka balasan baik, yakni syurganya pada hari akhirat kelak, dan mereka pula beroleh azab siksa yang amat besar.

Sesungguhnya orang-orang yang membeli, yakni memilih kufur dengan meninggalkan iman, tidak sekali-kali mereka akan dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan mereka pula beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Wala

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Adib Hatim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Korban. Kita ikuti bersama.
2: Perbezaan-perbezaan niat tidaklah memberikan mudarat pada korban. Namun, hendaklah dicermati untuk agihan daging tersebut kepada 7 bahagian dengan sama banyak. Yang penting, daging. Kena bahagi sama banyak. Kambing biri-biri dan kambing hanya untuk seorang sahaja. Seekor kambing biri-biri untuk korban seseorang adalah lebih afdal daripada berkongsi 7 orang bagi seekor unta. Okey. Jadi bagaimana dengan jantina? Tak kira lelaki atau perempuan, kedua-duanya harus untuk dibuat korban, namun perlu dicermati berkenaan tentang syarat-syarat kesihatan. Apa dia syarat kesihatan? Yang pertama, korban hendaklah selamat daripada aib yang mengurangkan daging. Tidak memadai kalau korban haiwan itu berkudil sekalipun sedikit. Apa dia berkudil? Terlibat dengan penyakit kulit. Kerana apa? Kerana ia membinasakan daging dan mengurangkan nilai. Kalau dapat harga lembu, diskaun tu lembu luar jangka. Lembu ni biasa RM6,000. Tapi tak apalah, nak raya ni saya bagi RM4,200. Terkejut juga. Kenapa murah sangat? Saya nasihati penternak, pemilik, penjual lembu, tolong sangat-sangat berlaku jujur dan adil. Sebab bukan semua pembeli tahu dan faham kecacatan binatang tersebut. Kadang-kadang lembu tadi berkudil, dia tak nampak terselit bawah telinga. Kena bagi tahu. Kadang-kadang terselit dekat bawah binatang, belakang binatang. Yalah, tuan-tuan, kita ni bukan hari-hari ngadap. Jadi saya nasihati, kedua-dua pihak kena berlapang dada dan adil. Tanya balik pada penjual, saya minta maaf, tanya, saya ni nak buat korban. Ada masalah ke lembu ni? Harga dia rendah sangat? Kan, kena jujur. Jangan terlalu eager, jangan terlalu excited dapat korban, bintang, dapat haiwan dengan harga yang murah, luar daripada jangkaan, namun terjebak dengan perkara yang disebut sebagai aib. Apa aib lain? Yang pertama tadi berkudil, yang kedua terlalu kurus, nampak tulang dah tak ada daging, dah kurus sangat. Risau tulang lagi banyak daripada daging. Yang ketiga, pincang teruk. Nak berjalan pun tak mampu. Itu pincang teruk. Yang keempat, buta sebelah atau kedua-dua mata. Orang penternak ni nak lepaskan tengkuk, bukan kat Melaka, tempat lain. Dia ada lagi 2-3 ekor, dia dah rasa risau. Siapa nak beli ni? Ni kenapa lembu ni murah eh? Tak ada apalah, dia okey je. Cuma mata dia tu kabur sikit. Bagi tahu je lah buta, jangan cakap yang sebaliknya. Kalau buta walaupun sebelah, dia tidak boleh dijadikan haiwan korban, memadai hanya untuk sembelihan biasa. Sembelihan biasa nak jual, nak bagi jual dekat pasar harus. Tapi kalau untuk haiwan korban, dinasihati untuk mengelakkan daripada yang ada aib tadi, kecacatan. Yang seterusnya, yang tidak boleh, tidak memadai, tidak mempunyai telinga atau terpotong telinga. Ada telinga tapi dia bergaduh, telinga dia hampir putus. Walaupun tak putus semua, walaupun terpotong sedikit, tetap menjadi aib bagi binatang tersebut. Yang ketiga, terpotong ekornya. Ekor lembu dah tak ada dah, mana pergi ekor? Dah kena kerat awal. Na'uzubillah. Jadi kat situ telah menjadikan haiwan tersebut tidak melepasi syarat untuk dijadikan binatang korban. Yang keempat, terpotong lidahnya. Lidah pun terpotong. Yang kelima, gila yang tidak mahu memakan rumput menyebabkan kurus yang mengurangkan daging. Yang keenam, berkudis walaupun sedikit. Ni kita sebut tadi. Yang ketujuh, baru beranak. Kenapa baru beranak tak boleh? Lembu yang baru beranak, haiwan, daging haiwan tadi dia agak kurang enak, kurang baik. Yang seterusnya, sangat kurus. Kemudian haiwan yang sedang bunting, yang bunting pun tak boleh. Kena bagi pastikan dia selepas apa nama melahirkan anak tadi, kerana apabila mana dia bunting, para ulama menyebut dagingnya akan berkurangan. Jadi kat situ kena berhati-hati. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, walau bagaimanapun ada sedikit kecacatan yang diharuskan. Sebagai contoh, binatang yang tidak bertanduk atau patah tanduknya, atau yang ditebuk telinganya. Hari ini kadang-kadang tebuk telinga sebab nak letak nombor, tuan-tuan ni. Nombor tu pengenalan supaya kenal. Bila mana ada nombor tebuk kat telinga, maka hukum asalnya adalah dimaafkan kecacatan tersebut. Begitu juga yang tidak bergigi atau yang patah setengah daripada gigi, maka ketika itu adalah dimaafkan. Bagaimana dengan niat korban? Saya berpesan pada mereka yang ambil bahagian untuk pasakkan niat korban. Korban tu korban apa? Kalau korban tu korban nazar, kena tanggungjawab. Kalau korban tu korban wajib, kena tahu apa kesan. Kalau korban tu korban sunat, maka dia disunatkan untuk mengambil sedikit, dimasak dan dijamah untuk mengambil keberkatan daripada bahagian korban tadi. Jadi niat korban, yang pertama, sekiranya ambil dalam kelompok, korban kelompok, saya menasihati pengelola untuk menyelaraskan berkenaan tentang niat korban. Tak kiralah secara bertulis, melalui WhatsApp, melalui media sosial, melalui telefon ataupun melalui pertemuan jumpa. Sebab tu kalau makin banyak lembu korbannya, pengelola penyelaras kena ambil tanggungjawab. Tak mampu buat seorang, minta tolong 2-3 orang yang lain membantu. Sebab syarat niat, yang pertama kita nak serah wakilkan kepada pengelola, dan wakilkan tu kena dengan niat yang jelas. Saya bersetuju melakukan ibadah korban pada tahun ini dan mewakilkan kepada Tuan Imam untuk menguruskan. Jadi sebab tu masa nak sembelih, imam akan jumpa ataupun imam dapat senarai, inilah haiwan korban kepada siapa. Ada 7 nama, 7 orang yang disebut tadi. Yang pertama, supaya clear yang mana satu lembu yang kita ambil bahagian. Yang kedua, supaya tuan-tuan tidak ada rasa kesah, dah kebelum. Sebab tu korban bukan sekadar ibadat biasa. Dia kena dicermati daripada proses sembelihan, proses lapah, proses membungkus, menimbang dan mengagih. Tidak boleh dibuat secara sambil lewa ataupun sembrono, sebab ia melibatkan hukum. Apa kesan kepada daging korban nazar? Kita sedia maklum tadi, haram atas orang yang membuat korban nazar dan semua orang yang di bawah tanggungan memakan sesuatu daripada korban nazarnya. Ambil tak boleh, makan pun tak boleh. Wajib disedekahkan semuanya dalam keadaan mentah, sehingga kulit dan tanduknya, jika ia makan sesuatu padanya, wajiblah diganti. Sebab tu kena berhati-hati. Berbeza dengan korban sunat. Korban sunat, sunat ia makan daripada korban sunat, yang afdalnya dimakan hatinya. Daging korban sunat wajib disedekahkan daging korban yang mentah dan basah kepada fakir miskin mengikut pendapat yang asah, supaya dia dapat menguruskan dengan dijual atau lainnya. Kita sedia maklum tuan-tuan, tiap-tiap tahun kita dapat info peringatan daripada setiap ekor lembu tadi ada tiga bahagian, tiga bakul yang perlu kita ambil tanggungjawab untuk memastikan agihan tadi sampai. Bakul yang pertama, 1/3 yang pertama, sebagai contoh, seekor lembu ada 75 kilo daging bersih, bahagi dengan tiga bahagian, bakul yang pertama adalah untuk fakir dan miskin. Itu bakul yang pertama. Sebab tu kalau dah bungkus, bagi tiga. Ada berapa bungkus semua? 75. Bahagi tiga, satu bungkus, satu bakul 25. Lebihkan kepada fakir miskin, tidak mengapa. Yang kedua, bakul yang kedua adalah untuk orang awam ataupun mereka yang bertanggungjawab untuk membantu mengelolakan ibadah korban. Katalah bakul orang miskin tadi 25 bungkus, bakul orang awam pun ada 25 bungkus. Hari ini ramai yang tolong Ustaz. Lembu 2 ekor. Lebih 100 petugas datang nak bantu selesaikan. Belum masuk dengan orang yang datang. Jadi nasihat saya, kecilkan timbangan. Kalau orang awam bagi sekilo, orang fakir miskin bagi sekilo, dalam plastik tadi ada sekilo, elok dikecilkan supaya masing-masing dapat merasa. Yang kedua, orang awam yang membantu proses melapah, menimbang, membungkus, mengagih, saya nasihati dengan penuh rendah diri, 1000 kemaafan dipohon, supaya tidak menjadikan apa yang diambil itu sebagai upah. Takut nanti niat tu berubah. Dapat daging, dapat segini je ke? Orang yang datang tak tolong pun dapat yang sama. Kenapa aku dapat sama? Sedangkan daging korban tadi tidak boleh diupah wa'imah kepada penyembelih sekalipun. Kalau pemberian, sebagai hadiah, bukan sebagai upah. Ada setengah tempat, bukan kat Malaysia tuan-tuan, tempat lain. Seram nak sebut. Mam, imam sembelih. Ni bahagian imam Kepala lembu dah diasingkan dua. Ni bahagian imam. Terima kasih imam sembelih tadi. Niat dia bagi tadi tu sebab upah kepada imam. Hukum dia tidak dibenarkan. Tapi kalau niat dia bagi, mam, ni hadiah untuk imam, untuk kepala ni mudah-mudahan dapat dimanfaatkan. Sebab tu sebutan akad kena jelas. Tak boleh main suka hati jadikan upah. Kalau nak upah, daripada kos pengurusan haiwan sembelihan tadi, contoh ada 7 bahagian kali dengan RM900. Berapa? RM6,300. Katalah pihak pengurusan masjid ataupun pengelola beli lembu harga RM6,000 satu ekor. Kadar hari ni lembu yang sihat, semangat, tengok pun seronok, ada baki lagi 300. Saya nasihatkan pihak yang mengambil bahagian korban, jelas, akur dan faham, 300 tadi bukan sesuka hati, tetapi untuk dijadikan sebagai kos pengurusan. Apa tujuan dia? Yang pertama, untuk permit sembelihan daripada veterina, contoh. Yang kedua, nak digunakan untuk membeli keperluan, contohnya plastik, contohnya bungkusan, untuk menyelesaikan agihan daging tadi dengan kemas, dengan terapi dan teratur. Yang ketiga, nak dijadikan pengurusan tadi RM300, ambillah 1/6 contoh sebagai upah kepada penyembelih. Hukumnya adalah harus. Dan yang keempat, bila mana kumpul 3-4 ekor, boleh mencakupi lebihan tadi ataupun pengurusan tadi untuk dijadikan jamuan kepada petugas.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Korban yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Adib Hatim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agamis Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
0: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

0: Sesungguhnya, kejayaan tiada jalan pintas. Kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Bersama kita dengarkan Jana Minda, edisi khas Aidiladha bersama yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Bertemu saya kembali, Ustaz Fadli Samin. Seperti biasa, menemani anda dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Tuan-tuan dan puan, ada dengar tak semalam perkongsian saya yang saya membukakan sedikit hari ini mata kita, hati kita dan juga jiwa kita tentang satu ayat yang saya tinggalkan kepada para pendengar semalam dalam segmen Jana Minda, iaitu pada hari ini generasi muda kita bukan berkorban diri untuk agamanya, tapi ramai yang mengorbankan agamanya untuk dirinya. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, terhormati Allah sekalian. Selalunya bila kita nak dekat dengan Hari Raya Aidiladha ni, kita hari ini diperdengarkan tentang peristiwa-peristiwa yang selalu kita dengar tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Ismail dan juga bagaimana hari ini yang membawa ibrah yang cukup besar pada diri kita. Tapi dalam segmen Jana Minda ini, dah nama pun Jana Minda, saya nak menjana minda yang nak menjentik hati-hati para pendengar dan minda para pendengar supaya kita boleh berfikir. Berfikir bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Kita tak nak tuan-tuan dan puan-puan setiap tahun kita sambut Aidiladha, setiap tahun kita mendengar peristiwa yang hari ini iaitu tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, setiap tahun kita hari ini mendengar ceramah berkenaan dengan pengorbanan, tetapi dalam masa yang sama kita tengok generasi sekarang yang seolah-olah sekarang tuan-tuan dan puan-puan tak nak kisah dah pasal hari ini pengorbanan terhadap agamanya. Ini yang sangat menakutkan. Bila saya sebut tentang korban agama untuk dirinya, pasti bila kita lihat apa yang berlaku pada anak muda zaman sekarang, contoh di dalam media sosial, ada yang sanggup buat ritual agama lain demi konten sebagai contoh. Yang kedua, ada yang sanggup hari ini bergurau pasal hari ini akidah demi konten sebagai contoh. Dan yang lebih teruk tuan-tuan dan puan-puan, ada pula yang hari tuan-tuan dan puan-puan yang sanggup melakukan perbuatan yang terkutuk atau perbuatan yang dilarang agama demi konten. Sebab apa tuan-tuan? Bagi dia, tak apa, ini pengorbanan aku untuk hari ini menarik followers contohnya, untuk menarik influencer contohnya. Tuan-tuan, bila kita belajar pasal influencer, dalam bahasa Melayu membawa maksud pempengaruh. Jadi kita nak tuan-tuan, anak muda yang hari ini, yang memang hari ini sangat hebat dalam hari ini memberi pengaruh yang besar dalam masyarakat, mereka adalah membawa sebagai pengaruh yang boleh membawa generasi-generasi yang muda ini ke arah kebaikan untuk dekatkan diri kepada agama Islam ataupun dekatkan diri dengan hari ini kepada Tuhan. Tapi tuan-tuan, bila kita lihat dengan konsertnya, dengan isu gejala sosialnya, dengan hari ini remaja melahirkan anak luar nikahnya, dengan macam-macam lagi tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar. Dan apa yang penting, kita tak nak hari ini kita dengar perkongsian Ustaz, ia berlaku pada anak-anak kita. Betul ke betul? Jadi macam mana tu kita pastikan hari ini anak-anak kita tak hari ini terlibat dengan perkara itu, terutamanya kita berada dalam bulan Zulhijjah dan juga nak sambut Aidiladha ni. Stay tune bersama dengan saya untuk dalam tempoh seminggu ni kerana banyak perkara yang saya nak sharekan berkenaan dengan pengorbanan. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda.
0: Begitu tadi Jana Minda edisi khas Aidiladha bersama yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fadli Samin. Sesungguhnya, kejayaan tiada jalan pintas kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Melaka FM mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Lagu Ketuhanan.

0: Serono edisi ID Dada kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kampung Seronok. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Kejap. Siapa pula Juni Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
5: Kampung Seronok.
6: Variasi lagu-lagu di

0: Ikuti Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Baiklah, antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini, bekalan ternakan bagi sambutan Aidiladha tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Dan lebih RM160,000 diperuntukkan bagi pelaksanaan ibadah korban Parlimen Tangga Batu sempena Aidiladha tahun ini. Dan 6,500 orang dalam kalangan OKU dan warga emas dapat menerima manfaat daripada program Ritma Kehidupan Harmoni. Berita penuh bersama penyampai Farah Huda Sahiran.

Sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.

0: nampak seperti vape biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat trend baru yang lebih berbahaya, vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik, menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan tren yang merosakkan masa depan.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Black FM.
2: Salam Aidiladha bersama menghayati erti pengorbanan. Ikhlas daripada kami di

0: Serono edisi Aidil Adha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kampung Seronok. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Kejap. Siapa pula Juni Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidil Adha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Yelah ada.
1: Kasih sayang.
0: Dangdut. Ada. Hindustan pun ada.
2: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik.